Jadi aku dekat macam lemah berita aku terubah dikirim ke Penny ribut ke sekali tau. Jadi menofons kita kalau check in botil, check in check out. Jadi semadi kita ngenang check in check out tau. Aku dekat ngenang si lelaki di menofons dedian ya di Paris dedian. Ya check in tahun 1957, check out 2024. Pih, nakak mepam mengemanggar. Ya kena usai leman beritanya. Cerita mai tau. Ya, dengar kita. Ya. Dengar aneng gue nganuk ke dulu. Aneng gue nyalah ke dulu. Dengar kita cerita tau. Check in, check out. Ya. Jadi, ini mentadik pendengar ya. Nanti aku nanya kita, berapa lama kita selalu check in di hotel? Biasanya semalam, biasanya 2 malam, 3 malam. Nanti, ya bah aku, pengalaman aku, nakak pengalaman aku dah di hotel ya. Ianya kira 2 minggu, ianya pun ketegak kursus. Okey, ketegak ngelantang kati, nanti ngelantang kati. Kau bisik menikah 4 hari, ya. Nanti kursus, bisik 2 minggu. Bisik kita hanya sobat, maya zaman COVID, berbulan-bulan di hotel. Lawan di kuarantin tanah nak ngau lawan kita dekat nagang pengeramai gigi penyakit COVID-19. Dalam tahun 1957 keliak peningah ya maya menua kita Malaysia atau tadi merintah Kedai Empo. Merdeka tahun 1957 dia ada sikol lelaki di Menofons dia bernama Jean Lebon. Jean Lebon tu tadi ianya tadi dia 67 tahun buat sebuah hotel Grand Hotel. Nama kebuah diau 67 tahun. Check in 1957, check out 2024. Ia berjual barang, salesman. Berjual barang mea tadi kulu-kilik keterubah 2-3 malam aja aku ditau. Udah nyelang ngigat 2 diau ko ya. Tang Tegal hotelnya nyamai dua ya diau orang dia pun mentas mana ngoya pemakai pun mana utai ke depeda rampak hotel ke dua ya diau serta mega utai ke depeda hari beranda hotelnya terina sikit mana ya pun ngasai kedai nyamai gi ku diau ditau gawa hari tu kira ya rumah ko mentau ko lelaki bernama Jean Lebon tu tadi peninga ko ngujung ke ya alu diau dia mea 67 tahun ya dia. Cukup lama lelaki itu. Tahun 2024 ya check out. Berapa bil hotel ya? Dia ada hotelnya. Dengar kita ya. Udah bekau check out semua. Lalu dia suak kena bil ngege ya. 2.5 juta USD. Pulang lagi duit kita nyokak 10 juta. Bil dia ada hotel ya. Kini naik mayar. Tangan yang boleh mayar. Laban ya nasigi. Abang mamai dia botelnya. Nya cerita kita keterubah peningai ya. Anak lama kita check in botel. Nya kenalah bayar. Kita mansang agar reman berita kita kedua. Mayu orang minta ngagi aku. Nanti nuan usul leman berita sana anang dak hari menua India. Lama kami kat nemu. Hanya di tau ya. Tau ya ibu. Cerita hari menua India atau Arab ke kita bersabar ya aku nusia. Ya. Nyadi menua Kanpur Uttar Pradesh di menua India ada dia. Ketegal kentut. Ketegal kentut lelaki itu tadi ditemu orang belalai dalam rumah. Siapa lelaki itu? Nama pengawal belalai berumah orang. Ia dekat nyerungkai rumah orang. Ia dekat curi. Yang ipak orang. Dengar kita cerita itu. Yang menaksib sikut lelaki nadai daripada kenama. Tang lebuah aku mendap video pandak ke di share kaban ku ngagai aku peningau. Nyebengit-bengit tua-tua dia tangkap orang mungkin nama engkau cuma dah ayak betisi udah ngansah sabit. Jadi ya tu peningat dalam kes tu lelaki tu datang ke rumah pangan induk ya mayanya apa indah induk ngebalas sudah sebilik anak dia dia nyak ya berani bakal mayau deh duit ngundang mayau induk berlam sangkar kenyak ya nyut kiau-kiau mayau berlam sangkar datang ke pangan ya datang lelaki tu lalu berpadu masa doa ya berdalam rumahnya tadi mendak TV maka jadi lelaki bini masa doa ya beranau-ranau diting tang nak muka-muka engkanya program bala apa indai nak nyadi bala ya ibu nyatari nak nyadi tau ke jampat tembok ba 2 ke 7 sidak ya pan pula itu mu nadai bapadah nadai semua tama ya ke rumah dia rimpu buka pintu dia nak muka-muka laki itu pun terkejut apa
kok panganin nau ya nama bala sirapai ku tumu na pulai nama gen kecil badini nak belalai tu sekina ulah lari tu ko lakinya peringa uji dia na belalai lam peti besinya na den tu barang lamnya ana raga no dia au udah bala ku tindua lagi udah pai ku tindua udah hindai ku tindua semua menyadi ku tindua baru aku mansut kenuan baru non pansut ai rumah tu au ku indoknya au au au tama dalam peti besi maka musang berjanggut deh ah nama deh datai dia apa ya tadi hei ku apa yang hei tu sana tumu naga pukremnya tumu sarito tanda ku ngau gila kia baru ku apa ya beranau seda ya seraya aku ngirung-ngirung kupi memakai ruti nak memukai pedinga siko hari seda kebenon dua-dua dia besi dinga bunyi terkerus-kerus dalam peti besi nanya mati nama terkeruk-keruas dalam peti besi ko siko hari bala seda sebiliannya pedinga nyari induk kempu pangannya kebenon belalai dalam peti nyudah irawati dah berpeluh-peluh ini yang diri nyapai madah ya unduk nama dia itu tak berpeluah ko ya ti peluah mandi dia nak lai ko apa ya pedinga nak apa yang ada ko tu angan isi semua nak dari rili aja ko induknya nak patut lain nak dia tahu ni yang diri ko apa ya pedinga nak nyamai diri pedinga nyak sidak dengar bunyi tak berkeciput bisa 3-4 kali oh salah tu ko ayak ya pedinga mansang agai peti-peti gigak dini no tekeru-keru salam bilia gigak-gigak tadi dinga tadi bisik bunyi kentut ari peti besi tadi buka sudah peda lakinya nyomo muyul gamal berpeluang pada dalam peti besi nya pamadiri ya nyuka sejam dalamnya ya go sijian nyuka habis cukup tuyuk cukup dada nyak pun tadi pedinga ya ditangkap orang lalu dan juang orang ngagai balai polis dan dia lalu cak maya tadi diberibit ke orang jadi ya dekat di dawa laban tamak guna di pemenar ngagai bilik orang nyam tadi ke Tegal ya ke kentut maya ke pansuatnya tadi peningahnya udah gemua tadi nyuka habis si jennya pucat tubuh ke nyobok kentut di rempu jadi nyam tadi cerita ke dikunci ke pengurus YFM Miban po yang Monica Midi terima kasih yang ngagai nuan Puan Monica Nika. Kita mansang lagi leman berita kita ketiga ke sekali itu. Ah, leman berita kita ketiga tu kita akan main dengan hari India, agi hari India. Jadi leman berita tu dikirim ke Siko Kaban. Tak rindu ke leman berita, dia nari bintulu itu pelabakku. Al-Profe Ambrose. Kira pihak nama nuan ni unggal pelabak aku. Al-Profe Ambrose. Hari bintulu dia. Jadi berkini cerita ya. Hari nur ke dokumen Merkut di mana India ada dia. Ngenang ulah siko Indo ya tinggal agak report pelesu senentang bisi siko nombak met labuah ngage parit besai nak jauh rindu sidak ke diau di Merkut de peninga jadi Siti Ari yang tadi ia bertelepon halo tuan kaya minta kita datang ngau lengkas ngagai dua kami di Merkut di tu laban bisi siku nembak miak labuah dalam parit besai tuan tu sah nembak miak yang mati nya lagi nan munya merai kaya datai polis datai bomba datai raban penyelamat udahnya tadi de baik orang piko ke besai laban parietnya tadi nasi gigi jempal mayu sampah mayu hotel rumput-rumput ketumbuh atas saya alu benar murah dia berkawak dini tadi labuah kok bala polis dia tuan dia ke dunia alu nyelam murah kio tadi selam orang dia mendak nak temu dia tahu kawak kita dia tahu kok tukang selamnya tadi kawak dia tahu awak ke kulit sama kita nyok mepikonya besar tangguak pikonya pengawak piko kena orang bersih tak bersih pariet ke nur sidak kenyelamnya tadi ya kendua nemiak miat labuah ko jakoknya tadi amai nak kini nemiak miat labuah dia dengar kita cerita tu kebenar ya pendengar udah bekau tembuknya nyak bunyi kuaku repun tadi parietnya nyudah bersih nyunadai kita kameh semua tai ke sampah-sampah ke melepuang duanya udah dekawak engkah ketisi nyu bersih pariet air nyuling berjalai hari ujung ngagai kebaruah kini nulih berjalai air nyunadai penanggu apa nama udahnya tadi nyak berinduk nyak aku tuan minta ampun ku ya nadai kebenaran ni biar miat labuah di tu tang aku sigi sengaja telefon ngagi kita laban minta tolong kita kebenaran bersih pariat kami di tu lelak na kami di tu tuan ti lebuah maya banjir ti lebuah maya hujan bangan tak melompak air pariat tu tamo ngagi rumah kami nyu bau nyak kebuah aku ngagak beketuk tuan minta ampun
kalau aku nulis surat, kalau aku betul repawan minta tolong UPS ke berkuasa ngadu aku tak tahu, tak nak dikibuah ke. Nyak kebuah aku berketuk tuan. Nyak mebala polis madah nak ke penanggul bak hal tu. Tang salah nuan tu tadi. Nuan udah ngiruah kami. Nanti utama mai nyadi berkini deh. Nyak mai tadi berkini kata penuan tetap salah. Kok polis. Jadi ya tadi punya tajak pun ya didawa kira ya bak penyalah ngagak report palsu. Tang induk tu tadi puas hati laban pariat bak nua sedak kediau yang tadi udah dikawak piko. Sehari-hari 3 jam lebih orang awak tadi amresi tu dia. Kok jakuk ngigak nembiak ke labuah dini bisa nadai labuah tang orang agak repot laban upis berkuasa bandurnya nak meresih pariat nyak macara ya peningga ya dia kerja induk tau begini kita nyukung kena kita pengawal ke bangsa tau ya jadi nyak tadi mayuh macam komen dari balan netizen tim mendak cerita tu bisa setuju bisa nak setuju kita begini jadi nyak tadi peningga pelabak kaku kita ya belalak dulu ya awak ke kita yang tadi berperinang dulu lagu kita berpinang dulu au kita ngetuna lama kita berpinang lagu tu dah lagu tu lagi kita bisik duit ilman berita nanti kita berpinang dulu.

Teman Sambat, round kedua program Leman Berita kita ke minggu tu. Kita nyambung cerita kita ke sekali tu, Lia. Nanti kita sudah sida, kita start baru. Ke sekali itu aku dekat ngenang Leman Beritanya di Arimenua, Meksiko. Dikirum ke Siko. Orang ti mendiang ke program Leman Berita Ari Bintulu Megak. Dia pelabak ke aku Ari Bintulu. Ya tahu nanti yang nak demiridin, ya di Bintulu. Ya nak Matthew Gendang di Bintulu di dian. Terima kasih yang ngagai Nuan Unggal, ngagai kita aku dah ngirum ngagai aku Leman Berita. Terima kasih ya. Jadi kita mansang ngagai Leman Berita kenyadi di Menua Meksiko. Namo tak kenyadi di Meksiko dian. Kisah pengerindu, ya, bini tak nak padam. Atau ngenang bini tak sayang sama lelaki, ya. Pengerindu induk tu tahu di contoh kita. Tang pengawak di kerja, ya, nak tahu. Nama aku buah dengar kita cerita tu. Nyadi dalam tahun 2011, suba. Siapa nama induk tu? Nama tu dah di kerja, ya. Induk tu bernama Maria. Ya, datang dengan bas lelaki bernama Juan. Bak rumah jil. Dan rumah jil ke dokumen Cetumal di Menua Meksiko. Jadi, nyam tadi bini yang nyuka tiap minggu. Mendatang dengan bas lelaki yang beranau dengan lelaki. Pepuas ke beranau tadi. Lelaki mendapat berkini, Toto Solo. Bertemu seminggu sekali. Susah mai aku tu dia audit tu. Ya agak celap ku laki ya. Ya agak suah dan orang makai kena nyamai di tu. Deku ruang orang berjam-jam. Nyumpah kemayau, nyumpah kukui. Ku laki ya peningau. Nyamai bini madah nadai madai ya aku tu. Ya genuan anak kerja penyalah. Tu mu tu upah ya. Ku bini ya peningau. Tolong ku tu selalu nak nakal ku tu di tu. Rangkai ku tu dah insah orang di tu. Ku laki ya peningau. Berpikir bini ya. Berkeni deh nama tak patut kerja aku. Kagi ilap minggu baru Nuan datang. Baik Nuan biar kebesainya, biar garik kebesainya. Nyak kena aku ngelari ke diri area tau. Aku kok laki ya peningat. Aku setuju. Bini ya bernama Maria yang tadi. Aku kita ke bernama Maria ya. Dan Nuan dah boleh induk tu. Jadi udah yang tadi minggu siti yang tadi datang baru ya. Tangguh kaya datang tangan puang mai kita dempak aja nak. Ya datang mai biar kebesain. Jadi bala polis rumah jil benduanya nyu alit ati meda nama ngemsa-msa nyebiak bayi induk nyen ngelamak tu nak kalau mai biak dari ngamak meh ko polis engkanya bisi berbaik ke gari laki ya ko bala polis ke penjaga dia berandau masa dua pening amaya ke berandau yang tadi lepas sidak tu uliah berandau buat bilik-bilik ya kudah disedia ke tadi jadi laki ya lepas ke bertubuh mian nyak gaya laki itu tadi nadai ke membesai na tubuh mi tubuh berapa aku bisi dalam lima kaki biak-biak tubuh engka berat dalam 40 lebih 50 kilo biak. Ya lalu belalai buka ya baju ya tadi tinggal cawat putih ngau stukin putih. Tama ya dalam biaknya dengan ngam-ngam. Ngki luang dalam dedian lalu dezip bini ya. Ko jako nya tadi kira bini ya kat naban ke laki ya dalam biak pandai ya kal dua itu. Tang da uli ya ko mai ya, nama polis rumah jil ko sida ya. Udah bekal habis jam ke ngelawak orang jil tadi. Bini ya pun beringku-ringku. Nak terbaik ke laki ya. Laban lakinya pama diri. Gotai 60 kilo tu. Iriat ya biar. Sekejap iriat leka. Sekejap iriat leka. Polis kemedak hari pun tadi. Alik hati. Nai, nama hal gino nyunyu beringku tadi. Nak beringku. Nyamai nai, mai biaknya tadi. Dia tu tak beringku. Nama nak terbaiknya. Delak kepala polis datang baget. Datang baget dan dia nak lutan ke polis. Anang gue ibu. Kami kan merasa biak nuan. Nyamai bini nyinggalnya mercik air mata. Lebih ada buka biaknya tadi nyo peluang nerusan kaban dalam nyen kiluang. Nganti diri ke pansi ada rumah jia nauli ya. Lalu dia tangguh ngebib biaknya. Dia baik ada tamak ke dalam baru. Macam-macam kau boleh ada kerja melaki bini tu. Nyamai tadi sayau ke pengen diri. Sayau nyentuk ke pengujung nyawa. Leman berita kita keempat ke sekali itu. Nada kau ngau, men dia ke leman berita kita setengah jam. Man sayang, men kita ngege leman berita kita ke penudi. Ke minggu tu disimpul aku ngau cerita. Kenyadi di benua Huizhou di Shenzhen dia din. Habis itu tekak tanya aku bagi kita apa leman berita tu. Kita itu semua kalak berpangan. Ya, semua kita kalak pangan. Baik induk, baik lelaki berpangan. Bisiknya 2-3 ikut pangan. Bisiknya 10 ikut pangan. Ya 10 berpangan sikut. Kau mamai jadi dengan kita ini ya. Tang bak menua Shenzhen din Huizhou de din.
36 mikro. Lelaki udah mujur di kemula di Kelakar. Siko induk bernama Liu Jia. Nama atau kedahnya di dengar kita. Nyam mentadik peringat 36 mikro pangan ke dempu siko induk. Bekeni yang rintuang. Bekeni yang intu 36 mikro lelaki dalam hidup ya. Induk tu kayak sebarang induk tu skema. Orang lakar, orang mula, orang melik ke orang lelaki. Dengar kita cerita. Jadi induk bernama Liu Jia atau peningal. Nyelintir lelaki ke berumur dalam kandang 30-an. 30, 40-an naulih. Kau yang no. Kau kak 30-an. Pia. Ya kau bisik kerja, nyamai dadu, nyamai deligo. Hanya tak kena giga induk tu. Ya berkelala ngosidak tu dalam laman sosial secara online. Laban mayuah dia tu orang ditipu dengan cara online sama maga dia menua China dan pan uliah di Kelakar. Mayuah-mayuah orang kelahan dia mayuah gak dia tipu di Kelakar orang. Jadi tidak ke dia giga induk tu orang ti mentas. Laban uliah dia temu bah statusnya bah dalam FB kini bah dalam media sosial kebukai uliah dia temu madah ke diri orang ke mentas ngure induk kerja berketau tu tak ada kembuannya main induknya milik ya ni bagi atuknya main laki tu atuk kata susah gi nyu pemilih ya orang kada gigak ke ujung yang boleh 36 ikut lelaki uliah di Kelakar ya peningal. Jadi tiap ikut orang laki itu tadi nak nemu diri sidanya ada Kelakar ya madah ngaji orangnya oh solo ku aku tu ba mamai ke jadi ngunuan aku ngai main-main ko induk bernama Liu Jia tu manah diri ke gama di ini orang laki nyo terkait hati dia nyo maka ginti besi ruwetnya lakinya ya nama dia berpada amai kah jadi nuang kah kok laki itu namai ku ngamai main au nanti kah jadi manah aku ngai ditipu-tipu kita au pia aku sigi amai kah jadi kok laki si kau nanti kah jadi aku ngai sesebarang aku ngai nyewa rumah tua meli rumah terus ko induknya mandah ngai laki oh nada halnya aku si kerja ko laki rumah ni deka milih minduknya rumah tu tu beli tu au tang aku ngai nuan kah nama nuan ba surat rumah tu laban aku kak tua jadi dulu udah tua jadi udah kumpul udah sayin barung kah nama nuan barung kah nama tua ko induk tu mandah ke lakinya okay no problem ko laki tu lah banyak kak mamai deh nama dia beli me rumahnya tadi induk tu mandah ke dia inti dia nak cukup duit pala rumah aku nolong mimin aus nyak mengasuh orang lakinya saya oge kia apa ya ya solo oh, barang nyanti dekat nolong mimin mansang beli rumah tu siti kes tu tadi udah bekal rumahnya de sayen semua kah nama induknya dulu adi tu ilah tempat kusung tu nungkah nama nuan tang tua jadi dulu au ko lak ko induknya tadi Liu Jia nya au au ko laking udah bekal de sayen udah bekal semua induknya pun sudah hilang. Nada dia pedak lagi ya. Dia gigok di telepon nada dia nyawa semua. Dini nak lakinya nyo tinggal babaya hutang. Laki kebukai pun sama. Mayuh macam ngelon kereta. Mayuh macam utai de loan. Tang semuanya nama laki barang nyempu indau. Nyak mu tak kena kerja indau tu. Sampai dia tahu nakak leman berita tu kena tusi peningal. Berdau temu indau tu ya. Berapa kaku berdau temu. Jadi laki ke dia tusui ku tadi peningal bernama Atau. Madah ke diri babaya ke loan rumah 4,100 yuan sebulan. Kira ya 2,000 ringgit duit kita. Babaya rumah rumah nada daripada laban rumahnya empu induknya. Ngujung ke lelaki bernama Tau tu nyo menisan sana. Nama aku buah bayar ke rumah induknya. Bayar ke rumah sewa ni makai ni loan ni aku bukai. Kengujung ke apa dengar nyo papa ke dana. Terima kasih kita peninggal aku dah bergelang aku dalam program laman berita kita ke minggu tu. Ya, jadi nanti kita ketemu baru aku ada menelangi Mopo Adoro alai studio ke minggu tu. Terima kasih ya bertemu kita dalam awak laman berita aku bekai. Terima kasih hari aku. Bye-bye ngagi kita peninggal semua. Bye-bye.

Ya, lagu ke Dikenal Merindang kita bawa pengerap pagi. Jadi kita ya baru dah mendiang ke program Leman Berita ke pagi tu. Beringat setiap program ke ditusun serta di keluarga Elemen Langi. Jadi dah tu lagi kita dekat terus ngiga Brenda berserimbai ngiga program Bahram Regatta. Lalu tanya lagi dekat Gulai Ngulisya mengga ya ke bisi dekat ngenatai ke berita atau pengawak ke bisi dipercalai ke di Sibu Sarito. Ya, jadi ya, sebenarnya Brenda kita enggau siti lagu ke di Baik Heli pagi tu peninga Baduk Kiruah.

0: lagu ke di By Haley bagi tu peninggal baduk kiru hanya dimunyi ke di semaya ke tadi peninggal kita dekat terus sebulan engkau Brenda pagi tu berkawa engkau program ke benun diatur jam ke diatur berserimba engkau baram regata. Selamat pagi Bi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ah, oh, nama Rita ya, pagi tu.
1: Mana pernah cakap kami di tu di Marudik tu.
0: Ah, oh, ne, aku tu mana Bi. Ah, kata Gary kita pagi tu mana?
1: Iya, dari kita di Marudik itu cukup mana perincian dari kami di Marudik sebagai penung tu para mereka tadi atau
0: mail. Oh, oh. Jadi ya, tapi puji kagak kita sebuah tu dah mujur mengawak kita ada malam pada aku ne. Mayu hala
1: ke datai. Oh, baik Mayu temui pengapa ke bisi atai tu. Jadi penuh kami pentas bersama Marudik itu tadi.
0: Iya, jadi pagi tu lagi mengkam pengawak kita atur bina terus ngah berita nuan.
1: Iya. Iya, okey. Oh, terima kasih WPM Kucir. Tuan-tuan tu berita pagi dengan semua balas nikah kita. Atau bagi dia tarif di WPM di tarif tu. Jadi, pagi tu lagi kita bisa mati perasian barang mereka ta. 2006 dekat di penjadi Amat Kohmat dan Seri Datuk Padigi Dr. Haji Tumar Peng Premier Soak kita pada dataran Marudik pagi telah di jam ke di pelapak beratai sepeda 10 mal ke semua malam peringat kita kembali pagi di Marudik di jaga jadi pagi pagi di Sirui Ku Asis merindang kita ayahnya Marina Jana Angau Richard Lee jadi nanti diperhati ke segi penuh dataran Marudik pagi itu lebih lagi dekat nyambut penatai Premier Sarawak kita di Marudik Teretok jadi di semua macam program dekat nyambut penatai kita Premier Sarawak lebih lagi program para peregasa 2006 ke penuhnya itu di petas utama dataran Marudik itu. Jadi pagi itu balap ringan ke dianti-anti ianya kita bisik pekiat perahu kayu ke dataran Marudik. Jadi tahun tu bisik 22 ekor kategori di pekiat ke yang kaum atau ke kaum kategori lelaki Indo campur terbuka ngau tertutup. Jadi pagi itu penuang penuh apakah balap ringan lapan tu ke dianti kita anak sabar dengan nanti ke pekiat perahu ke bendung diatur. Jadi siapa ke puncak ini pekiat mulia ke Piala Raja Batang Param Regata 2006. Jadi pagi itu lagi malam ringan kita dengan mana yang ke Marina Jara baru berkah adakah merindah kita seraya nanti merindah Sarawak kita adakah kenatan ke diri pagi itu lagi. Jadi itu diperhatikan nanti kita boleh dengar siren itu lagi kira ke udah on the way Premier Sok kita adakah kenapa kita diri Pak Maglis perasmian kita pagi itu. Jadi ukurnya aja malam tinggal malam tadi nanti kita bisa perhati ke live kami di Facebook rasmi BFM program Bintang Barang Berkata ke udah muju dan tour jadi bintang baik ko boleh sagu hati ianya Dennis Tertu Ari Long Antasan Marudik dan Megak Muhammad Tani Ari Miri Nelly Binti Kimi Ari Kalan Ngau Reno Steven Adi Tabunan Sabah Timai Pulai Mata Duit RM500 Trophy Now Mokce Kemaga Kepisi Mai Pulai Pesemah Terbaik Tujuh Ngangai Rafael Ngocon Adi Pindah Mai Pulai Mata Duit RM500 Mega Trophy Now Mokce Udahnya ditangkan ke Ngau tempat ketiga Tujuh Ngangai Wellness Seludai Adi Kedui Mai Pulai Prize Mata Duit RM1000 Trophy Now Mokce di mana tempat kedua top connect juara mulai ngajai Rafael Xiao John Ari Tinjar mai pulai prize mata duit RM1,500 trophy ngomong cek di mana juara kita berbintang para perikasa 2006 mulai ngajai Spencer Marcus penatari Ulu Linai ke mai pulai prize RM2,000 trophy ngomong cek nanti saya diperhati ke Spencer tu dari malam ringan. Yang main satu kampung okay. Pesan utama kita di Marudik malam tadi. Jadi nanti diperhatikan live kami di Facebook rasmi media pesan tadi amat penuh tu. Nak nemu kendi ke mana tu tadi okay, malam kita tu lagi malam peningkat kita ke penuh kemudian kami di YPM Miri tu. Jadi bukannya aja malam tiga Palang Turga, kita bisik program Malam Kebudayaan. Kalendua Matai Ketarian Etik-Etik dari Kumpulan Persatuan. Jadi bisik 11 etik kumpulan. Hanya kaum tidak ke hari Gendam Ambat. Persatuan Kiput, Persatuan Kenyah Jawab, Pemegang Persatuan Kayan, atau Persatuan Kebukai, Kebisik, Adirintai, Malam tu lagi. Pemegang kita dekat berhati ke program Ratu Para Regata 2006, jadi Bisik 12 ikut atau dekat berbuat ke juara Ratu Para Regata 2006. Jadi siapa pagi tidak terpelikau tu tadi, kebetulan Mike mulai perayaan juara mata duit RM5,000. Siara sampai dengan trofi dia pegang tempat kedua. Ianya kembali mulai mata duit RM8,000. Kodanya trofi sampai dengan tempat ketiga. Dia kembali mulai mata duit RM3,000. Trofi sampai dengan sebuah tim pegang, dia kembali mulai mata duit RM5,000. Dia mengambil bisik kategori garik si cukup pemandu mana. Ini kembali mulai RM1,000. Now lampai, now sijil apa yang mereka bisa kategori catwalk terbaik dekat mai mulai RM3,300 lampai now sijil. Jadi now peluang tu nara ke malam ringa kita kalau bagi diri adik baru dek yang mereka di bintulu now di ada yang salah kurang sibuk sama muda sama bukan kenapa diri gerica kaki mau kita para mereka tak 2006 ke benong dia tu. Jadi hari kedua ni ini hari minggu tu malam konsert siapa artis ke dijemput malamnya sama-sama kita kata kita di pentas utama para mereka 2006. Jadi dia report kami di itu
0: okey
1: jadi mengenai di jam
0: ya okey terima kasih Brenda.
1: Ya, sama-sama. Jadi, terima kasih dapat dari awak. Jadi, beri salam kepada orang Kuching ni.
0: Okey. Ya, harap ke penyawa kita mujur, Bi. Harap ke Arifan yang kong juga. Okey.
1: Ya, malam tadi bisik ke kulit limit. Yang kong banyak. Ada ini yang balas.
0: RM10,000. Okey, terima kasih. Selamat jalan ke pengawal. Ya, hanya ke report ke dikenatai ke Brenda ke pagi tu berlingga. Bukulai ngau kita buat penggerak pagi. Berkawal ngau Baram Regata ke benua diatur jam ke diatur.
2: Baram Regata 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regata 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regata 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regata 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
4: YFM Sibu 87.6 FM.

0: Ang manis! Ang kain! Harap kita ito perindang. Ato ya ulat-lat.
1: Ya, kita terus sebulan engkau kami bawa FM bawa penggerak pagi kita ya pagi tu. Jadi tadi kita sudah mendiang ke report ke dikenatai ke Brenda berkawan engkau baram regata ya kebenar diatur jam ke diatur peningan. Jadi tu kita dikat terus sebulan engkau Lucy atau Mas Kasau bisik megap pengawak ke bisik diatur Sarito. Nah Lucia, selamat pagi Lucia.
2: Halo, selamat pagi Mayan. Nama berita dari pagi tau.
1: Berita dari Empu mana tu si Anu Empu deh.
2: Aw di rempu tu mana ya, tanya mel, kayak hari kami itu enggak kita pun mana pagi tu.
1: Aw ni nuan dia tu dah datai ba namanya palandu enggak tua pengawat tu Lucia.
2: Aw nyukan untung enggak tanya nyepi jalai kami sebuah tu mel yang punya kutai tadi nangi ke bandul dia nak kita yang ada boleh arus telefon. Nyade dulu nesau balap dengan radio nak kau dah.
1: Okay, aw lalu terus nengke nuan sih ya.
2: Halo, terima kasih Mel, pembekam re, sama pagi kakak pada peningan aku bisa mendengar report kita ke pagi itu hari Sibu, lebih lagi mengenang program ke dekat atau ke berenggah diatur pukul 9 itu enyak Persatuan Daya, Persatuan Bakat Daya Serikai bukulah engkau Majlis Seni Sawak atau ke MSS bapak kita di itu dekat ngatur sisi bengkel kedekumai bengkel ngeromai ke pantun Iban dalam pengelama 2 hari nyentuk ke pergilak 26 hari bulan 7 tahun 2026 jadi ke pagi itu dia ada aku tu nesau bala peringat kita balua dia ke sebeg ngau menua sekuau dipinta datai ke rumah rantai bak skim gempuro berengkah hari pagi itu laban bisik menyekakunya bengkel ngeromai ke pantun Iban volume 2 2026 letih itu program tu dia tu kalik ke dua ni bekau kau dah dia tu tahun sitiknya kemarin. Jadi tu tahun kedua kali aku tu ngau berpantun mel. Minat kembali nemu berpantun
1: mel. Kira ke udah landia ama ketua mendek ne.
2: Au gaya kemimpinnya kira ke ulia ke apa yang mel. Nanti ngau bengkel atau kita nemu tuku ke dalam lagi berkawal ngau pantun nama bidaya ngau sangai pemegak bak main asal ketiban ke bukai deh bakal sidak ganong semuanya munyi ke sepaka tanya meh ya bisa bidaya lagi aku berkongsi ke bidaya
1: tau
2: pantun ngai ikut tunik pagi itu
1: tau ke siang nanti ke ngesuah ke sebaris dua baris nyalagi deh.
2: Jadi berengkah hari pukul 9 tu lagi dia ranau ke Cerupa pakau ngau pantun Iban jadi ke pesaka lanteng bansal tu dekat diterang ke Prof Datuk Dr. Nelson Ilan Mersad inya Profesor Sains Politik ngau hubungan antara bansa deh. Udahnya ditangkan ngau ranau kedua urungnya pukul 11 pagi tu lagi elemen bunyi dalam pantun Iban nyadi tok lagi dekat ada kunci Encik Ngabong Katoy kayaknya pengelica Jabatan Pengajian Bahasa Iban Institute Pengajian Kampus Rojang udahnya ditampung baru sebentar ngetu tengari bisi pengawak simbolisme dalam pantun Iban tok dekat ada kunci Encik Benjamin Liam pengelica Institute Pengajian Kampus Rojang Megak sebentar pengawak menjadi ke program tu urung yang pukul 1 ngali hari tu lagi nah. Jadi apa pengawak menjadi ke tu bengkel tu lagi dia ada bisik pengawak muka kuta bisik miring api mega di pelabak ke bisik temuai ke cukup di pembahasa ke datai lagi nah. Hanya insinyur Christopher Gira Sambang kaban kursi negeri sitak bagi benua tamin udahnya muak ke lemai pukul 3 ke pukul 5 tu ke nang sikit diantik balap tinggal atau kepala orang keratai ranau atau ke workshop neng kebayang pantun Iban dia ada kita dekat diterang ke dulu nak hari pagi cara ngakak cara nusun cara iyo nyawa apa bagi sangai ngopantun jadi lemai nengke ngareng ke di rempu dan jangan ya ke pantun di rempu ya apa aku
1: ngakak ke kita delegasi ya.
2: Jadi ke tanya tau lagi dah Puan Bintang Unyat ngau Puan Helen Manjang yang ke dekat ngembi yang bala ke ngau kami bagi ba randau ngau syok muak ke lemai tu lagi dia malam main asal orang kerikangau tarik ke bisik ngembuhan penghali ba pengawak main asal kita dia tidak ada cara mandang ke main asal kali kita berpantun sekali kita beramban menyapa ko besar ngai begano nyari orang data itu pulang ke mana ya lapan mending lalu merti kaki ngau dalam tiap beda main asal ketiban ke bakal dia sebut ko tadi junto ya ni tadi mainnya di bayu sikit ke buka ya ambil ke bandi maka munyi ke penerang hari puan Helen Manjan tu tadi deh asyikku hari tu kuah kita iban ke bisa udah kalau boleh ya anugerah Bab Noah Scotland asyikku tahunnya kemarin Bab Pengawak Main Nasal dia ada yang ngebat udahnya sambil yang ngebat dia yang nyara ke pantun mayanya tahun situnya kemarin jadi kena ku ya ya selalu medak ngelamak tu dia orang kena ku bainya nyanyi maya nemu dia nak oh. Tidak kena ku bainya antara anak ngiga apainya yeah. Jadi ke depeda ya alu alu nyabai anak yang ngiga apai ya nadai nadai intro atau ke kumai kita nadai pun cerita deh jadi hanya dekat di terang ke ya ngena dekat pantun menyemula nama inai meda aneh atau namanya atau ati tak silu ilau sekali aneh temu bisa bisa ribat ngandung nak dapai udah nyak baru sampai aja nyak ada ide sampai ada mit ngiga apai udah nyak baru ngiga apai bukan terlalu biaya ke kita lalu aneh ngiga apai
1: oh iya iya ngena pantun ya sia
2: ah ngena pantun ya aku tak bisa contoh me tapi nyak tadi me ngan mau ngain
1: tahu kan uji deh
2: ada gilangnya ya jadi tahu mana buat TikTok Sibu FM bisa dia nerang ke tanya ntar deh utai aku tu tadi deh awalnya di ngamet ku tanya ilah nyadi ke telebak nyangka nyadu di hari balan nembiak kerba paru orang kudu ku pakai kumel selalu kena utai tahu deh aw nemu nemu kena tusuan ya dulu deh okay tak awa awa awa tak lalu bunyinya deh aw bisa ranau inai ngau aneh aneh dulu nya mayu utai ke mana-mana patut ditemu kita mega to sitek ke nemu ke aku orang ke sikit nemu tang ngai nak berkunci ke lapa bisi udah mendeng karena us tidak buat baka kita ke besar ngai ngobo pantun to munyi sangai to ya ke ngagok ke ngagok ke munyi de kena ya jadi pantun to ya ke alu ae alu pia ya
1: iya hanya ke beda ya ne aw, oh. Aw, oh, udah nemu nak ada pengawalnya si ane.
2: Dua tahun berjurut, nak nemu natalnya meh. Kini ke ngiga ni ke bunyi ko puannya puan Helen nadai ura betul nadai salah. Tapi kita nguji ngabe utenya sepakar deh.
1: Iya, hari kita kena belajar ne.
2: Kita nemu reti nemu meniang lapan tips betul to dia ada kita to. Kumai kita dia berpantun. Kumai kita sepakar macam bunyinya.
1: Iya. Aku
2: aku ada bida dengan kita.
1: Aku tersiada nanti bawa pantun tu namanya masuk. Nah aku ninggal tu je nemu merti gak aku tak ikut sidaknya. Nanti bawa main asal buka itu lubah. Nah aku merti kena.
2: Tahu nya, saya tanya punya kota nya ingat dan ante gemet orang kita dengar radio punya orang tu ganung ai punya punya kita bayar orang parai.
1: Alu tu padam ke kita ini.
2: Oh, pantas ni apa nama rotai dia tu juga umum kata tahu udah mayu orang rembai ke orang ke mayu pekunci ke dia pengerindau kita kat dengar kat mendiangnya dapai baka bengkel tu. Yu mayu ni dia ngau baka tidak ada APG raja mayu ada tak sisi pas tidak ada tak.
1: Iya, okey nak gente kita berarti ke bawa pekit ke bisa dia tu bakal pakai kumang mega utai ke begitu enggak suah sida ada bantai ke bala sida ke ngau bepekiatnya kira ke pengelandia sida ya amat tuan Lucia
2: ya betul angka bisa ke ngau pakai kumang gawai 2027 atau ya tahun tu belajar aku tahu deh
1: amat
2: au kada moje ke sida ke landi entah ada bakal sida puan Helen moje kontai ke alaba kuda beranau sida nyu kada geram mati na lihat dengan sida lu nako binya lalu nyabai ane ada cerita re ulu wari lain ada nama tu kesabaya ke ngiga apa ngiga apa nurun ngirup kini nurun makai kita ke kedai nak lu nama ke boe nyabai sekali nya tadi pada alam cerita nako binya nya iya sikin ada apa
1: au
2: kene kita madahnya nganung munyi ke nya maya peningamin tampun orang ke nganung ngampeng teh
1: iya au piame ya
2: au nya utek ke dikunci aku ko pagi tau ngau kita ba YFM dia pe makan ngau balap ninga siapa-siapa boleh datang tau makai percuma nak ada berbayar dan yang nak kat ngau bengkel ataupun yang nak ada berbayar nak pemanah ha.
1: Oh, sekian mat.
2: Kita memang memang ada nak gain pai tu pergilah.
1: Ya, penyawahnya.
2: Nah, sekarang kak pantun
1: ah. Kak mat ati tu kak Lucia. Ati tu kak nar mendak te pengenyak pengawak bekenyak Lucia berindo ke berarti ke utai ke bekenyaknya tu wai umur tu.
2: Ya, kan balawa FM udu program datai nama wai. Ngame nama pengap ge kita ni mau hak muka kota ni
1: lah. Ya, si gamat kita nyun temu ne.
2: Oh, lu kok ni buah ka temu menau kan ngosi datang kita bisa te bisa kapan kena laban.
1: Ya, bisa kita tu siko ore orang kena nemu ngajat lu si ade maya orang ke pebatak ngajatnya kita mantai ke pantuan ke nemu ne.
2: Oh, ya, nya
1: tu. Okey.
2: Aau, jadi nyak dulu mari aku mel. Aau, buat dulu aku di nyamret pagi. Selamat berjalan ke pengawak gitu. Terima kasih. Terima kasih. Nah,
1: iya sama-sama. Gitu, harap ke mujur pengawak ke diatur. Nyak siti program ke diatur sedang tadi bak rumah rantai skim gempuruk skuau. Sarito inya bengkel ngerbai ke pantun Iban edisi kedua 2026. Sarito ngau pergilah 25 ngau 26 ribulan 7 2026. Jadi jangan ujung ke ngerap pagi kita pagi tu peninga. Terima kasih ya. Kita ke udah segulai sejalan dengan aku kenyar pukul 6 pagi. Nyentuk ngagai 9 pagi. Jadi tu ngujung kawak kita lagu ke penudi. Lagu ke dibaik Linda ke sekali tu enggai berkunsi nuan. Bertemu baru bawa ke bukai.

0: RM2 juta ringgit diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baharu yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam tingkatan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta segera.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada Majlis Pelancaran Indian Muslim Transformational Framework 2030 IMTF 2030 di Pulau Pinang. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata IMTF 2030 berpotensi menjadi kerangka penting dalam memperkasakan hampir 800 ribu masyarakat India Muslim di negara ini sekaligus menyokong pembangunan aspirasi Malaysia Madani. Selain memuji komuniti India Muslim dalam pembangunan negara, beliau turut menyeru komuniti tersebut terus menjadi jambatan perpaduan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa meminggirkan hak kaum lain. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan termasuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Jelasnya, pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan besar dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
1: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politic of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut, ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance. We must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal dengan pendirian mempertahankan hak sebagai sebuah negara berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak.
2: Kita bebas untuk memutuskan dasar kita sendiri. Oleh demikian, walaupun ada kawan-kawan saya mengatakan Anwar jaga, ini Amerika Syarikat bukan calon-calon negara. Saya kata kita tidak memilih. Presiden Trump datang sini, kita sambut. Dagangan kita nomor satu masih dengan Amerika Syarikat. Pelaporannya masih satu dari Amerika Syarikat. Kita bukan bermusuh.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut menjelaskan Malaysia akan terus menjalinkan hubungan dengan kuasa-kuasa besar termasuk mengekalkan hubungan baik serta perdagangan dengan semua negara termasuk Amerika Syarikat. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri, PRN Negeri Sembilan, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD Jelebu bagi Dun Cenah serta Pertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Nawang. Pengundian awal akan membabitkan sebanyak 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Dalam pada itu, 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik telah diluluskan dengan 9 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya telah dibuka sepanjang tempoh 6 hari bermula 18 Julai. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Al-Zafni Ahmad berkata, polis turut memantau kesemua program dan aktiviti yang diluluskan bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani dilihat langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tabik urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Profesor Madya Dr. Syah Suzan Zakaria berkata, pendekatan tersebut membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan global. Berita seterusnya, banjir kilat melanda kampung Tanjung Batu Keramat serta beberapa kampung lain di Tawau awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau, Muhammad Yahya Abdul Patah, pihaknya sedang giat menjalankan operasi memindahkan penduduk yang terjejas di kawasan berkenaan. Sementara itu, pegawai Jabatan Kebajikan Malaysia Tawau memaklumkan penduduk yang terlibat banjir telah dipindahkan di Kompleks Sukan Tawau secara berfasa. Dua pelajar perempuan berusia 14 tahun ditemukan meninggal dunia di kawasan flat Sungai Pari di Ipoh. Ketua Polis Perak Dato' Mama Alwi Zainal Abidin berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa dipercayai meninggalkan kawasan sekolah secara sukarela sebelum ditemui tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Dato' Muhammad Alwi, siasatan masih diteruskan dan punca kematian hanya dapat disahkan selepas laporan bedah siasat serta analisis forensik diperoleh. Luar negara. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Verde dan wilayah Landas, manakala di Sepanyol pula, sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas apabila kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Bola sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Malaya dituntut memiliki ketahanan mental yang kukuh menjelang asli pembukaan kumpulan B menentang Myanmar di Stadium Tuana Yangon petang ini. Bekas pemain kebangsaan Syed Adni Syed Hussein berkata, persediaan fizikal dan taktikal sahaja tidak mencukupi sekiranya pemain gagal mengawal tekanan ketika beraksi di gelanggang lawan. Syed Adni turut mengingatkan Barisan Pertahanan Negara supaya berwaspada terhadap ancaman serangan balas pantas Myanmar. Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarga terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menamatkan saingan di tempat ketujuh dalam acara akhir renang 4x100 meter gaya bebas lelaki. Kuartet negara yang dibarisi Kiwi Hoyen, Arwin Sean Singchalal, Lim Yen Chuen dan Tai Kaizin mencatat masa 3 minit 24.32 saat pada asyik akhir di Tokros International Swimming Center. Skuad renang negara akan meneruskan kempen esok dengan Yen Chuen dan Arwin Sean beraksi dalam acara 50 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian pertahankan hak tentukan dasar luar. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ramadhani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada.

0: Amanece.
1: Nida ul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik untuk hari ini, bekerja biar berkat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Sering kita dinasihatkan, rezeki jika berkat, sedikit akan cukup dan kalau banyak muai, ya, dapat kita agih-agihkan, bagi-bagikan kepada orang lain. Ya, berkat atau barakah, orang Arab kata barakah bermaksud bertambah-tambah atau berkembang. Ya. Justru kita nak cari keberkatan dalam kerja agar membuat kecemerlangan dalam kehidupan kita secara holistik, secara 360 darjah. Tok Abah pernah bertanya pada para ulama, ya, kenapa ibu bapanya sangat baik ustaz? Ibu bapanya baik ustaz, tapi anak-anaknya bermasalah. Apa jawapan para ulama? Yang Tok Abah tanya, mungkin rezeki yang dibawa balik tak berkat ataupun gagal keluarkan zakat dengan sempurna. Allahumma salli ala Muhammad, ya. Ini subhanallah, mudah-mudahan kita hindarkan. Dalam hadis riwayat Bukhari, walakinallaha yuhibbu minal amili iza amila an yuhsin. Tetapi Allah kasih kepada pekerja apabila dia buat satu perkara, ya, dia buat dengan terbaik, dengan yang baik, ya. Ini hadis riwayat Baihaqi. Jadi apakah tip? Apakah tip untuk meraih keberkatan dalam kerjaya kita agar dapat keberkatan? Pertama, niatkan kerja kita lillahi ta'ala, kerana Allah. Dan Tok Abah nak galakkan semua orang, terutamanya diri Tok Abah, jangan kita pergi kerja tanpa niat. Sebab ikut kajian Tok Abah, 90% orang Malaysia yang Tok Abah kaji, terlupa nak pasang niat nak pergi kerja. Dan Tok Abah akan pasang 10 niat. Kenapa? Bila kita pasang niat berganda, banyak niat, setiap niat baik yang kita pasang akan dapat pahala, dapat kekuatan, dapat inspirasi, dapat hidayah, dapat semangat. Subhanallah, ya. Masya Allah, ya. Masya Allah. Bukan subhanallah, Masya Allah, baiknya Allah, ya. So kita pasang banyak niat. Aku nak cari rezeki halal, aku nak cari ilmu, aku nak cari ilmu, aku nak bermaafan, aku nak tolong orang, nak cari kawan baru, nak cari kawan lama, aku nak buang dosa, nak sembuhkan penyakit, nak jadikan hari ini lebih baik semalam. Banyak niat kita pasang dan ramai orang terlupa. Satu. Dua, ketiganya, lakukan kerja terbaik mungkin. Ini memang dituntut oleh Islam, ya. Allah yang amat kasih hambanya bila buat apa kerja pun dengan itqan, dengan sungguh-sungguh. Lepas tu kita kena ada integriti, amanah. Buat apa pun yang terbaik, kalau tanpa integriti, tanpa amanah, kosong. Kosong, kosong. Tak ada integriti, tak ada amanah, tak ikhlas. Kita berajin tapi tak ikhlas. Kita sedekah banyak tapi tak ikhlas. Kosong. Dan of course lah, elak perkara syubhah, elak perkara yang haram, ya. Yeah. Jangan lalai beribadah waktu kerja. Maaf, ya, kerana kita cuma niaga kecil-kecilan tapi tinggal solat zuhur, tinggal asar, sungguh apa ni, macam mana nak berkat, ya. Ini Tok Abah tak nak mengata siapa-siapa, nak pesan pada diri dan pada anda yang sudi dengar, ya. Yeah. So, dan yang lagi, tolonglah kita belajar untuk bersyukur, bersyukur. Orang bersyukur doakan majikannya. Ramai orang tak buat. Orang bersyukur doakan bosnya. Orang bersyukur doakan kawan-kawan sekerja. Orang bersyukur doakan pelanggan. Ya. Tapi ramai orang terlupa. Jadi sebenarnya kita tak bersyukur. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur pada Allah. So, untuk dapat keberkatan rezeki lagi, berlapang dada, ya, dan sedia terima teguran, ya, utamakan nafkah untuk keluarga, elak mengeluh, ya, jaga hubungan dengan orang lain, amalkan zikrullah, ya, dan akhir sekali, ya, kita bermaafan sebelum balik kerja. Mana tahu kita tak jumpa lagi, ya. Jadi jangan tunggu raya untuk bermaafan, ya. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
3: Spektra 912, warnai harimu.
4: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: MHz. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Baik, jangan lupa like, share serta berikan komen anda, ya, ucapan anda di Facebook Sri Aman FM, ya, seperti biasa secara langsung. Kita bawakan saran pada sebab pagi ini melalui Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM, ya, 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Assalamualaikum, selamat pagi yang diucapkan. Dan kita bersua pada pagi Sabtu 25 Julai 2026 dan hari ini bersamaan dengan 10 Safar 1448 Hijrah. Semoga pagi yang memberikan keberkatan, ya, kepada semua yang bertugas hari ini. Selamat bertugas yang sedang dalam perjalanan ke lokasi-lokasi tujuan. Selamat dalam perjalanan anda, ya. Okey, 9.30 pagi, lebih kurang 9 minit saja lagi. Kita akan bersama dalam ruangan cerita apa Arito. Jadi kita akan bersama dengan rakan-rakan kita dari stesen-stesen kawasan untuk berkongsi maklumat aktiviti dan juga program yang berlangsung, ya. Jadi kita akan bersama nanti, insyaAllah kita ada 5 stesen di sini, ya, 6 stesen kita bergabung nanti, insyaAllah. Ok, terima kasih semua kerana memetik saran kita untuk pertemuan ini selama 3 jam, ya, siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia. Syukri Basiron menghiburkan anda terlebih dahulu dengan lagu Serigala.

0: Čo vítavi to? Strava FM?
1: Sri Aman FM.
0: Sibu FM.
1: Bintulu FM.
0: Miri FM.
1: Dan Limbang FM setiap Sabtu.
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Kemegahan dunia kini bersatu di Glasgow. Temasya sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah pertama memburu kilauan emas. Siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai 2.30 minit pagi. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM3.
3: Sabri.
4: Siti. Hei,
3: Siti.
5: Sampai juga nyaman tetap. Dari lepas Nona, aku dengar tak dua tetap ya.
3: Bukan apa. Kenapa, Siti? Aduh. Hari itu, kita jangan nak stres-stres. Bila kerja hari itu.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala.

0: Okay guys, 9.33 pagi.
1: Betul.
0: Pagi tu macam biasa hari Sabtu, kita akan berkongsi cerita aktiviti daripada rakan-rakan kita dari stesen kawasan. Dan untuk hari tu, rasa-rasanya sidak rakan-rakan Power Rangers kita sudah bersedia.
1: Ya, kami rasa semua pun dah bersedia kini tu Power Rangers lah.
0: Kita Power Rangers Pink Power Rangers. Sudah bersedia, ya. Amy.
1: Dengar kat Amy, kita madahnya Power Rangers Pink tak tahu si. Senyum tak nyanyi.
0: Assalamualaikum, gitu. Selamat pagi untuk rakan-rakan kita.
2: Waalaikumsalam,
3: selamat pagi.
1: Selamat pagi. Oi, Shamboy. Siapa yang galak sangat ketawa tu? Abang Dan ke? Okey, apa khabar semua rakan-rakan kita pagi tu? Saya mendengar suara saya di sana.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Ni tuju Syaz dengan LY tu.
1: Mereka.
4: Ada suara kami dua.
1: Tetapi di manakah suaranya ada, di manakah wajahnya?
0: Visual dari kokpit nampak.
4: Inilah wajahnya, inilah suaranya.
1: Mana wajahnya?
0: Ya, di TV dah kira tu.
4: Tapi ya lah tadi kami dua tu cari-cari.
5: Ada dari TV.
4: Macam si ada je.
1: Ya.
4: Siapalah janji. Janji
1: apa? Suaranya ada.
4: Janji suara ada.
1: Ada. Okey, okay, okay, siapa? Betul-betul.
0: Okey. Untuk pagi tu, kita dah cek. Okey, Mbak tenang ah, Mbak tenang. Okey, pagi tu kita nak mulakan dulu untuk perkongsian daripada kami orang di Shock FM. Jadi Aida.
1: Kenapa kamu?
0: Si, perkongsian daripada kita tadi.
1: Okey, untuk pagi tu perkongsian daripada kami orang di Shock FM, itu adalah mengenai Expo Majlis Penangguhan Bulan Kebersihan DBKU. Yang bermula hari tu sehinggalah 26, iaitu esok lah, bertempat di Dewan Serbaguna Kampung Semari yang Batu Jalan Sultan Tengah. Dan untuk expo tu dah pun bermula pukul 8 pagi tadi sehinggalah ke pukul 5 petang.
0: Betul.
1: Ada pelbagai sebenarnya aktiviti yang dianjurkan untuk
0: kami
1: expo
0: tu. Sukan ada.
1: Apa ya?
0: Pertandingan mewarna, kami suka.
1: Oh, kita suka mewarna je lah.
0: Oh.
1: Okey, confirm si menang.
0: Lepas yang ada pameran inovasi kita.
1: Betul.
0: Semula. Yang digelar InnoWest.
1: InnoWest, siap.
0: Lepas yang ada jualan produk hijau dan mesra alam. Lepas yang Tok Aida suka.
1: Apa
0: iaitu
1: ya?
0: Lucky draw nak.
1: Of course. Kita kan biasa bertuah. Yang memang ada kami pun bahagian di sini. Selain daripada yang jual, kita ada pelbagai aktiviti pendidikan seperti kesedaran mengenai kebersihan. Jadi sekira umur tua biak boleh datanglah dua hari untuk kita sama-sama mengikuti Expo Majlis Penangguhan Bulan Kebersihan.
0: Ini ada temanya. Oh.
1: Apa temanya?
0: Bandar Bersih.
1: Oh,
0: rakyat
1: bersih.
0: Sihat.
1: Ya betul, semestinya.
0: Right? Okey, tu yang kongsian daripada Kabang Ong di Shore FM berkenaan dengan Expo dan Majlis Penangguhan Bulan Kebersihan dari pihak Dewan Bandar Kuching Utara.
1: Yeah.
0: Okey, seterusnya kita nak bersama dengan Anne untuk pagi tu.
1: Yeah.
0: Apa perkongsian daripada kita orang di Limbang.
1: Anne. Hai,
2: yeah,
1: Anne.
2: Ya, Bab. Ya, Aida. Hai.
1: Hai.
2: Selamat pagi,
1: Anne.
2: Okey, baik. Untuk perkongsian kita pada pagi tu, Bab dan Aida dan rakan-rakan yang lain, ada tiga perkongsian lah untuk pagi tu. Okey, baik. Yang pertama, yang tengah berlangsung pada waktu tu bertempat di Dewan Seri Perdana SMK Seri Patimbun Limbang, iaitu Expo Pendidikan Yayasan Sarawak Peringkat Daerah Limbang yang tengah berlangsung bermula pukul 8 pagi tadi sehinggalah ke tengah hari tu. Dan untuk aktiviti yang diadakan antaranya ada taklimat penajaan Yayasan Sarawak, program kesedaran pendidikan ataupun FTES, sesi Q&A dan juga majlis perasmian Expo Pendidikan FTES Yayasan Sarawak yang akan diadakan nanti pada pukul 11 pagi. Dan seterusnya lawatan ruang pameran oleh tetamu kehormat dan juga para jemputan. Baik, itu yang tengah berlangsung pada waktu itu bertempat di Dewan Seri Perdana SMK Seri Petiambun. Dan selain yang juga akan diadakan penyampaian sijil dan hadiah bagi pelajar cemerlang SPM dan STPM bagi tahun 2025. Baik, itu yang pertama. Dan seterusnya yang kedua, Majlis Perasmian Program Seminar Pemerkasaan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK dalam Penjagaan Alam Sekitar ke arah pembangunan mampan yang akan diadakan pada hari Isnin untuk kelak 27 Julai bertempat di Dewan Sir Edmund, Jalan Kubong, Limbang, bermula pukul 10 pagi sehinggalah 12.30 tengah hari. Dan tetamu kehormat yang akan hadir dan sekaligus merasmikan program ini iaitu Yang Berhormat Dato' Amar Haji Wang Tengah Liasan, Timbalan Premier Sarawak. Itu akan diadakan pada hari Isnin tu kelak 27 Julai. Dan yang terakhir, program Jualan Agro Sarawakku Sayang Peringkat Dun N79 Bukit Kota Limbang yang akan diadakan esok 26 Julai 2026 bertempat di Pasar Tani Limbang, bermula 8 pagi. Pelbagai aktiviti menanti, antaranya ada Jualan Agro Sarawakku Sayang, jualan sayap ayam, okay. Dan selainnya juga ada jualan telur ayam, jualan beras yang akan diadakan sekitar pukul 8 pagi esok sempena program Jualan Agro Sarawak Kusang Peringkat Tun N79 Bukit Kota. Jadi penduduk Limbang dan kawasan sekitar semua dijemput hadir memeriahkan program Jualan Agro Sarawak Kusayang di Pasar Tani Limbang. Baik, tiga perkongsian kita pada pagi itu, Bab dan Aida untuk cerita kita.
0: Okay, terima kasih banyak N untuk pagi itu. Dan untuk perkongsian daripada rakan kita seterusnya. Sebelum ya, nak tanya dengan apa nama Syaz dengan LY, dah siap belum?
1: Dah siap cedaknya.
4: Jalan-jalan.
1: Nah, memang ada jawapannya kan, Om? Tetap kita.
0: Okay. Sebelum kita dah bersama dengan sidaknya, kita dah bersama dengan Amy di Suraman untuk pagi tu.
5: Okay.
0: Jadi, perkongsian kita.
5: Ya.
0: Waalaikumsalam.
5: Terima kasih, Mbak Faida.
1: Ya.
5: Dan untuk kita di Semanggang tu lah dan juga di bahagian Betong. Jadi kita banyak sebenarnya aktiviti yang berlangsung kini tu lah di lokasi-lokasi yang sedia ada. Salah satu daripadanya program Hari Bersama Pelanggan bermula 7 pagi tadi sampailah ke pukul 4 petang, berlangsung di Stadium Mini Seri Aman. Ya. Jadi Hari Bersama Pelanggan 2026 tu yang melibatkan lebih kurang 11 ataupun 12 agensi yang terlibat. Ya. Jadi dimulakan dengan acara senam aerobik beramai-ramai 7 pagi tadi dan diteruskan dengan 6 taklimat oleh agensi-agensi yang terlibat, ya. Dan akan turut diadakan sesi soal jawab kuis serta cabutan petuah. Dan untuk majlis penangguhan pula akan diadakan pada sebelah petang ini jam 3 petang. Dan untuk makluman semua, majlis penangguhan akan disempurnakan oleh yang berbahagia Encik Mahra bin Saleh, Tuan Residen Bahagian Seri Aman, dan turut dihadiri oleh Pengerusi Majlis Daerah Seri Aman, ya, pada sebelah petang. Jadi aktiviti masih berlangsung dan untuk majlis penangguhan pada sebelah petang kelak jam 3 petang. Dan kini itu juga sedang berlangsung kempen derma darah sempena peringatan sambutan Hari Polis ke 219 untuk tahun 2026 dan ia merupakan anjuran bersama pihak IPD Seri Aman dan Persatuan Meninggikan Akhlak Cicuan ke Seri Aman dan Kawasan Rukun Tetangga Seri Aman, berlangsung kini di Dewan Cicuan ke Seri Aman 8.30 pagi sehingga 1 tengah hari nanti. Dan majlis disuruhkan dengan kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri Doris Sofia, Anak Brodi Ahli Parlimen P202 Seri Aman. Jadi dengan masa yang ada ni, kalau ada masa lapang ataupun senggang anda, masyarakat di sekitar bahagian Seri Aman dijemput hadirlah untuk datang, ya, ramai-ramai dan sama-samalah untuk menderma darah. Okey, dan berlangsung juga di bahagian Betong di Dewan Perpaduan Daerah Kecil Debak Betong, majlis perasmian sambutan Hari Bapa Peringkat Negeri Sarawak untuk tahun 2026. Jadi aktiviti itu bermula 8.30 pagi ya. Ia berlaku di sekitar bahagian Betong dan akan datang Hospital Seraman akan mengadakan apa ni sambutan Hari Warga Emas ya. Jadi pihak Hospital Seraman menjemput seluruh warga emas di sekitar Seraman untuk hadir memeriahkan sambutan Hari Warga Emas 2026 ini kerana banyak aktiviti menarik akan diadakan dan juga saringan kesihatan disediakan khas untuk anda khususnya kepada warga emas ya yang akan berlangsung pada 29 sehingga 30 Julai 2026 hari Rabu dan Khamis dua hari diadakan 9 pagi hingga 4 petang di lobi Hospital Seraman. Jadi sasaran utamanya seperti yang kita nyatakan ialah warga emas yang berumur 60 tahun ke atas. Baik, itu perkongsian yang kita bawakan di ruangan cerita apa hari itu. Jadi kita kembali bersama Aida dan juga Bab di Sarawak FM. Silakan.
0: Okey, terima kasih Amy.
1: Ya.
0: Perkongsian pada pagi itu. Dan seterusnya tanpa membuang masa, tanpa melengahkan masa.
1: Ya. Di mana kita nak jalan-jalan?
0: Ya, kita nak jalan-jalan ke Sibu FM. Okay, macam mana dengan DJ Din? Oh, Din, apa dah layap gila dia, Din?
6: Eh, Bab. Okay.
1: Apa khabar? Nangga-nangga
6: tu tadi, Bab dan juga Aida. Setara rekan-rekan kita yang lain. Yalah, safari itu. Sebab saya di konti, kita apalah join apa?
1: Apa ya?
6: Kapit Rap Safari.
1: Okay. Baik. Okay.
6: Jadi, ada juga di antara warga kita lah yang turut sama-sama. Dalam program Balik Kapit Rap Safari itu tahun 2026 bermula 24 hingga 26 Julai 2026 lah program apa Balik Kapit itu ke-29 yang berlangsung yang mana menyusuri 42 km Sungai Balik dari rumah Jonas ke Bandar Kapit. Rindu nak bila dapat sama-sama dalam program yang macam tu, maklumlah bila kita tu jenis yang suka ke sungai kata orang lebih lagi ya. Makin apa rakit buluh jogi makin menambah cabarannya
1: kan ni extreme.
6: Tapi ya yang berlangsung di Kapit dan seterusnya saya nak kongsikan bersama antara lain yang masih lagi berlangsung waktu tu program iaitu Pesta Daro 2026 yang berlangsung sejak apa nama tadi 16 dan akan berakhir pada 26 Julai 2026. Esok hari lah untuk hari yang terakhirnya. Dan pengisian yang berlangsung sepanjang dari awal program tu ada banyak aktiviti yang diadakan di sini. Program Daro Klinde, gerai komuniti, gerai usahawan, kebajikan dan sebagainya, pameran pembangunan agensi, majlis perasmian gerai jualan Pesta Daro, majlis pembukaan Pesta Daro dan juga majlis pemimpin bersama rakyat DUN N43 Daro dan juga Fiesta STEM, pertandingan pembelajaran berasas ke projek Fiesta STEM tu yang berlangsung pada 18 Julai dan seterusnya pada 19 Julai banyak aktiviti yang lain yang turut diadakan antaranya pertandingan sepak takro, pertandingan bola jaring dan juga pertandingan poco-poco kreatif serta 20 Julai pertandingan mewarna kanak-kanak bersama ibu bapa demonstrasi membuat burnt cheesecake. Tu Eda mungkin suka juga anak.
1: Memang.
6: Okey, 21 Julai pertandingan karaoke saringan dan seterusnya diadakan pertandingan masakan set makanan Melanau untuk yang mungkin apa tadi si pernah tahu ataupun ingin merasai keunikan dan datang dah ke Pesta Daro tu. Di sampingnya turut diadakan pertandingan tarian Melanau Kreatif, Daro Fitness Challenge, pertandingan dart bergu, pertandingan karaoke dan juga pertandingan tarian Melanau Kreatif. Seterusnya pada 23 Julai ceramah perdana, 24 Julai khusus keusahawanan, pertandingan futsal, pertandingan putra handsome dan putri Jawa atau yang berlangsung malam tadilah. Di dewan terbuka tapak Pesta Daro. Dan seterusnya untuk hari tu Moralasa Fun Walk diadakan pada jam 6 pagi tadi di Jabatan Moral Sadaro. Kempen Derma Darah hari pertama terus berlangsung dan juga pertandingan Mobile Legend lah. Tok Bab suka.
0: Terima kasih.
6: Dan seterusnya 25 Julai juga antara lain yang berlangsung hari itu ialah pertandingan futsal saringan, pertandingan persahabatan bola sepak dan juga pertandingan bermukun akhir malam tu. Itu Munyus ada Yus kan? Ya. Dan seterusnya untuk akhir sekali pada esok hari yang berlangsung ialah kempen Demam Darah untuk hari kedua dan juga pertandingan futsal akhir serta majlis penangguhan Pesta Daro 2026. Ya, antara lain aktiviti yang, yang berlangsung waktu tu di zon tengah lah. InsyaAllah untuk minggu depan ada saya simpan sebenarnya, tapi saya nak beri laluan kepada rakan-rakan kita yang lain. Mungkin ada lagi aktiviti yang nak dikongsikan.
1: Betul-betul.
6: Ya, ajak dari Sibu untuk kali itu. Bab dan juga Aida.
1: Ya, okay. Baik.
0: Terima kasih, Din.
1: Terima kasih.
0: Dari Sibu.
6: Sama-sama.
0: Dan kita dari Sabah nak jalan-jalan bersama dengan Syas dan juga LY.
1: Betul. Nyedok pun dah bersedia sebenarnya dengan info nyedok di siang. Hai, Syas.
7: Hai. Clear sih suara kami dua.
1: Oh, clear sangat-sangat.
7: Nerais kami dua salah. Berlawan dengan sidak di apa di grandstand.
1: Ah, betul betul. Okey, silakan untuk info kita Demi Rim.
0: Ya, silakan.
7: Oh, kami suruh LY dulu ceritanya malam tadi.
5: Okey, nya bukan cerita itu tapi kita kongsikan hari itu. Okey, Aida dan Bob. Okey, itu berkenaan dengan Bintang Baram Regatta 2026 yang berakhir pada malam tadi lah. Sebenarnya sesi untuk uji bakatnya telah pun berlangsung pada 23 hari bulan Julai lepas. Jadi lebih 30 orang lah peserta mengambil bahagian dan telah pun diadakan di Dewan Suara Baram. Dan untuk peringkat separuh akhirnya telah pun berlangsung juga pada malamnya dan seramai 15 orang peserta yang berentap pada malamnya untuk kita dapatkan 7 orang finalis untuk peringkat akhir. Dan akhirnya malam tadi terjawablah siapa yang menjadi juara, naib juara dan juga tempat ketiga untuk Baram Regatta 2026 tu, Pak dan juga Aida. Okey, kita nak kongsikan nyempun keputusan lah untuk malam tadi. Okey, untuk malam tadi juaranya yang dimenangi oleh Spencer yang membawa wang tunai tu RM2,000. RM2,000. Nang lumayan boleh jalan-jalan.
1: Oh, jalan-jalan. Kat
5: Marudi tau. Okey, bukan ni aja. Tempat keduanya, naib juaranya dimenangi oleh Rafael. Nya juga merangkul gelaran persembahan terbaik. Nya dapat RM1,500. Lepas saya plus lagi RM500. Jadi RM2,000 lah nya dapat. Dan untuk tempat ketiga dimenangi oleh Wellius. Tempat ketiganya memenangi RM1,000 lah untuk hajah Bintang Baram mereka Regatta 2026 yang berlangsung pada malam tadi di dataran utama Marudi. Ya, antara perkongsian kita yang kita kongsikan untuk pagi tu untuk cerita hari tu yang pertama dan kami serahkan jalan-jalan tu dengan Syah sebelah.
7: Okey, tadi ya cerita Bintang Baram Regatta yang kali tu kami nak ceritakan cerita hari tu yang sidaknya hua-hua di grandstand ya sebenarnya tadi baru dah berakhir sidaknya pertandingan apa nama powerboat powerboat race dekat ya dalam 10:30 kelah insyaAllah kita pun masih tertunggu-tunggu akan ada majlis perasmian Baram Regatta 2026 dan insyaAllah akan disempurnakan oleh yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak. Saya ni juga turut di sampaikan juga ucapan oleh pengerusi jawatankuasa Induk Baram Regatta yang berhormat Datuk Dr. Penguang Manggil Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak merangkap Adun N76 Marudi. Jadi dalam acaranya kelak akan ada simbolik lah simbolik pelancaran Baram Regatta dan juga apa nama setidaknya akan turut menyaksikan perlumbaan acara lumba perahu. Tok yang akan disaksikan sendiri oleh yang amat berhormat premier kita kelak. Semuanya akan berlangsung dalam pukul 10:30 lekatnya setidaknya akan bergerak ke masjid. Kami lupa nama masjidnya. Lepasnya mungkinnya akan ada sedikit acara lain di masjid lepas daripada acara majlis perasmian tu. Atau antara yang kami dua dapat kongsikan lah setakat tu. Saya mau kongsi lebih-lebih dan juga nak ya. Petang kelak DJ LY akan kongsi lagi apa yang berlaku selepas tengah hari ya. Untuk laporan petang tu.
0: Okey, terima kasih Syas dan juga LY.
1: Ya,
5: sama-sama.
0: Okey. last kali kita nak berjalan-jalan.
1: Jalan-jalan dengan Syah. Di Bintulu. Hai Syah.
0: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Ida dengan Bab.
1: Yep. Okay. Apa cerita kita?
0: Lamaknya nunggu kita. Yalah, kita berjalan-jalan.
1: Betul-betul. Silakan.
8: Jalan-jalan. Okay, baiklah. Untuk perkongsian kita bersama dalam cerita hari itu dari Bintulu. Hari itu telah pun berlangsungnya Festa Layang-Layang Antarabangsa BIKF 2026. Dan festival itu sebenarnya bermula sejak 22 Julai yang lalu dan akan berlabuh tirainya esok hari, iaitu 26 Julai 2026. Dan malam tu hari Sabtu 25 Julai kita di pentas hiburan Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo BIKF 2026 akan bermula pada pukul 8 malam tu dengan pengisian yang pelbagai persembahan menarik yang menanti kita orang, antaranya tarian kebudayaan, persembahan artis tempatan, pertandingan band dan persembahan artis album Iban dan macam-macam lagi. Yang di paling dinanti untuk malam tu, artis undangannya Gawin turut menghiburkan pengunjung malam tu. Dan malam esoknya pula adalah malam kemuncak, jam yang sama juga dalam, dan pengunjung akan disajikan dengan pertandingan Ratu Kebaya dan persembahan artis popular dan artis tempatan serta artis artis album Iban yang dipersembahkan. So mun saya ada rancangan pada malam tu ataupun malam esok ya, bolehlah datang beramai-ramai, mbak dan keluarga dan saudara mara kita orang, kawan-kawan datang ke tapak BIKF 2026. Selain kita orang boleh menikmati persembahan pentas hiburan yang meriah, kita orang juga boleh menyaksikan keindahan layang-layang LED yang berwarna-warni menghiasi langit pada malam hari. Ya, untuk perkongsian pertama Aida, dan untuk perkongsian yang keduanya pula adalah iaitu Bintulu Amato Motai Challenge telah pun berlangsung semalam dan hari itu, dan acara bermula daripada pukul 8 pagi hinggalah 11 malam yang menampilkan aksi-aksi hebat daripada para fighter Motai yang pastinya mengujakan. Yang paling bestnya kemasukannya adalah percuma. Dan selain pada ya, untuk pagi tu pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari tu, orang ramai turut dijemput menyertai sesi mari mencuba sukan Motai bersama dengan Aman Cowboy secara percuma. Tu adalah peluang terbaik untuk merasai sendiri pengalaman berlatih Motai bersama salah seorang fighter terbaik daripada Bintulu lah. Dan difahamkan ahli Dewan Undangan Negeri Jepak yang berhormat Iskandar Turki turut akan hadir menyaksikan kemuncak pertarungan pada malam tu sebagai tanda sokongan terhadap pembangunan sukan Motai di bahagian Bintulu. So mun kita orang si tahu juga ke sini-sini gitu, apa kita kita orang pergi, mbak keluarga, kawan-kawan serta anak-anak kita orang ya, pergi ke Naim Street Mall Bintulu Paragon untuk sama-sama meriahkan Bintulu Amato Motai Challenge 2026. Untuk ya, untuk perkongsian yang keduanya. Dan untuk perkongsian ketiganya Aida dengan Bad, okay, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih patutan melalui program jualan ramah madani yang bergerak lah. Pada hari itu 25 Julai jualan diadakan di rumah Ius Anak Esek di serta di Dewan Kampung Baru Bintulu bermula pada pukul 9 pagi tadi hinggalah pukul 2 petang. Manakala untuk esoknya 26 Julai program jualan ramah madani bergerak diteruskan di rumah Nanggai Anak Job Sungai Gerong Jalan Ulu Sebauh pada pukul 9 pagi hinggalah pukul 2. Ia adalah sedikit perkongsian, tiga perkongsian dari Bintulu untuk cerita hari itu Aida dan Bad.
1: Ya,
0: Terima kasih Syah. untuk perkongsian kita pada pagi tu. Wah, nama baru saya hari tu.
1: Apa?
0: Ida. Bat.
1: Bat.
0: Yes.
1: Bat.
0: Bad. Okay, apapun kita ucapkan terima kasih banyak kepada rakan penyampai kita untuk pagi tu. Dari Limbang, N, Syah Bintulu, Syas dengan LY di Miri, Amy di Syaman, dan juga Din. Lepas ni Bab, Bab pindah dibaca. Nah, ya ujungnya.
1: Ya, betul.
0: InsyaAllah ada ruang, ada waktu, kita akan bersua lagi pada hari Sabtu depan.
1: Betul.
6: InsyaAllah.
0: Okay, Assalamualaikum.
8: Bye-bye.
0: Okay, seketika kita bersama dengan rakan penyampai kita di stesen kawasan untuk perkongsian cerita hari tu.
1: Betul.
0: Jadi Aida, kita dah pun sampai ke mini-mini yang terakhir. Macam biasa, mini-mini yang terakhir kita ada apa? Kita ada Tok.

0: life has ended. Betul lah, sampai situ ajalah. Kita pun selamat pagi Sarawak. Terima kasih kepada pendengar-pendengar untuk pagi tu. Dan juga selamat berhujung minggu. Dan juga selamat menjalankan apa aja aktiviti yang kita jalankan untuk hari itu.
1: Pastinya untuk hari itu sebenarnya macam-macam aktiviti ada, adanya di waterfront, adanya di apa tadi di apa di BKU,
0: tadi
1: lupa kami di sini
0: Expo
1: di
0: dan,
1: Kampung Semiang Batu.
0: Ya.
1: Mungkin orang situ nak ke sini, mun rasa nak pergi makan seafood boleh, boleh pergi ke Telaga Air. Oi, sia nang boleh kita kan syurga tu.
0: Pun sini boleh ngembak family pergi ke Noya di sekitar Perawan kan ada.
1: Iya, betul-betul. Masih kah hari tu?
0: Masih. Jadi mun ada nyangkong nasi Pakistan dah. Sangkong kami dua sekali tu. No. Okeylah guys. Sampai situ dulu untuk sahabat pagi Sarawak. Lepas tu anda akan dapat ikuti ringkas 10 pagi dan Rinas akan bersama dengan anda untuk ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang. Suara FM.
1: Satu sejiwa.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: adalah siaran kita Sebiraman FM
1: 89.5 MHz.
2: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
0: Hai, ni ada lain. Di Sriaman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
0: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
0: Mestilah Sriaman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Warisan seni Tan Sri B. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
4: Hajat mencipta bakti.
3: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

kita kembali lagi bersama untuk siaran tempatan di Sri Aman FM. Membawa kita ke pukul 10.16 minit pagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka untuk anda. Jadi kita bersama dalam ruangan Spektra 912 Warna'i Harimu. Saya nak kongsikan juga antara salah satu makluman mengenai latihan tembak tahunan bagi tahun 2026 selama 3 hari ya, diadakan bermula 28 Julai sehingga 30 Julai 2026 ya. dari pukul 7.30 pagi hingga 5 petang bertempat di Lapang Sasar Batalion ke-23 Pasukan Gerakan Am PGA Kem Temuduk Sri Aman. Jadi ini kita makluman ini kita terima daripada pihak IPD Sri Aman ya, yang akan mengadakan latihan tembak tahunan bagi tahun 2026 pada Selasa hingga Khamis ya, 28 sehingga 30 Julai 2026 ya. Baik, kepada para penduduk setempat, maklum dengan perkongsian kita bawakan pada hari ini mengenai latihan tembak tahunan IPD Sri Aman ini, dan membolehlah kita orang sibuk berada di sekitar kawasan Lapang Sasar ya. Jadi aktiviti-aktiviti macam kita orang nak bercari sayur hasil tani ke apa nak, kita orang tangguhkan dulu sebab latihan tu yang sedang diadakan kelak ya, 28 Julai selama 3 hari. Untuk makluman untuk semualah ya, penduduk yang berada di sekitarnya. Jadi itu yang akan berlaku di Lapang Sasar Batalion ke-23 Pasukan Gerakan Am PGA Kem Temuduk Sri Aman.

0: Spektra 1212 Warnai Hari.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak...
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu baru.

acara pelepasan akan bersama dengan apa ni yang berhormat Dato' Haji Dr. Muhammad Razi bin Sitam ya, sekitar 8 pagi, dan kemudiannya acara diteruskan dengan senam cergas Zumba 9 pagi. Okey, aktiviti diteruskan dengan penyampaian hadiah dan perasmian penutupan oleh yang berhormat Dato' Haji Dr. Muhammad Razi bin Sitam, ya, Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Adun N35 Saribas sekitar 1 tengah hari. Itu antara pergerakan ataupun perjalanan untuk program tersebut, ya. Ini Karnival Berbasikal Saribas yang bermula 24 sehingga 26 Julai 2026. Jadi esok merupakan acaranya, ya, acara dari pagi hingga ke tengah hari, ya. Okey, itu yang akan berlangsung di sekitar Debak, bahagian Betong. Dan hari itu juga Majlis Peresmian Sambutan Hari Bapa Peringkat Negeri Sarawak dilaksanakan untuk tahun 2026, dan disempurnakan peresmiannya oleh Yang Berhormat Dato' Sri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, ya. Jadi berlangsung di Dewan Perpaduan Daerah Kecil Debak, bahagian Betong, ya, hari itu. Kongsian aktiviti di sekitar Seri Aman maupun di bahagian Betong kita kongsikan bersama dalam pertemuan Spektra 9-12 Warnai Harimu, semestinya di Seri Aman FM, ya, inspirasi berinformasi. Nanti saya akan bacakan komen serta ucapan daripada rekan-rekan pendengar kita. Sekianlah kita ngomong ada di sini, yang bertugas ke, yang berada di rumah bersantai, beristirahat bersama keluarga, teman-teman, ambil peluang anda, ya, untuk sampaikan salam, ya, pesanan anda untuk insan yang dikasihi, yang jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati, sentiasa rapat, ya. Jadi untuk insan-insan yang tersayang, ya, keluarga yang tersayang, suami, isteri, kawan-kawan yang dikasihi, kita hiburkan anda dengan lagu ini, Amalina, terbaru daripada Amalina, Sayang Memang Sayang.

0: Y amanece.
1: Empat tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
2: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
3: Hajat mencipta bakti.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
4: Terima kasih kerana mendengar Spektra 912, Warnai Harimu.
5: Kita teruskan dengan perjalanan Spektra 912 Warnai Harimu. Perkongsian komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Terima kasih. Sebelum kita menghantar, mengirimkan ucapan, komen, jangan lupa like dan juga share Facebook Seriman FM ya. Dan dengarkan kami di RTM Click ya. Dengarkan juga menerusi portal radio RTM, radio online kita. Stesen radio. Ada macam-macam ya yang boleh kita orang dengar. Ya, stesen radio di seluruh Malaysia. Ya, menerusi radio online tu. Untuk siaran tempatan, kita orang boleh klik siaran Sri Aman FM. Ya, terima kasih atas perhatian anda. Baik, pagi ini kita nak menyapa lah ya. Kita nak menyapa rekan-rekan Facebook kita. Jadi yang pertamanya Iba Vincent. Selamat pagi untuk Iba. Nyamadah, selamat pagi dari Sri Aman. Terima kasih banyak. Biar-biar hari itu nyamberi bunga 3 kuntum macam. Kuntuman bunga yang berwarna oren. Warna jenggau. Ya. Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat pagi. Dan untuk DJ yang bertugas di Sri Aman FM dan rakan pendengar, semoga semua sihat, dipermudahkan segala urusan. Happy weekend. Terima kasih biar-biar. Okey, jadi kita teruskan untuk ucapan yang seterusnya, komen yang seterusnya. Assalamualaikum. Venus Jonas tu nyemberi assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat bertugas. Dari Sri Aman, peminat setia. Komen dari kampung Sungai Biar Bakung, Baram, Miri, dari Miri. Ya, terima kasih orang Miri yang mendengar siaran Sri Aman FM ya pagi tu. David Ikom dari Satok mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas.

तो रो मजा मगी तांगे तो दावलाइन के बाजा mengucapkan selamat pagi dan selamat bertugas dari kelompok Satok katanya. Nyana, kita siarkan sebarang lagu buat rekan-rekan yang mengenali dirinya. Okay, same as Fred, Sindown, Eddie, Induk Kanawit, Bulan Penginduk, Mary Ubon Martin, Syasha Amanda, Cecilia, Peter, Tingkau Kujam, Poli Masing, Rachel Marikan, Masnah Loso, Jaton S dan Biar-biar. Salam ceria buat semua. Terima kasih. Okay, hari ini sampai mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi untuk anda. Selamat bersenang di konti Rusi Spektra 9.12 pagi to. Cuaca di Saike panas. Selamat berhujung minggu. Roy Kuang, selamat pagi hari Sabtu. Selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Seraman FM. Warna ia harimu, kerja sambil dengar Spektra 9.12 tu. Serta selamat hujung minggu, terima kasih katanya. Robert Ganja Robert mengucapkan good morning katanya. Good morning untuk anda juga. Okay. Kawi Kuros, untuk rakan Facebook kita yang seterusnya. Lu ambil lagu instrumental, metotek. Okey, kita sambung balik. Kawi Kurus, assalamualaikum. Selamat menyambut hari Sarawak ya. Selamat bersiaran. Untuk wanita, untuk serangan apa cerita tadi lah. Ya, sudah lepas deh. Semoga dipermudahkan tugasan. Kita semua diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk hiburan semua peminat setia, rakan mendengar, rakan Facebook yang mengenali Kawi Kurus di mana saja, semoga terhibur hendaknya. Okey, saya akan habiskan ucapan rakan-rakan Facebook kita. Rashidah Hadi, assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas, cuaca panas. Baru lepas sarapan katanya, malah cucuk udang pagi tok teh. Dah habis, nang nyaman je bunyinya. Cucuk udang dicecah dengan apa kicap dengan bawang putih. Tui cabi sikit oh. Selamat mendengar, selamat berhibur di Suyaman FM. Nak kita cakap lagu santai-santai first atahir. Okay, ini yang terakhir. Azlan, assalamualaikum, selamat bertugas, selamat pagi, terima kasih banyak. Selamat pagi untuk Azlan juga. Happy hujung minggu lah ya, untuk semua rekan-rekan Facebook kita. Okey, selesai untuk komen dan juga ucapan pagi tok ya, Amy dah bacakan. Mudah-mudahan apa yang nak dituju ya sampai. Untuk lagu yang seterusnya kita dengarkan bersama. Ini persembahan daripada Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu-lagu menarik.

0: calcular 5 megabytes. Esquece informasi.
1: Spektra 912, warnai harimu.
2: Cuaca sekarang semakin panas, tapi ramai tak sedar. Bukan luar rumah sahaja panas, dalam rumah pun boleh jadi sangat panas. Bila rumah terlalu panas dan udara tak bergerak, badan kita akan cepat rasa letih dan lemah. Kalau kita lama berada dalam rumah yang panas, badan boleh hilang air tanpa kita sedar. Ini boleh menyebabkan dehidrasi, iaitu keadaan bila badan kekurangan air. Tanda-tandanya termasuk rasa pening, lemah dan cepat letih. Kalau keadaan ini berterusan, ia boleh menjadi lebih serius dan menyebabkan strok kembar, iaitu keadaan apabila badan terlalu panas dan tidak dapat menyejukkan diri. Ini boleh berlaku walaupun kita hanya berada dalam rumah. Tapi kita boleh elakkan perkara ini dengan cara mudah. Buka tingkap supaya udara boleh masuk dan keluar. Gunakan kipas untuk bantu alirkan udara. Dan elakkan duduk lama di dalam bilik yang tertutup dan panas. Minum air dengan kerap walaupun tidak rasa haus. Jangan tunggu badan rasa lemah baru nak minum air. Perkara kecil ini sangat penting untuk kesihatan kita semasa cuaca panas. Ingat, rumah sepatutnya menjadi tempat paling selesa dan selamat, bukan tempat yang membuatkan kita sakit kerana panas. Jaga rumah kita, jaga kesihatan kita. Cuaca panas mungkin tidak boleh dielakkan, tapi kesannya boleh kita cegah.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baik, ini tibanya kita kongsikan bersama jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini Sabtu 25 Julai 2026 bersamaan dengan 10 Safar 1448 Hijrah. Baiklah saudara kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu zuhur pada tengah hari ini 12.44 minit tengah hari. Manakala fardu asar pada pukul 4.06 minit petang dan seterusnya fardu maghrib 6.49 minit petang dan fardu isyak 8.02 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu subuh 5.23 minit pagi dan syuruk 6.36 minit pagi. Jadual info solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh Bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

2019. Wan Hai Harimu, persembahan daripada Dato' Yusri Halim Abdul Halim sebentar tadi, Jiwa dan Raga. Dan 12 tengah hari kita akan sama-sama mengikuti berita tengah hari dan seterusnya rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM RTM Kuching untuk siaran dalam bahasa Iban. Amy akan kembali lagi bersama anda ya untuk pertemuan yang sama pada hari esok. Janji temu kita 3 jam di udara. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Selamat tengah hari, bukan lagi aku Daniel Stephen. Berita tengah hari YFM. Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU nang anda empolita ngau oleh orang diterjun ke sungai Ari Atas Jematan Darul Hana bakati viral ba media sosial. Ba sebengkah penerang di BKU madah ke Sida Mega nang nak bertendu ngau oleh di bezetu lalu udah ngagak report polis. Hari baru Seksyen 268 Penal Code oleh di beketuk tahu dipadah ke ngacau pengelantang ngau penglikun orang mayuh kelimpah hari ting nyai ke nama infrastruktur ke nyadi lambang menggeri Kuching. Mansia mayuh kenemu pasal isu tu tau ke ngelala siapa orang ke terjunnya udah dipinta ambil ke datai nulung pansia perkara tu. Mansia mayuh udah dipinta berjimat ngau email penipu ti dipadah ke Ari Sarawak Energy ngau syarikat Sesko Berhad. Penerang Ari Sarawak Energy madah ke sidak nang nadai ngeluar ke phishing emails atas nama jenama tau ke identiti pengerja pengawas sidak. Sidak Mega nang ndak minta orang mayuh madah ke password, password sekali ke kena tau ke penerang diri ngena email. Orang mayuh Mega nang ndak dipinta berbayar ngena akaun orang siku-siku tau ke bansa akaun di ndak dikemnar ke. Sarawak Energy dia tu benung ngemata ke perkara tu. Lalu dekat berjalan ke atur dipatut kena mutar ke perkaranya. Dalam dunia globalisasi kemayar itu, identiti asal raban bangsa patut ditahan ke ngambil kena pupus laban ubah pemansang. Nyalai pengerami bakar barang regata patut semampai di Kelati ke serta digagak nyadi ke Pelasar. Dikena ngempuang ke rakyat Ari Popo Raban Bansa ke Diau Ba Siti Siti Nur. Kaban Konsel Negeri Sita Telang Usan, Dato' Dennis Ngau, madah ke pengerami nyamegak oleh nyawa meransang orang rebat baru semampai temegah hati Ngau Jaku, adat budaya Ngau Pesaka Bansa Sida. Baram regatanya ukai semutik pengawak berambi ajak yang megak nyadi ke sejarah ngau pesaka bangsa sida. Yang maksud ke Jakarta lebuah ke berjadi renggat ke penudi benar pekit bintang baram regata 2026 ba dataran marudi. Pekitnya ke dipasuk 7 ikut orang ditabur ke terus Ari Pelasar Digital RTM. Tika semifinal pergi tanda ngau lagu Melayu asli ke diatur ba Ditar Putra University Malaysia Sarawak Unimas demalam. Dekat ngepun ke pengerami tanda ngau lagu Melayu asli ke 36 Renggan Zon Selatan. Programnya ke diatur nyentuk ke malam ditagak ke dekat diguluk Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pengerami ninting tawannya ke diatur Konsel Seni Sarawak MSS dekat Dur 10 ikut orang pelaban bak kategori lagu Melayu asli. Kelimpah harinya 8 raban tanda dekat bersatup dalam 2 kategori ianya tanda asal ngau tanda kreatif raban bangsa asal. Pengerami nyemegak dekat nyadi ke Pelasar dor ngigak orang baru ke bisik pengelan dia. Kelimpah hari ti meransang mansia mayuh rindu ke seni tradisional serta milih orang ngari ke zon selatan berpekit renggan menua Sarawak. Sembilan ikut orang, ianya 10 ikut kari, ngau 9 ikut kariah. Bisa ngau masuk pekit macam Al-Quran, renggat pelilih menua bintulu. Kaban Konsel Negeri Sita Jepa, Iskandar Turki, madah ke programnya dekat nyadi ke Jalai, dikena orang ngangkat ke pemerhati hati sida, berkawal ngau Al-Quran. Pekitu di berambai ke Jaku Umah Maju Makmur, dan senutuk benar. Ngau pengawak tidakkan nampak komuniti di setimbang hari sukur fizikal, ekonomi ngau rohani. Gelar kai ba gelar kari ba pekitu pulai ngagai Abang Hakimi Sarizal Abang Jasmani. Lalu gelar kariah pulai ngagai Aina Yasmin Natasha Abdul Aziz. Ba kategori orang tuai umur Nanwan Tini boleh gelar kari ke pemandu nyulun. Lalu Hamdiah Tini boleh gelar ke ba kategori kariah.
Senaka kami nabur ke berita RYFM, berita tu di Dusun Nur Akila Abain, lalu di Salin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 25 hari bulan 7 dalam tahun 2004. RTM Sarawak nampak sejarah lebu mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan itu ba penglama 50 jam tu berengkih hari 23 hari bulan 7 nyentuh ke 25 hari bulan 7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengeraja Asal Dato' Sri Adnan Satim. Maya Temegak, Direktur Pes Penabur Sarawak, Nur Hayati Ismail, menerima sertifikat pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tinyempung ke lagu pantun, begendang, bertandak serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupuraban bangsa di Sarawak Ngos Sabah baka Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, kada Zandusun Jau Bacau. Pengawal maya itu recagi lebuh pemesai tidak berbahasa sama anggup tanda tingujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak ngau Malaysia maya reti di besayagi.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad. Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejakung, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perahu kayu ngau powerboard, Ngopekin Prau Prias, konsert pepaduan Malam Kebudayaan Ngopekin Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai Pepala Mayuh tahu keprarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Rikata 2026 Pak Dataran Marudi di dekat Ngericah Nagib Ngeram itu. Buang pekit lomba Prau Kayuh ngau powerboard tahu diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tahu register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Program Rundown Minggu tu. Menatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik kedikerandau. Nambaga Station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninjang hari 6, jam ketubah, ngelal, tenhari.
4: Kita sudah sedia.
5: Bersedia ke kamu sapa juara capai kenyalah minggu tu.
4: Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
6: Alah, dulu. Benar.
7: Alah, dulu.
8: Benar.
7: Benar.
8: Benar.
7: Benar.
8: Benar.
4: Benar.

0: Begonang kami nak mengkas stesen. Hari nak pukul 1 yang ada hari buat YFM.
1: Lagi merenang sedua ya.
2: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami berlagu pada kita punya belakang.
3: Aku andal mai laban sari tu kejap sih. Dua kejutan.
4: Perini yo.
5: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
1: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari itu.
5: Awak ni tu kenyo. Kalau
2: minta udah rempau.
5: Isai balat tu. Tu kenyo.
2: Sama pak.
6: Awak ni ada kira ke duit macamnya kira bisa orang bumi.
2: Kita. Sirap Nora.
0: Carta Kenyalan tahu di pada bab Facebook YFM Iban. Ninti hari 6 pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.

0: Okay, selamat dengar Riz. Selamat dengar ke YFM. Kita ke baru dengar ke YFM. Kita ke baru masang radio, baru nebang radio. Nangi radio ni kita oleh ke boleh dengar radio YFM. Engkanya boleh dengar bak channel Astro 871 serta menggabar frekuensi ke semak menua kita. Engkau menggabar RTM Klik. Selamat tengari. Selamat dengar ke kami. Selamat bergulai dengan kami bak YFM. Okey, jadi hari itu hari 6/25/7/2026 kalai ba hari 6 tu bakal selama kita dekat bergulai ba randau minggu tu ditangkan kengau catat kenyalang udah tu lagi. Okey, jadi hari itu bergulai aku dan Stephen dari YFM di Kuching di tu, lalu aku dekat bergulai ngau pengeluar program ke bukai ke dekat bergulai aku dalam tempoh lebih kurang 3 jam tu nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari. Kita ke utara menua Sarawak dulu. Siapa? Aku dah nemu siapa. Kita megapan dah nemu siapa. Yampu pun dah nemu siapa. Yampu. Siapa hari limbang?
1: Hello, Neil.
0: Nadai siapa nyapa?
1: Hari. Nadai siapa nyapa?
0: Dah merarau dulu.
1: Apa berita? Pagi itu tak ada yudaga.
0: Bukan merarau nama paginya.
1: Oh, nyame. Merarau bedau punya.
0: Bedau mak yang kita pembawa ke merarau.
1: Oh, nyame. Tuh, ya baru berengkah dengan hari ini.
0: Jadi merarau nak merarau apa? Pukul tiga lagi, ma.
1: Ya, me. Nyokau kayak merarau lagi, nyak. Lagi merarau pukul tiga.
0: Meriril.
1: Lain macam ini. Meriril.
0: Nah, nama dah benda bisa nama pukul tiga ni benda goreng agak nama ni kau ni makan lemai kini
1: okey gak
0: gaya hari di mana dom
1: gaya hari itu bagai selama hari panas di Limbang jadi nama berita nanya
0: gerai
1: laban baru keterubah engkau nganuan ba
0: sike
1: seratus ngelat tengari na sike lagi meh
0: nah kalah dom.
1: Kalah leh?
0: Tahun tu engkau terubah apa bako?
1: Tahun minyak ini. Oh, dah kalah.
0: Sorry. Kalah.
1: Tahun lepas.
0: Tahun tu engkau terubah. Baru bulan 7 tu. Baru keterubah, ya. Okey. Okay. Kita ngagai Miri dong.
1: Ya.
0: Miri tu. DJ B. B.
2: DJ B.
0: Nama berita
2: ada tu Neil. Pernah capuh kami tu di Marude Sarito. Benung pekit nama tu Prau Bekayu.
0: Benang itu orang nampi.
2: Oh, dah ngetu tadi laban baru dah meniang ke nama tu tadi kita impor Premier Sarawak baru dah ngerasmi pengawal kita Bek Sarito Neil.
0: Aku ingat tetap gembang yang aku tu kata dengan ni gondom dia.
2: Bagaimana ya?
1: Bagaimana baru tu?
2: Mana tu, Neil? Dari Miri kini?
1: Ya,
0: oh, Miri
2: itu. Dari Miri ne, okay. Nengawat lagi tim kami di MC atau lagi ngatur ya?
0: Ya, masih wajah ke baru kaki dia. Tahu cabut.
2: Anak kecil.
0: Ya, kawan Miri ni.
2: Nemo, mikut tu nong. Nama tu bapa nas kami makan itu.
0: Okay, Bi. Sementara kita ngadu kita dia. Kita kerja Bi dulu dulu, Bi.
2: Iya.
0: Kurutuk dulu mikrofon tu, Bi.
2: Oh, nengawa. Terlepas ditutup, mereka kami di Bi.
0: Iya, kasih sama kita. Nengawa. Cabut buat mikrofon tu, Bi. Okay, kita Bi dulu. Hello, Bi dulu.
3: Hello, Neil.
0: Hello, Yon. Mau berita, Yon.
3: Mana?
0: Bisa dengan Bi bergembar? Ha. On kota lu bergembar baru. Tutup Bi. Tutup dulu.
2: Udah tutup.
0: Kena tutup ke diri tu kan? Sarito, mana gaya Rion?
3: Kak bermuari kan ni lah kota. Rindang medak gudi berluar kebenaran ni. Lepas nari konti kita itu tadi. Uleh medak dah.
1: Uleh pedak lah Yon.
3: Uleh.
1: Ramin dah kita dia lah.
0: Diri ke?
1: Ramin.
0: Oh. Bisi ribut kebalannya Dion.
3: Apa ditok meh?
0: Ketika lagi terusnya. Nah, kok bapak dan bilonya.
3: Diterus ke tang ikon BIKF kita, inya King Kongnya udah nadai menya. Nanti kita mendak bawa media ramah deh. Nemu kita kingkong ke besar ya.
0: Ini ya.
3: Kita bisik bawa ikon BIKF bawa bintolo di tahun
0: ada ya. Ya.
3: Awe ke besar ya.
0: Dah pukul ribut.
3: Kena laban ributnya kanya pecah kini angin dengan ada ikik kini.
0: Rusak.
3: Ngarap kena ada beribut lagi laban mayu aktiviti ke ngerinduk kati baka glamping. Nanti kita nemu teh ke glamping. Baka ada ke camping ya. Benung diatur atau ba lasar kenyalan dia.
0: Tiga hari raya tu ya. Baka camping sudah dia.
3: Ya, camping masih dah ya. Itu lagi ambias tu lagi. Nguji nyinguak tu lagi.
0: Oh. Ngau dia ni yon.
3: Awak meda orang.
0: Okay, ngerau ke Mujur Mayon tajak pan gayari.
3: Ya.
0: Ni apa tadi buka ke
3: beribut.
0: Awak bisa viral ba media ramanya tadi. Kati namanya.
3: Kebu atau apa nama? Namanya ba semak kamidin. Ba menua batu apa ni ba jalai kami kirim eh. Bisa atap ke sekedarnya tekebu.
0: Ya apa pada ko ya ke tanyanya. Segi aman ya ni yon.
3: Nya amat ukai ke di viral baka ke bisik orang ke viral bisik sitip. Pelabak ku nemu nuanya nil di viral orang ke namanya nyungoti yang tiang yang tercabut. Okay, kayak bermula kita itu anang nakut ke orang manusia mayu. Anang namanya anang nyadung berita ke tak betul. Siap tu lah umat utai.
0: Engkau menua bukainya tadi. Yang mengenai dan tentu ke kita anang dia bawa bintulonya. Kita dia akan mengutai amat dengan bola ni Yon.
3: Ya.
0: Okay Yon, kita ngagak sibu. Hello.
4: Ya Nana di sibu.
0: Mau berita Nana?
4: Ya mana berita di sibu? Gari panas kami di sibu sarita.
0: Okay. Nama dia katanya aku gini Nana. Dah makai.
4: Makai tengah hari berdarah nyeput pagi udah.
0: Mayuh tak jeput Nana.
4: Oh. Macam
3: ya. Ane nanya, ane nah.
4: Ane nanya.
0: Nanda itu kena dah, ane nah.
4: Oh, ya tentu mau
3: bulan ke nama renggat kedua.
4: Oh, tentu mau bulan tu, paham-paham. Maya sedang yang kaya.
0: Lode-lode.
4: Udah tetengan bulan, nanti lihatnya.
0: Ya, kita ikuti namanya reward lah. Reward dengan Dreampo.
4: Amat.
3: Reward lama.
4: Nama tak kempampak.
0: Empak, saya okey.
3: Kasih kenyawaan, nak.
4: Kasih kenyawaan. Jadi pada kita ada kegegariannya. Udah boleh makan, sudah enak boleh.
0: Kadang nyawa lagi boleh makan empak aja.
4: Oh, kadang nyawa lagi boleh makan empak.
0: Ya, ini ngalau ya.
4: Ada yang empak kubat.
0: Yang nombor duanya. Lain dah lah laut nah.
4: Ya, yang penting nyawa penting deh.
0: Asal mah puas ne.
4: Kasih kenyawa, dia amat mah puas. Dia makan teker ke ati. Lapa nyun ada ngelai lah. Nama terkena ngunyah ne.
0: Tahu ngelai pesu mah. Oh, nukai jadi halangan ya. Nak boleh nak geng kau makai, nak ada ngelai. Oh. Biar ngelai pesu.
3: Tidak blender, seblender dulu.
4: Ayah, ini makan bubu.
0: Okay. Okay, kita istri aman ni, Bin. Bin?
5: Oi.
0: Berita, Bin.
5: Berita mana? Panas, lama kami di istri aman itu.
0: Mana lama sama kita di Kucing itu lebih kurang apa aku ben gaya Rinan tu Jawa.
5: Ya.
0: Cerita dah, ya, udah nyeput.
5: Pagi tadi udah. Dia tempai. Sehingga ya udah kediri tu. Nanti ka nyamah tak kediri ya. Tiada dua atau tiga bisa dia lansau kaki.
0: Sehingga ka pada singkang nama kita dia kediri nabi.
5: Ya.
0: Makai pan nyel melembau masa makai nabi.
5: Tika. Cepot tengai nak.
0: Ya.
5: Bisa dom Dominic.
3: Merajuk bunyi.
5: Nyangkong.
3: Merajuk nak bunyi.
1: Namanya Ben.
5: Bos dom ku selalu nyangkong kau kau.
0: Ya. Gede bukannya gede dom.
1: Tak ada banyak.
0: Enggak ikut mana gede. Dah banyak.
1: Oh, dah banyak. Awak kan.
0: Okay Ben, RMT Randau Minggu tu terus gagal kita di Sri Aman.
5: Okay, sebenarnya kenang King Kong tadi kasih anda King Kong nah, nyau degi liang orang kemarin. Ketika bannya buka, ketika bannya buka sejuga mengau rimau agi.
3: Gek pelabak kena ada agak ninga sedak madahnya minat kebesainya aja meh ke namanya ke bakal balat bakal.
5: Oh, ya kebesainya kepilih sedak eh. Okey, terima kasih ya.
3: Harap ke bisik baru menyelak ya.
5: Oh. Terima kasih Teacher Yon. Selamat hari ngagai semua kita. Kita lima, Bu Daniel, pihak Mega Puan Nana, pihak Mega Yon, Brenda. Okey Brenda Dian, orang Merudek,
0: Orang Merudek. Orang baru ana.
2: B. Gerai.

0: Okay, okay.
1: Kau tutup dulu debi.
0: Oh, ni.
1: Dia boleh kendiri.
0: Nama nak nak kemarodik kita ni.
1: Nah, nada
0: ni.
1: Dia siapa kegawa dah. Bukannya jawah, kau dia jawah mana?
0: Bisi kunti itu nya. Kau ni pedih.
1: Jawah mana, baby?
0: Okay, baby.
2: Sangkai bang tulu.
0: Oh, kau Yuan. Kau yang jawah nya.
1: Okay, Ben.
3: Okay. So,
1: bala mana yang kami ke belian kau tadi tu dulu, Ben. Terus ke dia, Ben.
3: Terima kasih ya, ngagai kita lima. Selamat tengah hari ke sekali lagi, ngagai semua bala peningat kemudian kita. Jadi ke sekali itu, YFM Seriaman jadi yang ke bab program Randau Minggu tu. Lalu topik yang kena baik, Hari Sarawak, sejarah ngau pemansang menua kita sekumbang ke udah. Megai menua dirimpu, perintah dirimpu. Jadi ada Sarawak tu bala peninga sebengkah hari-hari ya kepatuat pihak megemruan dikingat ke genap peranak menua kita Sarawak itu disambut 22 bulan 7 nintiang tahun bab Sarawak itu megak kena ingat ke hari keterubah wilayah Sarawak merintah dire. Jadi niang tu nan niang pehen sri Adnan Satim lebuh yang nyadi Kepala Menteri menua kita Sarawak mayanya udah ngeletak 22 hari bulan 7. Nyadi hari kena ngintu hari Sarawak. Hari itu udah digazet perintah negeri itu nyadi hari pemisi berengkah hari tahun 2026. Lalu sambut keterubah ianya 22 hari bulan 7 2016. Lalu kok niang tonan mayanya hari itu di Rami kena ingat ke pengawak pemesai-pemesai menua ti dulu berbenar ngulih kekuasa merintah menua dire. Lalu Tok Nan minak ngau nyambut hari Sarawak batawan keterubah ia disambut ianya batawan 2016 laban ia udah nadai lesi bebadi layak sulai 11 hari bulan 1 2017 bak pusat jantung Sarawak. Jadi nyentuk ke dia Tok mensia mayuh hagi bersibil penemu sentang reti tiap benar nama hari kedekumbai Hari Sarawak. Lalu ko premier menu kita Sarawak jam dia tu yang amat berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pengawal berandau kereti yang kebenar Hari Sarawak ndak tulih ke pengujuang ya entik sidak yang kengembuan penlebak bab perkara tu belak mantai ke penemu direk sama ngayan ke penau yang kedekumisi ngati ke direk belama ndak berserakup ndak sepenemu. Lalu pihak megak ko ya awak kepakar-pakar sejarah berjurai ke perkara itu, lalu kita patut berasai bertuah laban uliah ngintu hari Sarawak hari terpenting bahas sejarah perintah negeri itu tuliah kekuasa merintah diri dia itu ko Premier Sarawak nambah nyalai berserimbai ngau nyerumbah hari Sarawak 2026 berambai ke Lekajako Sarawak Maju Makmur segulai sejalai aram kita belak ngenang tipan jalai cerita penumbuh hari Sarawak pihak megap pemansang menua kita Sarawak dia tu bekau dah 63 tahun merintah diri. Jadi kita ngawak ke YFM Kuching lansak sekedar cerita lama penumbuh menua kita Sarawak. Okey, okay, Daniel di Kuching.
1: Okey, ni buat apa lagu ko Nebin? Macam tu je Nebin.
3: Tau, tau.
1: Okey. Ngenang pasal penumbuh menua Sarawak tu ni. Jadi kenyawa hari kurun ke-15 kalai Sarawak diperintah Kesultanan Brunei banyak lalu bak tahun 1841 dia pemesai Brunei di Sarawak minta bantu James Brooke di datai dari England kalai yang minta bantu nyawa itu ke serang bala orang asal Sarawak atau ke pribumi Sarawak tinggai ke perintah Brunei banyak. Jadi tegak timujo nyawa perintah Brunei di Sarawak dia Sarawak diserah ke ngagai James Brooke atau ke dikangau Raja Brooke ya udahnya. Jadi maya tu James Brooke mina nguasa bagi ke satu aja sebenarnya tu tadi ti ngermai ke kuasa ya ngagai bagi menua bukai nangkan kenya. Jadi perkara tu ngasuh orang asal Sarawak atau ke bala dayaknya tadi maja angkat laban perintah tindak dipersetuju ke sidak merintah menua tu. Jadi perkara tu jadi beratus-ratus tahun lalu jeman raja-raja berani bala pelima Sarawak Iban Megak mata bala diri angkat ngelaban Brooke. Lalu pengudah ambis Perang Dunia Kedua dia Sarawak dikuasa Perintah Selandia British di nyadi tanah jajahan mahkota Sarawak atau ke dikuasa Inggeris meh ia kemegak dikumbai Crown.

0: Colony of Sarawak. Nyati tu dipegawai British dari tahun 1946 yang tu ngagai 1963 sebedau penumbuh menua Malaysia. Jadi bantah hari raya asal menua tu meruan di pejalai ke penyarut bisanya di Ken Kia minta merintah diri di menua tu ngai ke Colonial British lagi. Lalu danya Sarawak mujur tulis ke kuasa merintah diri berengkah hari tahun 1963 22 hari bulan 7. Lalu ngau nombor ke Persekutuan Malaysia 16 hari bulan 9 1963 bertahun kesama. Lalu ditangkan ngau mega Alexander Weidel, Gubernur ke Perlu di Perintah Koloni di Merintah Sarawak ninggal ke Astana ngenak perahu borak merakak Sungai Sarawak lalu ngagak simbolik nyerah ke kuasa Merintah Menua ngagai Peranak Sarawak ba tanah seberai rumah Astana. Lalu pemegah tambai kolonial diturun ke lalu tambai menua Sarawak di baru ditikik ke. Lalu ditanggan ke ngau megah Gubernur nyeri ke Niang Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloning Khan jadi Kepala Menteri Sarawak di Keterubah. Okey, nyadinya sejarah di penumbuh ke atau ke penumbuh menua Sarawak bin.
1: Okey.
0: Lalu lagi bisik ke
1: tadi? Lagi bisik.
0: Lagi bisik kodoh. Sejarah nombor ke Malaysia. Yeah. 22 hari bulan 7 1963, Sarawak rasmi jadi wilayah tibelak ngau nombor ke Malaysia. Ini dia ke Penambu Komiti di Dikumbai Suruhanjaya Kebol. Yang kawan kemana lagi ke disebut kalai 2 bulan angkan kena 16 hari bulan 9 1963 dia wilayah Sarawak Megah ditangkan ke ngau Melaya Sabah ngau Singapura mujur nombor ke Persekutuan Malaysia. Nyalai dari Sarawak atau disebut nanda ke menua tu mujur merintah derimpu nak dipegai kolonel lagi lalu diperintah menua tumpu lalu mujurnya disebagi dari wilayah di nombor ke menua Malaysia. Ini amat sejarah penumbuh menua Sarawak tu Ben.
1: Okey, terima kasih Denal di Kuching. Oh, rindu nak dengar nyawa Denal. Saya kelama udah nanggau ya. Nama orang ke deg-deguam tu. Okey, kita ke sekali itu terus ngawak ke Christina di Sibu, YFM Sibu. Luan tahu
0: aku nampak. Nampak dalam Ben. Okay. Nguji ke B dulu. B, berjakul dulu B.
1: Halo Brenda.
0: Dia berjakul dah, Be?
1: Ya, dia pedak kunil. Ya,
0: berjakul, kunil
1: berjakul.
0: Berjakul, ya.
1: Nama suak. Nama suak.
0: Nama suak.
2: Bisa dengar?
0: Bisa dengar, Be.
2: Bisa? Bisa datang, ne?
0: Tadi, lagi bergembang ke dengar, Be?
1: Nadai. Minak yang... Lagi Jawa. Lagi Jawa.
2: Jawa, ne? Nyawa aku.
1: Jawa gara merudek.
2: Jawa gara merudek. Datuk deh. Agi.
1: Okey, mana? Okey, mana?
2: Okey. Oh, mana agi? Okey. Nyaya.
0: Sedingnya bagaimana? Bi, kami dia.
2: Di to nadai ka bisi penanggo to Neil. Mana didinga?
0: Dia ben aku asai ko agi sedingnya bagaimana tu ben.
1: Brenda ndak Brenda ndak tuan bang tuan bergembang ya.
2: Iya.
0: Nanti dia ben
2: aku nak bergembang.
1: Aku aku nadai, aku nadai. Bisa. Kedihatan.
0: Kita yang ngagai B, bagaimana? B ngagai kita yang nadai bagaimana?
2: Betul.
0: Nengok. Terus kerja aja. Ngagai Sibu, Ben.
1: Okey. Kita terus ke Sibu. Nyonana. Nuan terus berkenan ke program nyambut hari Sarawak yang sudah diatur di Sibu, itu nak. Yang sudah diatur di Sibu, itu tadi. Okey, terus ngagai Nuan.
3: Okey, terima kasih Ibu yang di Suriaman yang di Sibu tadi berjurai ke berserentak acara nyambut atau fakta menua Sarawak ya. Jadi saya ku acara kita nyambut hari Sarawak tu saya ku nyuka sama nindian tahun yang kita bisa pengawal atau kerikumai kita tadi upacara rasmi ya. Saya nyambut ikas komuniti di semua pilihan menua kita yang kaum pengawal nikik ke bendera ba Dewan Undangan Negeri biar maga kita bisa dengar ucapan khas hari yang di Petua Negeri Sarawak pemega ramai macam pengawal atas panggau untuk dikumai kita tadi persembahan kebudayaan lalu juga bisa menyukuran tadi festival makanan atau ke pameran warisan juga bisa diatur kelimpin hari pengawal bergelumuk komuniti pemega berjalan berbala mayuh lalu juga bisa anugerah atau kedajah kebesaran rakyat Sarawak yang cemerlang juga bisa diatur jadi berkongsi dengan bala peninggal kita itu Bin Daniel Flora Brenda Ngodum dia tonto dia sibuk tadi udah nur kita yang ngatur pala nur ngintu atau kenyadi tuai rumah ya nur ngintu hari Sarawak jadi antara pengawak ke bisik dia tuh serima yang ngintu hari Sarawak ke tahun tu tahun 2026 beramai ke Leka Jakuk Sarawak Maju Mamu segulai sejalai dia pengawal pemandang dari agensi-agensi perintah nyengkau ATM Sibu mega udah diatur berengkah 3 hari berunggu yang 20 hingga 22 hari bulan 7 tahun 2026 tu tadi lalu kena ke tumu pagi 21 hari bulan 7 pian mega bisa diatur zumba pengarah kita di Sibu bisa ngau yang jadi ko pengarah kita di Sibu bisa ngau zumba maya tu enya puan KBR kita jadi acan ngau puan nama tadi penolong jurutera kita ini Ethel Adreda ada. Lalu kena ke 22 hari bulan muak ke pagi temu pagi bisa diatur unity walk berengkah pukul 6 pagi lalu pengawal tu tadi sudah di sedak ke berjalan itu tadi sudah dilepaskan tuai pemegang Menua Sarawak nya Tun PHN Sri Wan Junadi Tuanku Jafar pada dataran Tun Toku Bujang lalu muak ke lemai 22 hari bulan bisa diatur town hall bergulai dengan Premier Menua Sarawak nya Dato' Patinggitan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Suhari Tun Dato' Abang Haji Openg Abang University Technology Sarawak lalu pengawal diatur malam kena ke 22 hari bulan ianya pengawal bergelumur berbelamayuh atau ke dikumai tadi perhimpunan hari Sarawak serta konsert rakyat mega bisa diatur nyerumba ke ngintu hari Sarawak di Sibu pin lama tu tadi jadi kita berkongsi antara fakta bukan Menua Sarawak ianya keterubah tadi kita di Menua Sarawak itu tadi kaya ngau mayuh macam pesaka asal atau kebudaya laban kita di Sarawak ngembuan lebih hari 40 kumpulan etnik ya belak bisik ngembuan adat asal di Rimpu Jakuk serta ngau nama tadi main asal ya jadi minak bisik di Menua tu lalunya tadi semua kita ke dia di Menua Sarawak itu tadi kita di Musa kita tadi lebih kurang Maya Pupura Bambansa ulih berserakup jadi anak menua tau. Jadi kedua tadi bahas tentang pemanah rampak menua atau ke sistem biologi dia hutan hujan Borneo atau ke kampung galau terbilang buat seluruh dunia ambil ke banding buat gunung muluk ngolajak entimau biar megak kita bisik rumah panjai ke dikubai kita ikonik komoditi pribumi di menua tau lalu biar megak kita yang buang flora ngefauna di mana ya ke tau jadi eko dagang temuai ke dikerinduk temuai di serata dunia ke alai mayuh spesies jelu di dekat punas hidup pihak mega ke ngambil kebandingan bakal sidak mayas atau ke burung nyalang atau ke jelu kebukai ya pihak mega jelu sigak unik di Sarawak mega di Kemata dijaga ngemuan ngambil kesedak adik meruan di pedak ke rebat dudi ambil kesedak adik nak punas ya ketiga tadi bahas tentang festival pengerami jadi antara festival tak pengami kebisi datu di Sarawak yang tadi dikumpai kita Rainforest World Music Festival pengami kawai daya serta pengami tim mandang ke pesaka budaya adat asal adat ngomain asal kumpulan etnik di Sarawak pihak mega bakal di Sibu kami bisi menyukuran tadi BCF Borneo Kacau Festival ya. Lalu pihak mega dalam pengrami ataukah festival tu tadi ya olehnya rakup kagi komuniti sama belak berbahasa pengandiri berbahasa ke pengarap pengandiri ngau adat ngau main asal pengandiri lalu keempat kemudian ya ianya buat senentang ekonomi dia kita di Sarawak tu tadi ngembuan pengeraja asal bakar kayu minyak ngau gas penatai pemisik ti menyekurang penting ke penumbuh ekonomi kita di Sarawak lalu Sarawak mega aktif mengayuh kage penatai pemisik ya hari ngemansang ke perkara dagang temuai bertanam tupik serta bergagak ke mengayuh macam barang ke pengelantang menua nitih ke segang pemansang ke maya hari ok hanya tadi hari kami di Sibu
1: ya. Terima kasih ya Bu Nana.
3: Nama oh. main lagu kita ni buah nak.
0: Ini minta. Nggak lo Ben.
1: Oh.
0: Kan nyelepak, nyelepak baru Ben.
1: Oh.
0: Ngangau ke B dulu, nguji ke B baru.
1: Okay.
0: B?
2: Okay. Oh. Gimsi penanggul.
0: Nah, dah dengan aku dah okay tu Ben.
1: Okay.
0: Kini Ben.
1: Okay. Okay.
0: Nah? Okay nah.
3: Udah
2: mana?
0: Okay, ada mana? Puji Tuhan.
2: Okay, puji Tuhan. Kira panjai, kira uleh panjai meranau kita lagi.
0: Uleh, ada tak pekornam lagi, be.
2: Oh, kira kena orang perau kita lagi.
0: Okay, okay Ben, terus ke Ben.
1: Okay, terima kasih ya kita di Sibu, Puan Nana, dia atau kita Meriawang, agai. Puan Sharon kita di Bintulu berkongsi ke penderang kati kau kita enggau di Sarawak tu di Pembasa ke di Kingat ke, jadi kita terus ngegai Yun di Bintulu ke Yun.
4: Okay, terima kasih Bin. Jadi hari Sarawak tu tadi Bin nang patut meruang di Kingat kita di Pembasa megak laban ia tipan cerita pejalai nguliah ke merdeka bak menua kita tu dari perintah British dalam tahun 1963. Jadi hari ti pemadu besar reti bak kalender menua kita Sarawak. Ia megak simbol penegut kawul komuniti di pupu bangsa di menua Sarawak sekali ke Malaysia serta pengerami penyerakup bangsa budaya pihak megak jadi ke pesaka menua. Harinya menua tu megak terus maju pemanah rampak menua uliah ditan pengaya pesaka budaya bangsa dijaga serta ekonomi menua dekat-dekat. Jadi itu meh kena kita ya uliah mata temuai menua luar, temuai kita serta uliah beranak ke pukuk bak menua kita itu. Jadi tahun tu 22 bulan 7 tahun 2026 ianya hari 3 lalu ya hari pemisi atau ke cuti umum di Kas Negeri di Selampur menua kita Sarawak ia megak di GZ hari baru ordinan cuti umum Sarawak. Jadi ya semua opis perintah ngos sekolah megak ditutup. Pengerja pengawal sektor swasta di Sarawak sigi boleh cuti bergaji. Pihak megak bank ngau pejabat pos di Selampur Sarawak megak ditutup. Lalu hari pemisi hari Sarawak tu minat dipercalai ke bak Sarawak ditu aja ya nak nyengkaum negeri Bukai bak Malaysia. Lalu bak tahun 2016 dia kepala menteri menua Sarawak mayanya Pehin Sri Adnan Satem tau ke Tok Nan ngagak 22 bulan 7 tu tadinya di cuti umum di Sarawak. Lalu hari pemisi tu diwarta secara rasmi dalam tahun 2017. Jadi aku berkongsi megak tahun-tahun ti penting ba sejarah menua Sarawak 1841 ngagai 1946 dia Sarawak diperintah Brook tau ke Raja Putih udahnya tahun 1946 ngagai 1963 Sarawak jadi koloni mahkota British. Lalu 22 bulan 7 tahun 1963 Sarawak merintah diri. 16 hari bulan 9 tahun 1963 Sarawak ngau numbuh ke Malaysia. Nyak tadi Bin.
3: Namanya nyawa baru.
1: Baya.
3: Nyak me nyu nikah baru kesal ku.
1: Oh.
3: Asal kelari ini nganya tadi. Param-param nih.
2: Iya. Ya bau.
3: Timbal nih. Makanya nah. Kaki dah kat tengah ke tengah.
0: Okey, nah, okey, makin.
1: Okey, terima kasih ya Teacher Yun di Bintulu. Kita sudah ngenang tipan jalan cerita lama menua kita Sarawak. Dia tahu kita ngenang Sarawak kemari. Jadi terus kita ngawak ke Cikgu Brenda berkongsi ke info pemansang-pemansang menua kita dia tahu. Menua kita Sarawak, utai aku dah digapai Sarawak jam dia tahu. Okey, Cikgu Brenda.
2: Okey, aku terima kasih Ibin. Aku lawam aku dikangau dengan Cikgu jam dia tahu. Okey, aku boleh ingat kita?
0: Boleh,
2: boleh. Boleh, ha?
0: Terang, Bih.
2: Okay. Oh, jadi terima kasih Cikgu Ibi yang sudah nyedia ke topik kita untuk ke minggu tu. Ia berkawal dengan topik kita hari Sarawak ke dintu kita nintiang tahun. Oh, jadi tu ngenang ke topik dikongsi ke kami di YFM Miri tu. Ia ngenang pemansang menua Sarawak 63 tahun ti udah merintah diri. Jadi munyiko sampai Menteri Besar Malaysia yang berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof Mpailamak ramai kerja ko hari Sarawak tahun 2006 tu Sarawak maju bakpor segulai sejalai hanya mai reti pemujur serta pemansang moto uliah ke amat ke dicapai hari genap raya tip serakup abad semua perkara. Jadi ko ya meka nambah ke hari Sarawak udah jadi simbol penekut penyerakup pengelantik pemesai penua serta julati genap komiti tip pupu bangsa macam jalai pengarap serta budaya tip meruan ibu ibuh ke penglikun serta pemansang menua. Jadi perintah menua tip betuai ke Premier Sarawak ianya Tan Sri Abang Johari Tun Openg negeri itu dekat terus mansang kelebih lagi bat sektor ekonomi kuasa hidrogen energi ti ulih di Kemaru pemegah transformation digital pemansang infrastruktur moden pemegah pengawak menegap ke perkara pelajar pemegah pelajar ngolatih technical vocational talk ke TVET. Jadi pemegah tu pekal ngau ngena pemansang menua Sarawak. Pemansang menua Sarawak megak yang kaum ngemansang ketikas penghidup rakyat. Model mensia serta peluang bersemekih bak semua perkara. Jadi genap rakyat tim menua tu lebih bagi rebak tidak kadatai. Jadi ke situ tu ini industri penerbai bilun. Jadi nanti diperhati ke kita bisik medak kita bisik company penerbai bilun Kerimpo ianya Air Borneo. Jadi itu kena nyedia ke sistem perengkap pengangkut langit terdekap dalam nyukung dagang pemegang penguat meranak ke pukul dagang temuai serta kawal ekonomi Sarawak dengan Malaysia serta dunia. Pemegang pada peningang kita pun bisik teknologi hijau tak ke gadung pemegang semiconductor dengan teknologi AI kemayar itu ke di lebih lagi kita ke nitih mengemansang dengan teknologi AI pemegang aerospace dengan ekonomi digital. Oh, jadi itu mega bisik projek mega pemansang infrastruktur Sarawak inyak palan penyangkai bilun di Kuching ti baru serta lebih besar penyangkai kapal tasik dalam deep sea port dan mega pemansang model mensia human capital development dan mega serta pelajar tinggi tindak berbayar untuk anak-anak Sarawak tindak pun pelajar beruniversiti perintah menua Sarawak berbidang STEM perubat serta undang-undang. Jadi ni sekadar info ke dikongsi kami di WiFi Miri tu bien.
1: Ya.
2: Bekal ngenang pemansang menua Sarawak di 63 tahun sudah merintah direktor. Jadi boleh baru di Sri Aman
1: bien. Oh, terima kasih Breda. Terus kita ngawak ke.
2: Terima kasih Maga Ibi dan jadi aku topik kita kena minggu tu.
1: Oh. Dia tu kita ngawak ke Bos Dominic di Limbang tidak dekat kunci ke nama tengok ngawak kita kena di Raya Sarawak nyerumba hari Sarawak. Okey, terus ngagai YFM Limbang.
5: Okey, terima kasih Ben. Dia sudah nama tanya dia ke topik kita ke tengah hari itu ini bakal ngawak hari Sarawak. Ke baru di Indo kita. Jadi munyi ke tuai ke Megai Menua atau ke TYT yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jafar madah ke Menua tu enang lama sudah terbilang. Ketegar negeri di Wan Pupu Bangsa macam jalai pengarap serta budaya tak mujur hidup sejalai berserakup ke pengelantang menua. Jadi nyalai rakyat menua tu patut terus nan ke penyerakup, pengelikun, menua tu atau ke negeri tu serta meruan berbahasa ke pangan diri rakyat Sarawak ti pupu bangsa. Kuya mega terus bergulai atau ke bekerjasama nan ke pemanah kawal antara kita ngambil ke semua perambu pemansang mujur di pejalai ke bermenua tu. Pihak mega Ko Sapit Menteri Besar Malaysia yang amat berhormat Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Amidi negeri ti terbilang ngau pemayuh budaya tu serta penyerakup rakyat ia ti pupu bangsa di Sarawak itu meruan nyadi siti ari jalai menua Malaysia berserakup. Jadi nyalai rakyat menua tu patut terus nan ke penyerakup ti tau meri empas besai ngagai pemujur ngau penegap bangsa serta menua. Jadi ku yang pemansang menua mega oleh ditentukah hari penyerakup semua bangsa serta rakyat ti bisi pengasai ati sayau serta ibu ke menua. Kelimpah harinya festival melasal pengerami pengawak mandang kada asal genap bangsa di menua kita di tu patut belak disambut tanda berbahasa ke pesaka sesebengka bangsa ti bisi be menua tu. Jadi pengerami tinerima sambut mana hari Raban Pupu Bangsa Mayora Datai mandang ke pengerami nyanya di pelasa penyerakup pemayak gau pengelantang. Jadi perkara pelajar jadi pelasa ti berguna ke dalam nempak penghidup nebiak gau mensia mayuah jemailah menyenagi. Jadi alai belajar ke pengasah hati berbahasa serta rindu ke pangan diri platform keterubah kena nyerakup ke rakyat ti pupu bangsa. Jadi kita itu nyadi rakyat Sarawak mega patut menghati ngitang tambai menua Sarawak. Ibu petiwiku nyerumba ari Sarawak di intu kenyau ari bulan 7 tu tadi tanda sayau patriotisme bahasa ke pengawak bala pengawak bala pemesai menua ti dulu bebenar nguliah ke kuasa merintah menua diri. Jadi pihak mega rakyat Sarawak patut terus nyukung genap inisiatif perintah menua dalam memansang ke penatai pemisi, infrastruktur, perkara pelajar serta pemansang sosial ke pengelantang semua komuniti. Dan ngira bangsa, jalai pengarap gau serta pengarap serta menua. Jadi nimbiak reba baru mega diperansang berat merti ketipan cerita lama pemesai-pemesai menua atau ketuai-tuai raban bangsa menua tu dia sudah berambun nyawa nan ke menua serta bangsa hari kacau perintah menua luar atau ke semengan agi dua agi ngelaban dia tu sudah nyadi ke simbol simbol pemberani teguh bak penemu serta sayau ke menua yang tadi tanggung pengawal rakyat rakyat kita atau ke semua kita ke nyadi rakyat Sarawak berserimbai kau hari Sarawak nanti dia rintai kita itu biar mayu benar kamu jawab kita itu jadi rakyat benua Sarawak biar
1: ya.
5: Jadi nyajak lah nak ke dia tahu lalu pulai baru ngai nuan di Seriaman tu biar terima kasih biar
1: oh, sama-sama bos Dominic di Limbang akan sekali itu aku ujung ke program tu kau berkongsi sekedar info di di berkongsi kaku dia itu ke nyadi ujung jako program RMT Randau Minggu itu penegak menua kita Sarawak akan seminar Tegal pemisi pekerja asal ia mega data dari penyerakup rakyat menua to ti pupu bangsa macam jalai pengarap ti oleh hidup segulai serta meruan bebasa ke pangan diri hari Sarawak ukai semina kena kita ngenang tipan cerita lama menua ia mega ngingat ke semua kita yang ngambil meruan enan ke penyerakup ia mega hak menua kita Sarawak ia mega pemansang ekonomi negeri itu serta tinjau pengelantang menua Dudi Ari Ila. Jadi munyi ko pantun yang tok nan subak nyur gading puncak mahligai sayang ketupat berisi inti hancur badan tulang berkecai belum ku dapat belum berhenti. Selama hari Sarawak 2026 Sarawak maju makmur segulai sejalai kami bertuah jadi anak menua Sarawak. Okey. Nya hari YFM Seriaman ngujung ke program Randau Minggu tok kita ke sekali tu.
0: Okay, terima kasih Bin. Sebelum kita berkenaan dengan program Carta Kenyalang, kita ningang ke dulu lagu tema Carta Kenyalang. Terima kasih Bin, ada nyedia ke topik kita cukup siliak pelabar aku. Cukup namanya tadi lengkap mah topik ungkap hari Sarawak ke tahun 2026 tu. Okey, dah lagi kita dekat berkenaan dengan program Carta Kenyalang. Kita ningangkan lagu tema Carta Kenyalang dulu sebelum kita ningangkan pemutus serta meri awak ngagai peninggal ke dekat berlagu bak Carta Kenyalang minggu tu.

0: buat ya.
1: Kita yang gaya. Kami buat pantai, kami belagu pedak kita pun nyawa belakang.
0: Aku andal mai lawan sari tu kejap si 2 kejutan.
2: Perindu yo.
3: Rugi nani. Aku mengantai nama beritangan.
4: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
3: Awak ni tu ke.
5: Ana minta undur empau.
3: Bisa bala tu ni. Tu ke ni.
5: Sama pagi meh.
6: Kau jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang pom.
1: Ke kita. Sirap Nora.
7: Carta Kenyalan tahu di peda bak Facebook YFM Iban. Ninteng Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
2: Okey, Carta Kenyalan oleh di peda kita live bak Facebook YFM Iban yang tu agak pukul 3 ngalih hari itu lagi Carta Kenyalan bakal selama di Kabukai dengan aku ianya hari stesen kawasan Kabukai bakal Limbang Dum. Ibin dari Sri Aman Nana Risibo Bintulu kita bisi Yon serta Ari Miri kita bisi B ya ke live Ari Mini Studio barang regata ni bi.
1: Iya betul.
2: Barang regata.
1: Dataran Marude itu.
2: Bisi orang ngau cerita bi.
1: Oh, untuk kap bisi sikok ngau berbahaya.
2: Bye-bye.
4: Okay, free dah baik. Bye-bye.
8: Saya orang kau nyukur suang.
1: Bisa, ya, Rito.
2: Ya, muka kau. Saya ke kerusi, ya, celap ke kau?
4: Ya. Celap kerusi.
1: Lamanya, madah nanti, Kak. Asuh, ya, bugulai dengan kita. Minta dibayar, kau, ya, kena, ya.
2: Siapa, ya?
4: Apa?
2: Siapa?
1: Ha? Oh.
4: Paham lah, okay.
2: Yang kau, ambil, yang kau, ingat, namanya, penanya berdia.
1: Okey, jadi bisik dah pengari-pengari kita itu udah nanti kan itu ni.
2: Mayuhana.
1: Nanti dikira tu tadi bisik
2: 10 ikut.
1: 4. Oh, kelalu. Bisik 4 ikut itu lagi. 5.
2: 5. Bisik dah dia bagi kita. Kira special regatta baram lah sehari itu.
1: Tapi paham-paham ni PM tepi minya Neil.
4: Bayar.
2: Bayar ya.
5: Aku ngain alih asur maya lagi. Nara sian ku kena maya.
1: Obo.
2: Kan dia mandah loda
5: tak dekat. Kan baru ni.
1: Oh, baru kan.
5: Kena maya penyanyi jalan.
9: Oh, baru maya mandah rempo.
1: Baru.
5: Okay, kena maya penyanyi nadai. Kena maya makai. Uish.
2: Makai ni. Nadau nadai ni nah. Maan gini ya.
5: Maya punya bukan yang suka nyayang ya dah.
1: Apa?
2: Okay. Kau tak mandan deh. Okay, penyanyi. Nah. Faham ke kau nak?
5: Happy tummy.
2: Okay, kita tinggal ke pemutus Carta Kenyalan minggu nyin kemari. Kita tinggal ke dulu.
7: Carta Kenyalan.

0: carta
1: kenyalang.
2: Okey, pemutus carta kenyalang minggu tu, minggu tu, minggu ni kemari ni. Namanya Yon, kata nama mana? Ibin B, enggak megak dun. Okey, Nana, pejalai katanggo pengawal nah.
3: Okey ga. Okey, pemutus carta kenyalang minggu ke 29 kena ke minggu yang tadi 18 hari bulan 7 nombor 6. Tius hari hari Selangau ngari ke Sibu ngalago ya dong belalai nombor 5 Roni hari Sibu telefon ke Bintulu ngalago ya Tepambal nombor 4 Daniel hari Miri ngagai miri atau datang ke konti to ante mehaku ko ya lagu ya nyoka kung tante nombor 3 Felicia hari Suang ngari ke Sriaman ati nuan ati aku nombor 2 Risha hari Srian ngari ke Kucing peminat nuan patuat yang so kegamang tada. Lalu juara Heslovia hari Limbang hari Kelimbang air mata lelengau kepada ada.
2: Ya, bakal fikir ham dong pada aku.
3: Kayaknya tadi pemutus catat kenyalan kita deh.
2: Okey. Fikir ham juara deh. Mereka pegagah tim ngagai Heslovia. Dapat ngagai konti itu hari ni dong.
4: Ya, datang ke konti.
2: Nama tu bola kita dong.
4: Okey. Bisa kemudah minggu yang kemarin Heslovia tu adik ngagai Ezia inya penyanyi ya keng main lagu Kaban Sabai Mati besi
2: tu. Ya bangsa nama tu ke mana ya?
4: Ya mix camp Lumbawang Iban ka saya punya.
2: Heskia Hesbia saya ke pihak
4: Ezia nama ya Heslovia.
2: Lebih kurang kenal nama ya Heslovia.
4: Iya lebih kurang.
2: Okey, kita buka kangau serta megak engkau kita ke bisi pengari datang ngagai konti Ibin Dom B Nana Yon tadi udah kebaru aku ya.
3: Sibu nadai.
2: Gambar orang. Kucing nadai mah. Ngarap ke
4: Limbang nadai.
2: Ya, ni minta sangkum be tu di Miri.
4: Ya meh nama ta Limbang sari tu nadai.
2: Nadai ndum sanu be bisa ambe nadai siko ke Limbang.
4: Ya meh aku tu.
5: Kami di Miri itu mayu
4: calon-calon be.
2: Okey.
4: Ana ira dua kali ta tau.
2: Di segi sini. Beri ngage kita dia mage yang tau mabe.
3: Serai ngage sida Miri mage.
2: Nah, sari tu segi special regata baram sari tu.
4: Ya,
2: regata baram sike.
5: Ruang ngage sida ya.
2: Ya.
5: Mantai kebakar sedap video deh.
2: Ya, betul-betulnya.
3: Ante-ante ngelamat sedap, ngelamat atau sedap pedes kayak konti deh. Atau mereka pulang sedap hari mini studio kita ini.
2: Ya.
3: Ngelak kebe jam kita lama itu.
2: Oke, ngelak kebe jam be. Boleh pulang dulu kami be.
4: Anda mau boleh ya kita.
2: Nanti buka tiga lagi, kok kita baru.
4: Boleh ya kak.
3: Ini kan kau kelengan dulu kita.
2: Ya, ketiga closing lagi, datang baru ke kami.
4: Kita masuk jari itu kak.
5: Okay, jadi terus ke Miri tu Neil.
2: Okay, terus ke Miri.
5: Lagi nyuna cukup masa kita ne.
3: Aman.
4: Ya betul. Kita
5: sedikit santai aja.
2: Aku setuju.
3: Pemerintah nuan meda lagi ni ke tujuh ke Limbang, ni ke Sriaman, ni ke Kucian, ni ke Sibu.
5: Tapi pengari terus di Miri dulu.
3: Ya, orang ya.
2: Asal mengkami bisa bi. Aku tidak nak.
5: Mayu lagi. Milih kita pun milih enggak.
3: Masih dah ya, asal milih lagi.
2: Engkau ke baju merahnya, engkau lagi. Bisa kena baju merahnya.
5: Ini bagi baju.
2: Bisa ya?
5: Lapan kuna dulu.
4: Saya lagi.
3: Baju celom bisa.
4: Bisa. Baju celom kebeliak de malam bisa.
5: Oh, ya nadai.
2: Dengan debi.
4: Tak kena gay baju.
2: Aku mungkin ke boleh juara regata param namanya idolnya.
4: Nadai.
3: Juara nya. Ya, udah bukian bayi. Udah bukian bayi.
5: Ya, udah bukian.
4: Gay, mereka kita.
3: Anda tekan minta lebih ya.
5: Okey namanya lah ni lah banon nama dah tu tadi lagi kira ke ya buka tirai bercata kenyalang sari itu.
2: Pengen kunci yang mana? Okey, thank you.
5: Oh, nanai nak tahu nak cuci yang pokoknya.
2: Nah, aku dek nanti mengambil tadi lah.
5: Mesti ngamuk. Buka tirai deh lah banon mana ya juara. Jadi ya terus ngari kemiri lah.
2: Okey,
5: kita terus.
2: Terus dia mami.
5: Ngu yang ngagai pengari hari wifi miri itu. Ah, nyai kena cimata.
4: dia.
3: Wow.
4: Itu. Medak gamal dah temu.
5: Macam kita. Juara malam tadi.
4: Ya. Juara tah.
5: Oh lah, juara. Munyi kok kuya muka tirai kita sarito bercatatnya lah.
2: Baru mau juara mana?
5: Iya. Okey, minta madah diri dulu. Juara kita.
4: Hey, bos.
2: Apa nama? Bisi BJ dia nak.
4: Bos.
5: Hello. Bisi BJ, bisi BJ itu.
3: Nanti ada kencureng-cureng sih dah. Okey, siapa nama Jang?
0: Selamat tengah hari.
3: Selamat tengah hari.
0: Nama aku Spencer Marcus Anadana.
4: Spencer
0: Marcus Anadana. Di kanau koreng Bana.
4: Namanya Bana.
3: Triple B. Triple B.
2: Hari ni asal tu?
0: Hari Linai.
2: Linai pun ini ni nah.
0: Linai Ulu. Bermerde itu.
2: Bermerde. Aku dah bermerde info.
3: Nama lagu kita ada. Nanti gua nanya kamu ada.
0: Lagu.
2: Mana lagu si bod.
0: Lagu kakak ada baik kau ya bertajuk Midang Belalai Alex Wan.
5: Tuh tadi nama apa? Malam tadi, Jan?
0: Penguak malam tadi nya penentuan final siapa ke buliah juara.
5: Jadi siapa ke juara malam tadi?
3: Aku
2: ya. Anda masuk
5: siapa juara malam tadi? Jadi sebut ni semua stesen.
2: Kura-kura sahaja. Dalam perahu.
0: Pelabak aku. Ya ke nama yang tadi Spencer Marcus seorang.
3: Lebih-lebih.
4: Kayak nama dia Bana tadi kah?
0: Oh, Bana. Oh.
2: Oh, ini dah tanya Bana nya nih.
0: Ya, aku. Hari itu lahir kumpul.
2: Nama. Siti hari nama dia pun lah.
0: Oh.
2: Okey. Gak kumain tanya lagi.
3: Umahnya pada tanya, sob lagu ya.
5: Iya, kita terus ke pengari hari WFM Miri tau. Juara. Ianya peket bintang barang mereka tahu di bintang malam tadi. Okey, jadi kita terus ke lagu ya. Hari Alex One Midang Belalai.

0: Sobat Jari.
1: Ya. Okay, terima kasih Spencer. Mada komen nama tu bi, bah Facebook tu. Mayoran komen 8, 10, 9. Tak kurang dari 8.
0: Iya. Terima kasih ya guys semua kepada komen-komen. Jadi
1: kata namanya tadi. Siapa namanya Spencer udah tadi nah.
0: Oh Spencer udah. Okey.
1: Kita mari peluang ngagai bintolo dulu tu B.
0: Okey, boleh.
1: Udah nyat lagi pulai baru ngagai kita di mini studio Regatta Baram.
0: Okey.
1: Ya, so ngiro ai dulu sudah ya.
0: Oh, cuma sih Neil, lagi pulai baru ngai miring.
1: Okey, Yon.
2: Okey, terima kasih Neil. Jadi itu namanya pengari kami hari pintu lo nung wae musik gaya munyi kolus ya atau tadi namanya manual magang nung wae lo. Nya ya senangi kami.
1: Ya. Hello, siapa nama tu tadi na?
2: Siapa nama tu tadi?
3: Hello, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Okay, tengah hari.
4: Tengah hari sudah. Kali hari sudah. Aku satu sudah.
3: Aku Priscilla, asal kori Kelawit Tatau.
2: Dari Kelawit Tatau.
3: Aku tahu dekat ngau muka nama aku Sila aja.
1: Sila nah.
2: Okey.
1: Ari Tatau.
2: Okey nama. Ari Tatau. Jauh tau senanyi kami tu.
3: Nama lagu kita Sare Tomau.
2: Lagu ku tau lagi Ari penyanyi Lily Stevin penampak Delindung Muari.
3: Okey. Kalau nggak cerita kenyalang?
2: Tu baru pertama kali.
1: Kecobaan tu nih.
2: Menguji. Kesal kapan?
1: Kita bisa first time atau?
3: Okey. Berdiri ke duduk atau?
2: Duduk jangan.
1: Duduk. Mandu ya kan diri.
3: Okey. Ini ke ini mana wa?
2: Okey kita sama mendiang ke Priscilla. Ngau lagu ke penampak di Lindung Muari.

0: Hari kami hari Bintulun ya. Kami nak STD manual kami. Kami kamu melabang. Sudah kami.
1: STD.
0: Senyum.
2: Minta lah.
3: Nah, awak you. Sekarang kalau ada kita hidup melabang ni.
1: Nama dia hidup pelaban.
0: Agi mayo mano bi dia.
3: Ana skala ini. Murati ku cerito yon mereka ke semua stesen cerito.
0: Kenyang kita berbagi.
1: Terima kasih Priscilla. Jadi bisi gak mendak sekadar komen tu Christina Anyan boleh tahan suara nuan Priscilla ko ya. Engkau kita kebuka ke benda benong benda Facebook dia tu kita kedeka ngatai ke komen kita atau ke meri point oleh ngatai ke ba Facebook YFM Iban.

0: Okay, babe, mana yang juara tadi, babe? Oh, terus dengan mini regata, mini studio regata dia.
1: Okay, cuma sini lah betul ni bergagai jak kita ini. Okay, jadi kita terus ngagai pengari kedua. Hanya di to lagi ni tiah ke pengari to meh ya ke ngari ke stesen ni lagi. Okay, jadi kita inguji. Okay.
2: Persilakan duduk.
1: Iya.
0: Ya.
1: Diri magang tu lagi aduh.
2: Okay, duduk berdiri. Berdiri.
1: Okay, minta non madah ke diri dulu. Ngagai semua malam dengan kita ke bisik mening kita esok itu.
3: Halo, selamat lemai. Selamat ngelai hari. Ngagai semua kita ke bisik mendak carta kenyalang bekal ke ngelai hari itu.
2: Bukai ke petugas kemarin itu.
1: Ya, men.
4: Ke siapa itu tadi?
3: Rafael.
1: Ya, Rafael Gau John.
3: Nah. Oh.
4: Ngari ke siapa Rafael?
2: Selamat le.
1: Ngari ke stesen ni, laban kita bisik Kuching, Sibu,
4: Sriaman,
2: Limbang.
1: Ngau Limbang. Ya.
2: Limbang.
0: Ni bagi pilih ada.
1: Milih non. Pilih aja.
0: Dan sebenarnya dia asal hari ini Rafael tarik hari ini.
3: Hari Long Jegan.
1: Oh. Sikit orang asal Marudek. Ah.
4: Okay.
0: Dari siapa dari kesapa itu ada?
3: Hari Limbang.
1: Limbang. Okay. Kira kena.
2: Dari Limbang. Thank you.
4: Nama lagu kita Rafa.
3: Tungkat Semangat.
2: Yeah. Oh, lagu dari malam.
1: Okay, jadi kita terus dah. Pengari kedua Rafael Gau John dekat ngari ke Limbang ngau lagu ya tungkat semangat. Jadi sama-sama kita menengka Rafael Gau John.

0: rupas tuwa umit ngaso ni ang atilantang Rans yang gagit. Terima kasih.
1: Terima kasih Spencer. Rafael. Gari kelimbang pemama.
2: Iya. Untung limbang ne.
3: Di sini nga komen orang mula yang muka radio sangka ia penanyi Ori. Dia ingat ke cerita canda kenyalang Ari Jimmy Nguyen. Oh, kau bayar Ori ne. Maya muka komen tadi, bisi komen tadi Rafael tu oleh mai lagu genre ke begitu kau ya. Gol Rafael mana Ari Spencer tadi 9.9. Ari gol ni, okay aku abi. Lagi macam komen tu Kembar Mawan reject Colin 10.10 hari 10 kau ya. Ari Danilo mantap kau ya. Anda mantap Rafael kita. Okay B.
1: Give me.
3: Just dekan B. Empat pengiruh dia.
1: Apa lagi dah tu B?
2: Lama okay nama laban benung atau sidak pengari
1: ya betul
2: atau mana-mana laban sidak pengari setiap stesen deh
1: aman thank you terima kasih B
2: gitu
1: begitu
2: okay jadi
3: ya ke
2: jangan ya
3: nak aku alih hati ngau kerusi sepianya lalu nadai orang duduk sepianya nadai
2: nadai
3: nah
1: tempatnya jauh gini ya
2: itu tunggu semangat itu
3: aku muda kameranya tengah tetengahnya aku gumbai bersih
2: nanti ni tu bisi partner di tu tadi alat aku diri.
3: Awalnya ke kamera yang bukannya
1: available for somebody.
3: Available for somebody. Nengawak angan-angan bisi orang sepi anda bi nengawak angan-angan
1: payu ayah ini
3: aw payu lain payu
2: okay kita terus ke pengari ketiga okay minta madah ke diri dulu penata hari ini okay
4: lehari semangat lehari thank you DJ semangat lehari guys semua bala DJ cetak kenyalang aku Cecilia anda. Thank you, Ari Marude.
2: Cecilia.
4: Oh, Cecilia.
2: Ari Marude.
4: Itu.
2: Okay. Jadi Cecilia kan ngari ke siapa?
4: Siapa kan ngambil kau ini?
3: Aku pilih baju merah tadi ni. Dengar dia aku pilih baju merah tadi.
1: Ini macam kenal ini orang.
3: Kemarin dia nak nemu aku bisa orang baju merah dia tadi.
4: Okay,
3: kucing lah, kucing lah.
4: Kucing kah?
3: Kucing Cecilia. Aku pilih baju merah tadi.
4: Okay, sorry DJ.
2: Okay, nama lagu Nancy lah.
4: Peminat Nuan.
2: Ya, peminat Nuan Yanil.
4: Peminat DJ.
2: Ya. Okay, jadi kita terus ke pengari Ari Kuciang yang Cecilia dekat main lagu Peminat Nuan Ari Florence Law. Jadi sama-sama kita dengar ke pengari Ari Kuciang.

0: Terima kasih.
1: Okay. Ngari ke Kuching tadi.
2: Ya, ngari ke Kuching.
1: Kaya kesal mimpinya tadi, Neil. Mana nyawa yang sebenarnya tidak dengar kami beritahu tadi.
2: Ya, terima kasih Cecilia. Udah ngari ke Kuching. Mayuh mah nama di tu ne. Aku muda komen ber Facebook tu. Mayuh madah ya kesal. Muni nyawa.
1: Kesal ni lapan mayuh di kami tu dalam mini kunti studio tu deh.
3: Oh. Ya kesal muda ini.
2: Ya.
1: Ya. Nama lagu tujuh kan ini.
2: Ya, ni nak kesal ni. Anji tujuh dengan kan dua tadi nak kesal.
1: Ya.
2: Mada peninggian dua.
3: Ngai ke jilai ibian lagi.
1: Eh. Eh.
3: Jangan ngai ya cerita.
1: Jauh. Eh, jadi ngagai balap ni kita lepas kita minggu tu ada juri ni, Neil. Tapi nak acau kita meri awak ngagai peninga kita, kita tau meri komen 10-10 tau ke 8-10 ngagai nitih penemu balap ninga kita meh ninga ke siap pengari di step session ni, Neil.
2: Ya. Ya. Bisi di tu madah Cecilia kurang beberato kaya kontrol suara enggak enggak pernafasan regul-gul tau.
1: Iya.
3: Dah bisi juri
1: komen, ini komen balap ni kita ni.
2: Hanya komen komen juri awam lah, komen juri awam.
3: Iya, juri awam.
2: Bisi 8, bisi 9. Okey be.
1: Okey, jadi kita terus ke pengari ke 1 2 3 4. Okey. Jadi minta madah ke diri dulu.
4: Hello semua, selamat lemai.
5: Hello.
2: Hello.
4: Penata asa aku Orang Kapit, Penata Bamiri.
6: Siapa nama tadi?
2: Nixon.
6: Nixon.
1: Nixon nama ya.
6: Nixon ngari ke siapa?
4: Ni ke Bedau deh.
1: Ya ke Bedau.
6: Sibu Bedau.
3: Sibu ke Sri Aman.
1: Sri Aman.
6: Sibu Sri Aman.
4: Kau pendak Sibu ni ni semak kapit.
3: Lemai ke?
6: Okay, nama
3: okay,
6: lagu.
3: Okay, saya berjuang ya pengetua.
4: Pemutus hati nua, Ricky.
2: Pemutus hati nua,
4: Ricky. Nusnya.
1: Okay, jadi kita terus ke penghari kita keempat. Nixon dengan main lagu beri pemutus hati nuan. No

0: Valéria. Ok.
1: Terima kasih Nixon. Okay. Baik, kesalnya tadi Nana.
0: Bisik madak komen tu Ari Kenny Juan suara mana dan saya pilih lagu. Salah pilih lagu ko Kenny Juan tu. Dan yang tadi kebukai bisa meri 8 bisa meri 7 poin ya. Terima kasih Nixon. Tu Ari Danilo artikulasi 9 penghayatan 10 tempo 10 sebutan ya terang serta mega pahalusi dari segi vokal ko ya. Dan yang tadi bisa mega lagu tu tinggi non segi kapedias di baik ko ya. Nyameh yeah. Hari penafasan yeah. Ngawari sport hari Christopher Kiri yang mada ke ditok patut dijaga aku yang mada. Hanya sekarang komen hari peninggal be.
1: Oh, jadi harap ke balap balap peninggal kita terus ambil komen awak ke semua pengari itu. Namun eh nama tadi kira kebisik ke bab lemah-lemah ni tadi ni Neil.
0: Ya.
1: Boleh diubah baru tang dah ngacau. Cuma si Nixon lepas dah ngari ke Sibu tadi.
0: Kira meri kita belalah dulu tu bab nama tu baru kata dia abang rode dia abi belalah dulu laban kita tengok yang ngagai Sri Aman dia tu.
1: Okey.
0: Ngagai orang semang yang Ibian ke berlaku ke.
2: Hey.
1: Oh. Oh. Ibian ke.
0: Dah yang bintang ni Ben.
2: Ya ya. Hey. Kita terus ngagai pengari kita. Ya.
0: Hey. Oh, siapa tu ni?
2: Ya. Mr. Roy. Ya, beranau dulu kau ya.
3: Bojong dilah. Bojong dilah dia nama.
0: Ya, mah. Berapa kali udah engkau tanya tu Mr. Roy?
4: Tu kali ketiga.
0: Ketiga ne.
4: Ya.
0: Sebenda tu kemaya ke penudi benar?
4: Dua minggu yang lepas.
5: Dua minggu lepas.
0: Minggu kau dah.
4: Minggu kau dah.
0: Berapa tu lama dah?
4: Ya.
5: Jadi nama lagu minggu tu dah.
4: Aku kau main lagu Sunyi Nada Inuan. Jimmy Nyayang.
1: Mhm. Enggak gaya sunyi nah. Enggak gaya sunyi. Kami tak berudi tu. Nada sunyi tu.
4: Nada sunyi lawan World Cup dah habis.
5: Habis. Ya.
1: Tim ni tu.
0: Tim ni
5: kalah lah.
1: Kalah tu menang tim.
4: Tim mana Jerman? Aku ni kan Jerman.
5: Tapi ya. Oh, tim Jack Jerman.
1: Tim sudah nanti.
0: Lama udah lah.
4: Lama kalah.
5: Oh, sudah Jack Jerman.
3: Patut sunyi dah lawan lah.
1: Jerman.
3: Jangan kasih ketara lah.
5: Jangan kasih malu kumpulan.
1: Malu kumpulan. Nah, ngacau punya Jerman. Ini lagu baru. Nah, ya sunyi deh.
5: Bentar dengan Vita, guys. Sudah jang Jerman. Okay.
3: Okay, lagu ya. Okay. Jadi, bos.
2: Ngawak ke abis dia dulu.
5: Malat gatu Ibi.
2: Gatu ya hanya aku gatu aku.
0: Nak peda mu Abin?
2: Nak peda mu?
3: Kamera ada. Kamera ada.
2: Okay okay.
3: Okay mimi Ibin.
2: Okay.
0: Mimi
2: kita keluar lagi. Ah,
0: nolian ya?
3: Mimi
0: pemandu tinggi ya Ibin?
2: Agi, lelengnya.
3: Ah, okay lah, okay lah.
0: Berterang.
2: Okay, nama lagu tadi.
0: Track nombor dua.
6: Track nombor dua apa ya? Nombor satu nya opening selalu ya.
0: Opening oh.
2: Steady, bos me.
3: Alright.
2: Okay, terus ngegay ya. Ngari ke Sri Aman.

0: Ya, ya. Pengarih kita hari Suyaman. Ya, Mr. Roy.
1: Terima kasih Roy.
0: Hari Betong.
1: Hari Betong ni Roy.
2: Ya, hari Betong.
1: Ketiga ya Roy. Mesti kesal dah ketiga kali berlagu.
2: Selama ni aku nama dah kita berlagu tu memang bukan bisik saya kesal pun hari pun. Tapi bila dah kita masuk dalam lagu nak lagi kesal.
1: Memula aja ni Roy.
2: Ya, ya memula pun. Hari pun nanya memang mesti kesal mimik. Kata saya tu ya. Dah nyak bila dah tamak dalam lagu nyak nak lagi dah dah menjiwai lagu.
3: Nak kesal pada Ibian Nuan Roy.
2: Entah.
0: Ada yang kesal ke aku?
2: Ya, junior aku.
0: Kesal pada Ibian. Senior aku punya.
2: Senior Ibian aku tak suka.
1: Sekolah ni.
2: Ya.
0: Sekolah.
1: Ibian manca ke bahas sekolah sama?
0: Ya. Hampir 2 tahun. Setahun. Setahun.
2: Setahun. Ya.
0: Apa penuhan aku?
2: Ya, nanya betul.
1: Okay. Terima kasih Roy. Padah mayo gara muji nyawa Roy nyarito 10 poin harmoni suara Roy tadi ko ya. Mayo meh komen ya ke positif ba Roy tu tadi. Okay Roy, terima kasih sekali lagi Roy.
0: Roy harmoni lagu-lagu
1: Japoh mana?
2: Japoh tai pisat barang.
3: Ya, lama dia tu benuang paket prau tu.
4: Patutnya capuahnya dia.
1: Orang berebut ke Raja Sungai?
3: Iya, betul. Benuangnya
1: kayu
3: sidaknya.
1: Iya.
3: Seperti nak salah aku pergi terbuka laki ngau induk tau campur.
1: Campur ni.
3: Tadi aku mesti merhati ke tubuh pagi tadi sida induk kayu ahnya iya cukup steady balai bo kayu yang tadi ni.
1: Iya.
3: Tiro wanita makanya.
1: Tahun jadi lah. Bisa ke kita nabi nganjung pengari ni.
3: Oh.
1: Kita sedar
3: tak. Hati em magang. Kita hari wife em magang.
1: Mai sedar nana sedar yon ni.
3: Lama aku. Sikit laju dulu kita datang.
1: Ya, dulu datang ba ujung ya. Surut. Okay, B. Okay, bisa ni. Mana sambung kita ni?
3: Oh, okay. Okay, jadi itu pengari. Nah, nanti kita ngantik yang pula akan ngari ke stesen ini. Okay, jadi minta Nuan Badah ke diri dulu.
5: Hello, selamat ngalari ke DJ Lima Pintu.
6: Selamat ngalari, Sapato.
5: Hello, nama aku Renda.
1: Brenda
5: memang tua Brenda tu.
1: Nah,
5: YB aja, YB aja. Renda Anawi.
1: Renda.
5: Ready. Renda. Jadi asal aku dari Selejau, dari Merudi Empu.
3: Dari Merudi.
5: Aku kan muji ngau si Keto selalu mendak live. Ngai aku lepas ke peluang konti bisi di tau. Muji aja kau.
1: Ni boleh datang ke konti.
0: Mana mana.
6: Ya betul. Okey, ngari ke siapa sore tu dah?
3: Kita bisi semua bisi pengari itu ni.
6: Dia tahu pemilihan ni
3: pemilihan.
6: Ngarik siapa Narenda?
1: Ngarik ke Miri tahu.
3: Miri
1: bisi
3: Bintulu
6: bisi.
5: Miri lah mulai dampih gay.
6: Nama lagu kita ada?
5: Eh, lagu kelemai tau muji mai lagu kemayang ngerindu lagu Arelinda.
1: Steady, steady.
3: Tu lagu minatku tu. Gitu.
1: Dia pun pilih kata ni.
5: Tu lah, nyuka setamang tak?
3: Dadai, sikit yang pun pilih lagu tu dia.
1: Okey.
3: Okey, jadi Renda tadi ni?
1: Ya, sedih Renda.
3: Ya. Hari ke Miri ngau lagu ya.
1: Tuah kemamat.
3: Pengrindu, ya. Mesti juara tu.

0: Ya, ya, ya. Renda tadi nyari ke Miri.
1: Oke, terima kasih.
0: Ngome ya dah ngari ke Miri, lama yang hari merude.
1: Nama deh, bakat apa sahaja. Oke.
0: Mana nyawa ya?
1: Mana? Renda tu sikit selalu karaoke berumah tadi pelabak kau.
0: Pelabak kau, Renda selalu berlagu di selalu karaoke mai lagu tu selalu, oh, selalu kau ya.
1: At least candai madah ke penuh perasaan kau ya,
0: 9.9.
1: Felicity madah mana nyawa ibu tu. Setiri ibu ya. Misi Asun boleh tahan mana suara 9.10 ah. Doni Singaleng dah kemana dah tadi? Sigi orang lama.
0: Sigi orang otai yang po tu.
1: Ari Babeh Tasa. Boleh jadi penyanyi ba pengerami orang kawin tu kau ya. Patrick Patrick yang ada ke nyamai didinga sada nyawa. Cun pilih lagu. Lagu tu sigi sesuai dengan nyawa Renda tadi. Weh kau ya tadi.
0: Ya, nyuka Renda dak bunyi.
1: Cita mabi. Stama yang sedoi. Oh,
0: proba aku dah terlebak merinang orang bermo panjai Renda ne mai lagu tau. Lama gini?
1: Hah? Oh, dia nanya Renda ke nanya kami?
0: Renda.
1: Ni Renda tadi.
0: Agi-agi di tu.
1: Lebak kau ya?
0: Nantu ninga ya. Nang acau, okay. Jadi terus ke pengari Siti Siko gak tu. Okay. Minta nama dah kediri dulu.
1: Siapa nama?
2: Aku Patrick Louis Jabang.
1: Patrick Louis.
2: Penatai hari Sungai Arang Merode.
0: Orang Marudi.
3: Okay, nyari ke siapa?
2: Nyari ke
1: Madam Brenda dulu ya. Kepada dia tu si ibu.
3: Kucing si ibu Kucing si ibu bintu lu Sriaman Limbang.
4: Sriaman udah.
2: Nyari ke kucing lah.
1: Okay. Steady, steady.
3: Second round tu ya.
4: Okay.
5: Second round.
1: Sige Rindo. Kau jadi orang kucing yang elak nah.
2: Nah.
1: Saya rempuh ke Patrick?
0: Ini nama orang rempuh, ini nama orang kucing.
4: Soalan memerangkap.
3: Okay, nama lagu kita sekali itu Patrick.
4: Lagu jang.
2: Lagu ke dibaikku cerita yang udah terlebak dari Harry Francis.
0: Ya.
4: Harry Francis. Sudah terlebak nama jang.
3: Terlebak nama tak, terlebak dengan kak.
0: Udah terlebak nama.
1: Terlebak nama mana ke dia Brenda?
0: Okay. Okay Neil, dah sedia no Neil.
1: Aku deh, aku.
0: Okay.
1: So ke mana Patrick? Steady Patrick.
4: Yeah.
0: Okay, cayok. Okay. Jadi terus ke ngau pengarik kita di kucing Patrick main lagu ya. Udah terlebak.

0: Okay, Patrick, okay. Mari ke kucing. Terima kasih, Patrick. Okay. Oh.
1: Steady, Patrick.
0: Steady.
1: Ya, Patrick, ada ingat orang belagu tanya ya, ya?
0: Bukit nadai.
1: Nadai, nadai.
0: Malam nadai.
1: Macam sekedar komen tu hari nawai mah umah kesal ya ko ya. Hari gul-gul nyawa mana ya mina mainnya kelalu semai aku ya. 9.4 poin ya. Jack Liman low note okay, high note kajaga pitching bisa lari mimit ko ya.
2: Sikit-sikit.
1: Graman mana-mana nyawa penyanyi orang merudi. Patrick 9.9. Alex Chandai.
0: Ayah orang marudik. Ah, kemana mantap
2: yeah,
0: madang cik. Nyawa sirat itu.
1: Ya, namu mantap nyawa. Sigi, steady. Steady membagian. Lagi okay, maya orang nunggang kita di ADB.
0: Oh, dah tembok magang.
1: Dah habis regata dia?
0: Ni, aw bedau.
1: Bedau, oh.
0: Kumai ko pengari tadi. Lagi benuang capuh tu. Anil benuang pekit perut mega. Jadi engka sida ngatu na lama. Jadi udah tu lagi sida deka nama tu tadi pekit terbuka anti nak salah ku kategori lelaki. Jadi tu mayo kategori tu bisi sepenyampau 3 ngagai 5 kategori. Ya ke itu saringan dulu jadi pergilah baru peringkat akhir pekit perahu pergilah.
1: Pergilah baru aja sungai ni.
2: Baru sungai.
0: Iya betul.
1: Anda ingat ke Sarito hari 6 ko saya hari Minggu Sarito.
0: Iya.
1: Sarito lagi saringan ya ke capuah tadi siapa menang? Tim mari siapa? Mesti orang mereka pemutus ya.
0: Nantu ninga tu tadi tapi ko baka kebisik ninga nombor 15 nanti nak salah ko tadi.
1: Magai plan nombor 15 ni.
2: Iya.
0: Iya betul.
1: Sedap landas ke ni. Ni aku kan selalu kriam dah.
0: Nak pasti ke Neil tapi.
2: Mayuh ada tu Neil.
0: Ngau tu karang tu aku dah promo ni. Okey. Ngau tu ke mana ke ngagai balap ninga kita ke lebih di Marudi kita tahu ngenata ke diri program baram mereka ta ke benung diatur di dataran Marudi. Hanya di mayuh macam program mega malam tu kita bisi program malam kebudayaan ke diatur mega di pentas utama dataran Marudi ianya program malam kebudayaan. Kalau ino dekat mantai ke nama tu persembahan etnik-etnik hari setiap persatuan tu malam tu lagi Anil. Jadi pihak mega nyengkawan program Ratu Baram Regata jadi bisa 17 ikut dekat berbuat juara malam tu lagi. Jadi nanti ada penanggul kita bisa live hari Facebook rasmi Miri FM lagi.
1: Bagi dia jadi MC? Ratu Baram?
0: Ya, MC malam tu.
1: Ada
2: Fas.
0: Okay, Fas.
1: Ya. Ada manis.
0: Okay, Neil.
3: Kena punya tak ada, Neil. Aku bisa pengaruh dia, Be.
0: Udah nadai ke atau
3: nadai
0: bisa apa ikut kita tadi
3: 8 tu lihat 6
0: nya
1: tinggi bisa lagi mana ke be hanya siko dah lagi
3: siapa
1: nya benar nadai be
2: mana ni lihat dia nya
1: lagi udah bintang bisa ke
2: bisa
3: ni deh kita
1: kita ni lagi udah bintang bestie ya
2: lagu baik kau ya
3: habis saya
0: okay bos kita tadi BJ
1: yang asal macam pemutus
0: ya pemutus pekit tu ya uliah ni aku macam pemutus serai kita nanti nama tu
1: tu special regata baram tu dah serai tu dah
0: ya betul awalnya di tu kategori 18 HP tunnel tu final pusingan ke-6 ya nyanya nama pasukan kebulih penduduk Lumbur 4 ianya Ari Bat Super Gamang Ari Bekenu nya ya udahnya bulih penduduk nombor 3 ianya Ari pasukan JSR Ari Bintulo udahnya ke nombor penduduk nombor 2 nama pasukan ialah Limin Racing Team dari Sabah pemenga dekat ia kejuara atau kebulan kedua nombor satu nya SSRT Ketam RT hari sebawah megak tu. Jadi kira ke empat itik tim tu sudah mujur boleh kategori 18 HP tunnel berpusingan ke enam tu tadi Anil. Ianya powerboat empu.
1: Ianya powerboatnya.
0: Iya betul. Adanya tu kategori kedua tu ianya 30 HP dua piston tunnel. Jadi keboleh penduduk nombor jadi keboleh nombor tiga tu tadi ianya kumpulan dari Raja Kerbau Gembilang dari Brunei. Tahniah dengan orang Brunei. Punya kedua kumpulan dari Kima Baru dari Bau. Audanya kejuara kebuliah kategori 30 HP 2 piston tunnel pusingan ke-6 ianya juara kumpulan dari RJ Racing Team dari Sibuti. Yang tembap jaring yang sidak 3 tu cukup steady ni kategori ianya powerboat race.
1: Naik kelas.
0: Tembap jaring ni ikan yang mana-mana laju dirinya pedak pun tadi mari.
1: Laju speedboat. Ni tak ada laju.
0: Seminar sikuk ajak dalam apa ubotnya tadi.
1: Ya speedboat ni.
0: Betul. Jadi tu longboat empu. 15 HP longboat. Final pusingan ke 6. Kebulian nombor 3 hari kumpulan Tegalan Racing Team hari Belaga. Udahnya kedua hari Pancaran Ratna hari Belaga megak boleh tahan orang Belaga tu. Udahnya juara ianya kumpulan hari Guan hari Miri hanya ya orang Miri mai juara kategori 15 HP longboard berpusingan ke 6. Udahnya kepenuri tu Anil ianya kategori 50 HP below tunnel pusingan ke 7 tu tadi. Ya ke boleh nombor 3 hari kumpulan Triple Z Racing Team hari Limbang. Steady orang Limbang. Udahnya kedua kumpulan dari Raja Kerbau Gemilang hari Brunei mereka. Steady orang Brunei ni cukup nama tu mantap
1: sih
0: orang
1: Brunei.
0: Udahnya juara hari
1: kumpulan
0: PRT. Bukan tak lagi hari Kapit juara 15 HP below tunnel pusingan ke 7. Steady orang Kapit. Mantap. Iya. Jadi tadi yang agak semua sidak ya ke udah boleh penuduk 3 2 1 paket powerboat race ke Sarito. Tania.
1: Padahal sikit kita tu.
0: Kira
1: pihak. Jangan kai.
3: Nak tutup. Dia tak konsen kita nak powerboat
1: kita. Ya, betul. Pergilah. Dan tu final B. Saya itu agak seringan magian eh.
0: Agak seringan magian. Pergilah baru sidak yang final.
1: Pergilah baru mayo final. Pergilah Rindu muda pergilah. Pergilah agak ba mini studio agak kita ne.
0: Agak ba mini studio ngagai hari Minggu pun sama tu Neil. Pergilah.
1: Pergilah lah nya.
0: Iya, betul.
1: Ya ke pemandu baru nya, ya ke baru diterima nya. Nama pemotor saya.
0: Bakal boleh pula tipu laku aku terus macam ni mendua ke program kita. Jadi tu pemutus rasmi nama tu Lomba Perahu tu. Jadi tu ke boleh penduduk kelima not perahu sidaya nombor 16 tu hari Terawan Mulun tidak salah ko hari Benerang 4. Okey jadi ke 4 not perahu sidaya nombor 1 hari apa amat steady orang tu ni hari SPDP hari Brunei nya ya amat steady orang Brunei. Ketiga not perahu sidaya 44 Yanya nama perawat sidaya Ari Taming Sari Staria, anti nak salah ko. Udah yang kedua, not perawat sidaya 57 kumpulan Ari Singgah Jagal 1, anti nak salah ko. Udah yang pertama, not perawat sidaya 31 nama perawat sidaya yang Lakin Belaga 9. Kira kurang belaga meh mai juara berpekit lomba perawat tu tadi. Tahniah orang perawat. Orang perahu. Orang belaga.
2: Okey, gak orang perahu.
0: Iya, jadi tu tadi kira kebisi nama tu Piala Khas, Piala Khas Ari yang berhormat Premier Sarawak tu tadi kategori lomba perahu tu tadi. Cukup special.
4: Piala Premier.
0: Iya, betul. Piala Premier. Jadi juara mai pulai 15,000 ni.
1: Tuan temu dah saringan ni tadi.
0: Kira-kira
4: final lah tadi.
0: Kedua tu tadi mai pulai 8,000 nya. Ketiga mai pulai 6,000. Keempat mai pulai 4,000. Mata duit ngau kelima 3,000 ringgit nya. Kira kena rugi nombor 5 lagi mai pulai mata duit tu tadi ni.
1: 1 sampai nombor 5 lebih.
0: Betul.
1: Okey.
0: Kak dengar ke pekit bisa? Atau tadi ke kategori itu kepada aku pagi tadi. Jadi itu tadi ni ke lucu mimet ku nak sida laban sida ya lupa hande tang kayu sida sebenarnya laju tang boleh tahan sida Indo tu tadi. Jadi kategori lomba kayu ke Indo ke juara. Kira aku umum ke nombor 5 tu ne. Kelima not proud sida ya. 37 Ari Sri Pawana 6. Udahnya keempat not proud sida 58 Ari kumpulan Singah Tagal 2 Mega. Udahnya ketiga not proud sida 17 Ari kumpulan Terawan Mulu Naga Mulu atau Ari Penatai Mulu tu. Udahnya kedua not proud 14 ianya Ari kumpulan Terawan Mulu Benerang 1. Udahnya ke juara not proud sida 30 Ari kumpulan Lagin Belaga 3 juara Ari sida Belaga Mega amat steady sida ke
1: ada seru.
0: Ya, steady sida ke
4: Indo Belaga.
0: Cukup steady.
1: Cukup kategori Indo nya nembe.
0: Tadi bisik ke ujung-ujung sidak ke bukan tadi nyu lemau sidak yang ni leban nyu mesti kan di kayu sampai habis eh yeah. Ujung lain sidaknya
1: yang natan gesput manya stamina nyu kurang datai badan deh
0: iya betul
1: yes mandi
0: ada lagi semua sidak ya
1: tadi ada nembok ke lomba nya lebih
0: iya yeah, betul
1: okey kita mulai baru dengan guys IK Pabakku. Engkau kita sudah engkau bisi nerima namanya tadi.
0: Berita baru.
1: Pengari kini. Yon, Nana, Ibin, Dom.
3: Nadai.
1: Nadai ne.
2: Nadai tu. Saya Nadai.
1: Ya meh. Ditu Nadai meh. Berapa ikut dah tadi? 8 ikut na.
0: 8.
1: Berapa ikut dah?
0: Kita kira ke semua bisi pengari.
1: Ya, Pabakku dah tak tutup.
3: Bahkan nen tutup 2.5 dah.
1: 2.5.
0: Kira ke

0: pekit bintang barang mereka kata kemarin kemujur dia tol nyadi ke Bulia Sagu Hati atau kecubanya Dennis Sita Bulia Sagu Hati udahnya ke Sagu Hati ketiga ianya Muhammad Sani udahnya Sagu Hati kedua ianya Nelly Kimi Nelly Kimi tu siku wakil dari Sida Indo tu ia ajak ke Indo kemujur masuk dalam final tu tadi Neil udahnya Sagu Hati ke empat ianya Reno Steven Pian Mega ke Bulia Persembahan Terbaik tu tadi ianya Rafael Gaujon ke pelagu Tungkat Semangat ya. Tadi udahnya ketiga iya betul mesti menang kemarin
1: mesti lah kita support
0: nyak baru kabat oh ok jadi ke Bulia nombor tiga Welius Celudai nanti nak salah ku hari Kenawian orang tu orang Kenawian
1: belagu sari minggu lepasnya bisik wakil si ke sibu hari
0: bisik ni
1: Welius nama
0: minggu lepas kah oh minggu lepas ni
2: bisik
1: wakil maya
0: tu ya menya
1: Sarawak ku sayang sarinya ya belagu
0: steady ni
3: mantap.
0: Tanya ke Bulia nombor 2 ianya Rafael Gaujon tadi ke mic lagu Tungkat Semangat munyi sekedap peninga tadi nyuka sebaka-baka artis original ni Neil
3: ya bisa peninga kita madah tadi munyi ori nya aku yang madah
0: ku main sidak ya penyanyi nya kemerindang tadi udahnya ke juara ianya Spencer Marcus sikit penatai asal dari Ulu Linai Marode sikit orang Marode Empo mai juara tahun tu di Bintang Baram Regatta
3: ya ia ke namanya pemotor sport ya menyana be
0: iya betul ya mai kemarin tu Neil yang mai satu kampung ya turun padangnya
3: penyokong ya nah
0: penyokong ya jadi penuh dataran Marode kemarin lapan penyokong dari semua berdepan pentas
3: ya penyokong ya sedap sebilik amanya
0: sedap serumah panjai pelabakunya turun
3: jauh kini manual sedapnya be
0: nanti saya nak jauh bisik dalam setengah jam aja nak jauh ngagai dataran Marode lah mandi Marode tu mayuh rumah panjai ne ke ulu ke ilikin hanya ya benung capuas tidak ya pekit perut muka tang nanti di pedak kaku tu tadi saya ko campur atau ni laki ngawindo
3: lagi seringan ne
0: agak saringan tidak ya.
3: Ya, nak sabar kamu dah pemutus siapa bagi Raja Sungai namanya tadi Mbak Regatta Marode itu. Iya. Dekat rumah ngau tu bi. Regatta Marode
0: iya, kalau sebenar tu. Kecuba ngau. Ngelamat tu ninga aja.
3: Benda aja nih, benda aja apa telefon.
2: Ngasak mai ni.
3: Ngasak mai, iya gangat.
0: Iya, di prati ke jam dia tu pukul 2:30. Jadi tu pekit pekit kayu Indo. Piala kayu Indo tu tang 9:10 iko atau tertutup empo. Tang sidak kena jenis prau kayu tu.
3: Okay fiber ne.
0: Okay fiber au kayu empo.
3: Udahnya.
0: Ya.
2: Lantai ikut ni. Terus ke? Terus ke benar?
0: Nama Alvin.
2: Ada.
0: Kena orang.
2: Kak. Lama dah nak nyebutnya. Tahun tu bulan berapa nak nyebutnya lah.
3: Bisa ke ni, Min?
2: Prabu bisa. Nyadi kena. Ilak kita benda. Nyadi ke nyebut. Okay. Lepas je semak dia katanya. Dalam pusingan. Mangut muka sari tu. Dia kata mangut. Di tunggak sepawah kan.
3: Inilah kucing lah.
0: Jadi udah habis tu lagi kategori tu ditangkat dengan kira ke penuh dia tu ngaki kita sebuat ianya Piala Raja Batang Baram Regatta tu baru ya kayu nadai terhatu ia terbuka ngaki semua

0: ke udah juaranya tadi atau dua kategori fiber ngau kayu.
1: Okay.
0: Ada dua kategori terus. Out.
2: Soal itu pergilah.
0: Baru kita perhati. Out.
1: Nama? Nama tadi?
2: Pergilah. Soal itu. Lama itu.
0: Oh pergilah nya tadi. Pergilah. Oh pergilah.
1: Raja sungai.
0: Salah pedak pun. Ya. Oh minta ampun awak hanya tadi. Pergilah ampun kategorinya. Tapi dia tu amat sikit kayu ke induk tadi. Sama kategori ya ke sarito ke benung dia di pejalai ke.
1: Artinya tadi pergilah semua ya final bagian Nabi.
0: Betul. Pergilah semua final bagian.
1: Sarito seringan minat ke Piala Premier tadi ya ke ambil terus masuk ke final ni.
0: Betul.
1: Okey, datang mai bebala mayuh kebe lagi kita ke Semai Merodik di Miri dia oleh datang ke Merodik. Berapa jam kini?
0: Nanti Miri ke Merodik kurang sejam.
1: Kurang sejam ne.
0: Bisi dalam 45 minit nanti nyemak laban dia tu bisi jabatan baru diadu jadi nama tu sesak yang nak untuk balat nalah nak bakal sebeda tu Daniel. Lapan misi jambatan jadi nyamai lah semua bala nama tu kita impu bala peningah atau ke bala-bala orang Miri atau kena tai gediri tang ke bari udah penuh mayu orang Miri nurun ngagai Merodik tu Neil.
1: Serta mega nanti ke Meda Mini Studio ke Beno On Air berangkat pukul 9 pagi nanti.
0: Ya betul hari 9 pagi nyentuh ke pukul 5.
1: Ya nanti ungkup namanya tadi bagi iban dekat berengkah pukul 12.
0: 12
1: ya. Nyentuh ngagap pukul 3. Ya B megah pergi lah nabi.
0: Ya betul. Aku megah pergi lah.
1: Ya tahu main lawak bini studio ya ke semak nur semak nur rengkah trofi.
0: Ya betul.
1: Betul.
0: Di dataran kita yang
1: ya. Semak trofi kita dia nabi.
0: Cepat nama tadi dia.
1: Nak jauh hari. Kita nak jauh hari tanya ke? Nak jauh hari itu Adan juga?
0: Oh, nak jauh semak.
1: Siapa ngerimbai kita dia lah?
0: Ke ngerimbai kami di tu nama tu pentas. Nadi jauh ya kami berpentas itu. Pihak mega bisi nama tu bisi stol pemakai bakal sida pemakai ke Melayu pembisi pihak mega bisi pemakai bakal sida di nama tu rumah sap mengasap pembisi itu pihak mega bisi mantai ke craft kita di Merodik tu Neil. Sikit mayu macam di. Program ke bisik datu di tu. Jadi pergilah anang nak ingat hari ke penudi program Baram Regatta malam konsert perpaduan. Jadi kanemu siapa artis-artis ke diundang pergilah kita sama-sama nganti siapa main artisnya pergilah. Bisik 6 ikut artis tidak salah ku.
1: Ya, ke merindah malamnya.
0: Iya malam pergilah.
2: Kau ambil tujuh ya.
1: Yang kau ambil tujuh lah. Ambil pun bisa berlagu pergilah.
0: Nadai berlagu.
1: Nama lagu dia pergilah ambil. Anak malu bandu dia mantap.
0: Nadai berlagu pergilah. Ngelak ke artis berlagu.
1: Okey, pabak aku.
0: Okey, Neil. Hanya hari Tari Miri. Jadi harap ke bala peningah kita sama-sama ngedatai ke diri di Baram Regatta Merodik itu cukup mayu bala pengunjung itu. Nanti diperhatikan aku berdepan mini studio itu, Neil. New penuh. Ini ke sidak ya. Berbeli ke pemakai nama tu. Ini ke medak pekit-pekit perauk kita Sarito. Kira ke wash-wash ais meh.
1: Wash-wash ais. Tapi sampai malam lagi nah.
0: Iya, sampai malam ni.
1: Ya, malam pun bisi merindah yang
0: iya, malam kebudayaan malam tu.
1: Malam kebudayaan. Pergilah bisi berlagu-belagu kan.
0: Iya, bisi berlagu. Iya, betul. Pagi tadi pun kita bisi Premier Sarawak datang ke diri dataran Merodik kita kira ke majlis perasmian sereng nanti YB Premier Sarawak kita itu tadi bisi dua ikut artis merindang kita ianya Marina Jara Jana ngau Richard Lee tadi Neil.
1: Okey, kena cukup ke jam kita itu. Engkau Yon bisi ke berkongsi ke BIKF Yon.
3: Aku tu benar ya. Nyengok-nyengok keluar tu ni.
1: Ingat ke ribut ni.
0: Aku ni kita dia
1: nak yuan ni.
3: Ingat ke kingku. Jadi awak kelemai tu. Sida, eh. Bak langit dan deh. Kita akan benda suntuang kan nama semua benda ni ke maka.
0: Mbak ya.
1: Gaya ri benda mana ni yon?
3: Benda mana panas. Aku mula tadi maya kita bak pun sike tadi benda untuk penuh atasnya. Jadi dia toknyo penuh langit atas dia. Aku bebesainya maka. Aku meda benung meda live tu deh. Benung meda berluar live. Bisa kuiru gambar ngagai dom tadi. Nganjuang video na dom.
1: Oh,
4: ya betul.
1: Okay, live
4: tadi benung tu mayo lah. Nah.
3: Datuk dah mayo dah dom. Lagi kuiru baru.
1: Okay, live video nya nang live peda mata dream pun ni.
3: Live peda mata. Untung ngagawa di tu deh. Terus meda. Dibuah kian meda hari tu. Jadi meh.
1: Bagi lagi bisa yon.
3: Apa gila ada kepenuh dia?
1: Kira mayo lagi yang kat berapa kau? Kebesar-besarnya.
3: Malam pun mana-mana laban malam gudi ke bisa LED.
1: Oh.
3: Terbaik.
1: Oh, bisa LED. Oh,
4: banyaklah.
3: Lawa.
1: Nak kau kalau benda LED ni, benda datai dia.
3: Pelabak kau tahun tu pelabak
1: kau ke
3: terubah ya saya kau.
2: Ya, bro ya main layang malam hari.
1: Ya, rindu lagi benda apa kau ni, Ben?
2: Ya, malam hari. Ya, bisa LD, deh. Oh,
3: ya.
2: Set lampu. Bisa cerita dah kemari. Siapa? Batman ke Superman? Batman?
3: Batman.
0: Lemik tulang Batman.
2: Oh, lemik tulang Batman.
3: Batman.
2: Jari, apa ya? Jari.
1: Nak cukup ribut.
3: Ni, apa yang terbaik Batman?
0: Ben? Guru.
2: Bukan kenuli Batman. Jari, lawan lah jari.
3: Nungguai. Lagi aku hirau genuan Ben gambar.
2: Nak cukup ribut. Tadi, teacher Yun. I'll snap man ya.
3: Nanti aku agak di sini.
1: I'll snap it ya.
3: I'll snap ya.
1: Ya, mengarang ke mana hari di Bintulo dia Hion.
3: Ya.
1: Datang ke pihak nyangkung pengawal kita ya. Dan sesambil ya, sementara kita nyokok ke jam. Jokok ke penuh dia ke? Ke penuh. Dan nyokok ke penuh dia. Lu tutup. Yon dulu Yon. Lang-lang dah berjakok.
3: Okay, terima kasih Neil, terima kasih ngagai semua kita bersama dah mujur ke program tu. Jadi ngarap ke semua program ke di Prambu. Terima kasih tak Pak Miri Dian mujur mega sidak basibu mega benuang ngatur pengawak kan Nana. Ngarap ke semua mujur meh pengawak kita sebuat nah. Ngonya merik selama ujung minggu, temu baru gila.
1: Okay, Neil. Nana, nama program di Sibuna?
5: Nama program Sibuna ya, gila.
2: Selangaunya duitnya
5: nah. Apa kena bala bala bala DJ Anga KBR kita. Oh, dia
1: ketawa tu pesta Selangau. Ni kau kata ngapa ya tadi?
5: Berakit pigilah. Namanya Selangau Raf nama tadi. Challenge. Benar lah. Ayo blok.
1: Aku aja ronde yang ni.
5: Okay, ngarap ke sudah tiga DJ Mar, Puan KPR kita, Jenny Achan, pihak mega DJ Menti kita, serta Kak Lia, Alia kita hari ngari ke Sibu deh, ngari
1: ke hati. Steady, steady.
5: Sudah mujur meh, pergilah deh, buat rakyat bisa boleh lumo tampom. Cayo, guys, sudah ya.
1: Ya, Ibin.
2: Okay, selamat hujung minggu semua. Terima kasih lagi kita kebisa ngau kami CK tadi. Temu baru bawa ke bukai. Selamat mujur mengganggu kebala kaban. Ya kebisa ngulu program-program yang dia sebut kita nya tadi. Okay, cayo ke semua kita.
1: Dom.
4: Okay, terima kasih Neil. Jadi peluang tu aku mula terima kasih ngagai nama tu B tadi ti udah meri wakil pengari
0: sama
4: ngari Kelimbang ini siapa namanya tadi Rafael nah
0: ya Rafael kau John
4: jadi ya terima kasih ya agi semua peninggal jadi pian mega nan ingat lemai tu udah biasa sikit tu lagi kita begulai ngau program 34 hari Limbang nya siku nembiak kita nya Ebner Domingo anak Kulin. Aku lain ngau Indaya dekat laban ya tu tadi siku nembiak hari SK Sandman ti dekat ngagai London asaiku gol medal Ten Angel Malaysia qualifies ti nyulut berjakuk ribai tu. Jadi dengar ke program 34 pukul 3 tu lagi. Aman. Dah habis tu lagi.
1: Okey.
4: Terima kasih semua. Bye.
1: B.
0: Oh. Okey, terima kasih ngagai pengari kita tadi bisi 6 ikut tadi udah ngari ke step station. Hanya di pemega ngau peluang tu ngarap ke semua peningai ke hari miri ngau di Marudi anak nak kenata kita di dataran Marudi kita sama-sama kita capo gagi rami gagi berprogram baram regata. Hanya di anak ingat malam tu kita dekat medak malam keberian kalai dekat ni setiap persatuan dekat mantai ke persembahan tarian etnik-etnik hari setiap persatuan tu lagi. Jadi kita tahu medak live Facebook hari res Facebook rasmi kami di Miri FM tu lagi. Ngau tu kita bertemu baru pergilah. Ya.
1: Yeah. Okey, terima kasih Abi. Serta megak terima kasih megak dah meri pengari meh wongko kami di Kuching di tu. Ngau megak terima kasih ngagai semua ya ke udah ngau cetak kenyalang Spencer Bana, Priscilla Rafael, Cecilia Nixon Roy, Renda ngau megak Patrick ya ke udah ngau cetak kenyalang wongko minggu tu. Okey, nak atau aja sikai kita ke Sarintut. Terima kasih semua ngagai peninggal ko dah meda kita ba Facebook YFM Iban. Ngau ya ke bisik meda kita. Tak kekup sini dengan kita ba radio Sarintut. Bye bye.

Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, nitih ke pemutus persa engkurs di kerinduk ke sidak. Nyak metu cu kalibat untuk diatur, ngambil kengembi yang ngomberi penerang negara bandar niak senantang kurs, engkau peluang gawak kuli ditanggup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak,

kok di pasto bala nembiak mayanya. Di sedia kengaga bala nembiak telatai nguluk pokrento. Kenap ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur tak status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bergaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak bergaul ngau nempak individu di ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau melepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau akses ngegainan miak serta pengelandir tiba-tiba.

0: Carnival Belia Selangor 2026, tiket datur kena 25.7, perengkak hari 7.30 pagi yang tak memlemai, perpalan buat dewan seluruh pengguna Selangor.
1: Info aktiviti Y. Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: 34 Suranyawa. Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nembat Baadat.
1: Tinggal 4 Seranyawa Nembat Baadat. Sekali itu kita bergulai dengan teman kita Siku Nembiak Primary 5. Ti udah boleh midul mas buat Teen Eagle Competition buat ingat National Qualifier. Selamat datang ke Ebner Domingo atau ke Dom lah. Ke Dom lah mana?
2: Ya.
1: Ya. Okay. Lain ayah puan Winnie, halapan boleh meraih awak bergulai dengan kami buat YFM Limbang. Dan sekarang itu buat program 34 Seranyawa Neman Badan. Lepas itu juga tak tinggal ke diri, kueku ke diri juga sekarang itu juga. Hanya DJ Dom juga pusing dengan kita yang bekerja sekali itu. Oh, jadi selamat datang guys, doa.
2: Thank you. Terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Okay. Okay, nah. First of all, nanti meraih tanya lagi doan, tapi puji lagi doan, apa doan dah boleh, apa, gold medal?
2: Oh.
1: Ya, yeah. Berapa titik sih? Dua?
2: Dua.
1: Dua titik. Boleh cerita, Mirit, nama tak gold medal kau boleh nak
2: tarik? Regional dengan national.
1: Okay, what competition tadi?
2: Teen Eagle English Competition.
1: Teen Eagle English Competition tadi. Jadi tadi mengikut tadi si dua kali dah boleh medal mas tadi tak ke medal tadi kan emas tadi. Jadi boleh na cerita mimit pasal nuan ngau pertandingan tadi ngau paket tadi.
2: Aku
1: kan
2: good at English, my teacher asked me, do you want to join the competition, right? I like English, so of course I join lah.
1: Okay.
4: Bila cikgu?
2: Oh, bila?
4: Bila cikgu kasih engkau?
2: Like 3 months. Three months ago.
1: Before the competition?
2: Yes, I think.
1: So that's when tadi cikgu nanya tadi non perlu terus memang agree ngau competition. Nadai mana? Oh, nanti aku nanya mami ngau diri aku dulu kah? Nadai lah. Memang terus jawab ke diri terus ya. Out. Okay. Maya competition tadi. Beri ni kita ngadu competition.
2: Oh, competition. Kalau daerah. Oh, tak ada memang tak ada daerah langsung. Tim kita, sekolah kita dapat menang, dapat pergi Kuala Lumpur. Ya, yeah, untuk so, international.
1: Before Ibna pergi Kuala Lumpur kan, kita memang mesti asaringan berlimbang ataupun bersekolah.
2: Limbang,
1: berlimbang, bersekolah ni. Ataupun Ibna itu sekolah berdiri ni atau?
2: SK Sandman,
1: ya. So, berapa ikut kita sekawan satu tim? Mungkin
2: 14
1: ikut.
2: Tapi kalau dekat nasional, aku rasa 5 atau 6 saja.
1: So, dia dipilih lah.
2: Oh,
1: dipilih ya. Kini cara pilih ya, cikgu pilih ya.
2: Yang paling okey saja. Yang lulus.
1: Yang lulus lah. So, nama kawan-kawan Minwu Ibn boleh kongsi agak kalau peninggal kita ya, kawan-kawan kongsi
4: mana? Kawan-kawan sama sekolah.
2: Yang nota tu?
1: Ya.
2: Oh.
3: Pergi KL.
1: Ya.
2: Yang pergi KL. Tini ke.
4: Siapa dapat?
2: Yang yang tips.
1: Yang pergi KL.
2: Yang aku sama. Bagi tahu tips dekat kamu
1: saya. No. Your team.
3: Your team. That's go to KL.
2: Oh, the tips.
1: Oh, yeah. Your team. Kumpulan. Kumpulan. Yes.
2: Siapa dalam kumpulan?
1: Iya, betul.
2: Nama kamu saya?
1: Iya. Yeah. Siapa nama kawan-kawan?
2: Jordan, Chukri. Celine. No, bukan.
3: Bethany.
2: Abigail. Abigail kan, aku kena fikir Abigail.
1: Abigail. And you yourself.
2: Ya, ada satu, ada dua lagi, satu lagi yang tak aku tak ingat.
1: So this one sama kelas ataupun berbeza kelas?
2: Beza kelas.
1: Beza kelas. Tapi sama tahun lima lah.
2: Tidak.
1: Tak, campur tahun enam.
2: Bethany dengan Abigail tu tahun enam.
1: Oh, tahun enam, campur tahun enam kan?
2: Ya.
1: So, kemaya Ibna suka ataupun rindu berbahasa Inggeris?
4: Bahasa Inggeris.
2: Masa saya kecil.
1: Masa Maya Miet lah, Maya Miet.
2: Maya Miet, oh.
1: So, Maya udah sekolah ataupun benar sekolah?
2: Benar sekolah.
1: Benar sekolah. So, kena penerimaan Ibna po atau Dom po. Aku biasa kaya okay, Dom sebenarnya. Dom.
4: So, no, okay, sama Dom lah.
1: Sama Dom. Oh. Okay, Dom.
4: Tentu Miet.
1: Oh. Ya, jangan ingat aku nomor soalan aku sebenarnya, Dom.
4: Apa sih?
1: Okay, apakah Dom ninga jeko Iban ga jeko English tadi? Adakah which one is susah dekat nyebut kat ninga kat itu kat faham?
2: Iban.
4: Saya Iban lah.
1: Memang Iban lah. Tapi, so that's mean hari met memang mami ga didi lah memang baik jeko English lah.
4: Memang seharian rumah memang jeko English lah. Tapi contoh kan, bisa rumah panjang kan?
2: Basic.
4: Tapi rumah panjang, kena ke ini wakil dia kok kenal dah, eh, benar?
2: Iban.
4: Jadi Iban. Tapi Iban faham. Kan?
5: Ayah faham Iban, cuma pedis kat
1: nyawat. Tapi ini wakil dan nyawat dalam Iban, itu yang nanya dalam Inggeris kan bukan ni?
2: Iban
1: kan? Banyak faham. Faham juga Iban, Iban boleh nyebut.
4: So ni aku English faham juga aku. Orang lama deh, orang sesuatu orang tua. Kamu jago English.
5: Aku ngoi ni kucingnya okey. Sebab di ko nya pun jago putih ke. Okey, sepiak aku yang bisa membaca mana ngoi tiat ni.
1: Tanya tadi cukup mana tadi deh. Nanti kita nanti ke Maya tadi tu English perlu ditekan ke kita, perlu dikemerat ke kita dalam dunia di dalam dunia teknologi itu deh. Abang itu pun silibus itu pun mayuh dengan English itu, kan?
5: Ya.
1: Okay. Lepas tin anda anti bisi ninggal hari abang nuan, mana kalau no bisi ngau ataupun kak pergi ke London ataupun udah pulang dari London, begini. Bisi ngau competition baru nak pergi London, kini ya ngau pun ini mulai nyawat kini.
5: Okay, hari nama tu Teen Eagle English Competition tu tadi daripada saringan sidak ya bermula hari national ya boleh goal dunia sidak ya pergi KL untuk regional roundnya ya boleh goal baru jadi goal medalist tu satu yang boleh goal tu memang automatic
1: dipilih
5: ke London lah ujung bulan tu
1: ujung bulan tu kan
5: ya
1: Best.
4: Kini ke nama tu orang ke Hanyung cari sekolah pun atau kini hari kementerian pun?
5: Lepas tu nama tu anda kati nyebut kira ke swasta hari Chaya Academy penganjur tu mulai kau sida the British International School so hari sida akan dia baik harinya lah tetapi semua tu diluluskan oleh kementerian pendidikan.
1: Kalau Siti pemanah ya tadi, itu tadi deh, lepas bisa sawap nggak hari bis pelajaran,
5: benar? Iya.
1: Jadi, lepas nanti bisa menda, bisa stop ya Ibna punya FB, bisa stop Ibna punya FB, FB deh. Bisa nanti menda nuan ngena baju Gryffindor, Gryffindor tanya atau Harry Potter.
2: Harry Potter
1: Gryffindor.
2: Oh, ya.
1: Yeah. Memang minat Gryffindor, memang minat Harry Potter atau bagaimana?
2: Harry Potter saja, aku minat.
1: Nama kau mana minatnya? Why do you like?
2: I don't know how to explain it, but for the trains.
1: Oh, for the trains.
2: Yeah, I like the trains.
1: Oh, ya, Rina kau kata apa ya, dong?
5: Ya. Sangat berpinat di kereta api. Nama jenis kereta api temu yang makan.
1: Boleh contoh, cuba dong kongsi nama jenis kereta api yang
2: yang ini betul.
1: Ya.
2: Castle class. No wait, whole class. But I want to tell something. the engine used in the movie is a whole class. They call it, but they call it Hogwarts Castle, right?
1: Yeah.
2: It's fitting for the name, but there is a castle class in the same railroad. The thing is, they use a hall class, and they called it a castle class. So something like that, yeah.
1: Nah, itu cerita pasal kereta api dan lain-lain, no? Ya, itu cerita pasal kereta api bah Harry Potter tu, tu, nak hukut, kan?
2: Yes.
1: Yes. Okay. Okay, now, nanti nuan ke London. Nanti nuan ke London akan datang hujung bulan, kan? Yeah. So memang you akan target you akan dapat akan boleh gold medal baru atau yeah. Apa ni?
2: Gold medal lah.
1: Gold medal. Apa gold medal tu? Kita pun gold medal tu tadi sida ya secara berkumpulan ataupun individu.
2: Individu.
1: Individu.
5: Individu. Ya.
1: Yeah. So maksudnya dah ditemu kini berapa country akan berpadu kini atau kau bersatu di dalam kini.
5: Setakat tu benar ditemu berapa tek negara dah nganjung peserta, tetapi memang Teen Eagle tu ya melibatkan 60 buah negara.
1: 60 buah negara.
5: 60 buah negara.
1: Dari banyak banyak ni kan?
5: Ya.
1: 60 buah negara dekat bersatu tu ngena jago peribai. Enggak, Ibnu bisi ini pesanan to your friend, maybe mungkin Maya sedang belajar ataupun ingin kat itu cara Ibnu.
2: Untuk yang nota-nota kan?
5: Kalau yang mau ikut competition,
1: ya.
5: Yeah. Any advice?
2: Oh, yeah. yang mau kalau ikut competition,
1: ya. Yeah.
2: I don't want to be marketing or something, but learn to speak English and learn grammar or something like grammar.
1: Oh, grammar.
2: Yeah, grammar.
1: So, Ibnu itu ataupun Tom itu memang gamer lah. Gamer atau apa permainan yang game yang tu main itu?
2: Bukan grammar.
1: Grammar. Okay, kau main ku gamer. Grammar. Okay. So this mean mesti perlu mayuh menulis, membaca, and listening. Correct?
2: Yes.
4: Barumbah din. Mungkin ada banyak buku kah? Buku dalam Inggeris, bisa dah simpanan.
5: Isi buku English yang buku ya, yang physical buku nandai, tapi yang lebih mayu macam mana jidit
1: digital, mana gadget kan,
5: mana
4: bisa survei pola.
5: Ya,
1: wow. Salah satu survei yang you pergi baca,
2: what
1: English, maybe buku e-book or something.
2: Oh, e-book.
1: Yes.
2: What
1: kind of e-book?
2: Usually, fiction, technology, and history. E-book. Yes.
1: So, what is your cita-cita akan datang? Cita-cita, jelas tiri akan datang. What you want to be?
2: Oh, of course, train engineer. Wow. Train engineer. Yes.
1: Okay. Tapi baru dong. Tapi baru kita pi, jadi engineer baru kita pi.
2: Railroad engineer.
1: Railroad.
2: Railroad.
1: Yes. Kayak dia betul. Sebenarnya nanti tu sebenarnya bekerja apa? Jago Inggris kami tu. Tapi kerja dong. Emak nanti.
4: Lihat siaran dari FM.
1: Okay. Terus sekarang kita tanya tu dengan kayak non-report. Angkat dong pun bisa kan lagi tanya lagi tu dong. Okay, jadi non jadi siku indah yang kaya Edna tadi. Jadi begini ya saya ti non tadi, atau pemujur Edna tadi, atau pemujur dong tadi.
5: Bangga gak sebenarnya laban meda usaha yang pu, giring ya semua rasa macam bangga gak lah meda pemansang yang dalam pelajaran itu.
1: Jadi kau bisi schedule yang pun gini ataupun yang tak yang pun dari belajar tak mesti kau okay jam tu non mesti belajar tu main non mesti jam tu aja bisa kena kini
5: sikit bisa
1: naik
5: maka persediaan kami dua ya dia tu, make contoh hari Sabtu tu tadi kan, jadi pagi hari pukul 9 sampai pukul 11 begitu. Laban untuk competition English Teen Eagle tu, sedak ya bisa diberi orang buku, diberi orang movie yang perlu sedak ya baca, faham, dan sedak perlu memahami jalan ceritanya. Jadi untuk paginya aku akan nyuruh yang baca hari chapter berapa, ngagai chapter berapa, kemudiannya aku akan nyuruh yang agak summary. Nama teka faham yang buat ceritanya. Lemahnya baru move on pergi ngagai spelling. Laban bisa. Okay, untuk Teen Eagle tu ialah ya bisa 4 titik ujian.
1: Okay.
5: Yang kesatunya jawab soalan ABC selalu pada kita kan. Yang kedua spelling B, mengeja. Ketiganya menulis karangan, essay. Keempat debate. Jadi perlu aturlah jalan masa itu pukul untuk belajar betul, belajar betul, pukul betul lagi belajar betul, kenyal lah.
1: Jadi nanti amanya sila debate yang tadi, sila yang pun ngagak ke diri, leka cakupnya atau ke sigi dah diberi bala pengajar atau ke ya ke main sedikit?
5: Sila ya akan diberi suruh ngagak ke diri daripada nama tu link yang sudah diberi ngagai apa indai ke nganjung budak kian kan. Sedak ya diberi tajuk, disuruh ngigak maklumat. Dia ialah bila masuk ngagai dewan exam ni lah, baru sedak nemu ni bagi tajuk sedak ya. Sedak ya berlaban secara kumpulan, dalam kumpulan, tetapi markah akan diberi secara individu.
1: Ya. Nanti kalinya tadi middle sana tadi segi ukup individu aja.
5: Ya, segi ukup individu.
1: Jadi kalau bisa kini maya sepengudah non terima berita dom tadi ngau competition tu tadi deh. Kini yang saya hati non tadi. Bukannya tadi bisa terung dia ngapu kini tu sah kini nganjung dom tu kini nama yang kini nganjung ke ukanya dalam Sarawak itu tadi pansut tadi Sarawak tadi. Engkau bisa kini engkau bisa lima hari rindu hati tadi mana?
5: Terus terang mah ada agi keketap hati ku tadi. Ya, lapan kami dua tu kediri dari Malaysia tu ialah bisa gak peserta dari negeri bukai, tetapi masing-masing kami tu milih penerbangan derempu dah. Masing-masing nitih ke
4: derempu
5: nitih ke kesesuaian, nitih ke jam ke waktu. Jadi aku tu kami dua itu kediri sikit takut lah lawan keterubah ya aku pangsut dari menua Malaysia tu.
1: Nanti boleh beli nanti beli tiket nama semua tadi. Nanti kediri ke sini bisa ditanggung tadi.
5: Atau untuk sementara waktu tu kami nyedia kutai tu kediri, tapi aku bisa udah boleh feedback dari MITD Menteri of Education telling Sarawak Ampun. Ya tak cuma aku menyikuran setakat tu akik kediri lah, tapi aku udah boleh feedback dari sidak ya lah.
1: Minta ya feedback dan bisa minat ngante tekannya bisa datai kenapnya
5: jangan
1: lah. Kalau kata tu segi jadi kediri pun tadi. Abang tua mereka macam kena sangkat.
5: Ya betul.
1: Enggak bisa jawapan tanya Ridwan dong.
4: Jadi itu perini nih dalam tuan tu tadi di pedak tuan penanggul. Langgul maya ya ke proses kerja kediri engkau competition yang engkau pelawat.
5: Pemula serinya memang penanggul lari segi keuangan lah terus terang pada sebab kian segi nak mudah kan. Tapi kami dua abah ya usaha sedaya upaya. And then bisa ke pertolongan dari bala kenyanguk mimin dari bala kaban layan. Hari orang kena kelala, bisa nyamuk minyak. Jadi, segala utai yang perlu untuk dia tu, utai penting, tiket, hotel, pasport ETA, utai kan berkenyalah. Udah selesai makan.
4: Maya diri? Kos ya lah.
1: Ya, biasa, semua.
5: Sangat-sangat maya.
1: Oh, jadi lawan ditemu kita berita itu apa yang pernah ada di Limban itu? Di ini Sudan, South Sudan.
5: Ayah, apa yang benung bahasa South Sudan itu?
1: Benung ini kita jadi terapa yang benung. Jadi ngaruh ke apa yang pernah bisa tinggal kita itu ke sekali itu bisa ngebantu ke pengelengau. Jadi lawan tiruna itu kata aku ya itu boleh yang buka ngau nganjuang kayak. Kau pernah udah jadi udah tugas sendiri ya. Gak?
5: Ya.
1: Datang ke menongol itu dah. Jadi kau bisa jakuk lalau takkan sampai hari nuan puan ngagai anak nuan takkan ngagai apa yang tahi ke di luar dia berkini tidak ke benda anak sedang berjalan akademik takkan mungkin antara bangsa itu.
5: Oke, jadi untuk anak bujang ku tahu persediaan kian belajarnya fokus untuk pandai-pandai pergi masa sebab dalam masa yang sama bisa ke kerja rumah sekolah biasa tinggal 2 minggu dah dia lebih kurang datai dia nak takut anak-anak bulu macam mana orang bukai confident percaya
1: do you understand what your mom say
2: a little bit
1: Alin tapi itu, okay. Ibu dah kira tu. Nampak yang penting orang faham.
5: Ya, faham. Yang gay apa yang naik ke bisa hati ke anak ngari ke yang berkatok lah. Jujur kan ada memang ya dari segi support tu memang penting. Aku pun mula-mula yang kak pergi KL seringnya kak mama grand mimin aku ngajar lah.
1: Kak memang
5: ya kak memang ya tapi ketika Ramadhan usaha tidak akan mendustai hasil nyaklah lebih kurang kejarlah jaku
1: Okay, Abna nanti kalau yes. Abna beside English nama ke yang you minat yang Abna minat
2: hobi
1: Abna beside Betul English
2: belajar. subject.
1: Apa yang Abna minat
2: sejarah dengan sejarah Sains, RBT dengan PSV.
1: Ah, nggak PSV. So math nak minat?
2: Mimin.
1: Okay. Kena jadi engineer juga. Kena jadi engineer mesti kena minat math. Not enough science. Math mesti kena minat. Mesti kena belajar math. Okay. Nanti, contoh. Ibna, 2 weeks to come, kau pergi London.
2: Yes.
1: Okay. Bisa kena Ibna kak jumpa sesiapa, siapa-siapa ada dia?
4: Kak
1: temu orang di Belanda?
2: No.
1: Ngai? Ngai temu Harry Potter kan?
4: Pelakon-pelakon
1: yang dia kan ngai?
2: Nai.
1: Ngai.
5: Nama tak bisa arti kak pedak dia?
1: Nama tak
5: bisa
1: arti Belanda?
5: Kak pergi kini?
2: In London.
1: Yeah, in London.
2: Only London.
1: Yeah. Asal dia memijak London.
5: Sampai di London apa tak kak pedak London? Kak?
1: Kamakai kini.
2: Anything, anywhere.
1: Amat me London, kenyalah. Amat me dah sampai London, kenyam ya.
5: Ya.
2: In.
1: Yang penting dah sampai London.
2: Behind the studios of the building, the behind the studios of Harry Potter.
1: Yeah. Ah, yeah. Maksud dari tadi dia kau pergi studio Harry Potter.
2: Yes.
1: Okay. Jadi Ibna, dalam semua makanan terdapat yang dalam semua food yang you suka makan, nama food yang paling dia suka makan?
2: Favorite.
1: Yes, your favorite food.
2: Ini susah sikit because I love all the food. Sushi ke, pizza ke, ayam ke.
1: Ayam.
2: Ya,
1: kuning, mantap goreng.
5: Mana gorengnya?
4: Itu ya susah kan.
1: Okay, Maya, Ibna tu terkena apa nih? Nanti Maya ya ngiga something, maka buku terkena Maya. Ya ngiga nanya nuan terkaya ya terus terkaya direct ngiga ke dirimu.
5: Ya ngiga ke dirimu. Nya selalu ya akan beli buku yang kau baca. And then aku nak lagi yang lepas selagi utainya mana untuk dibaca. So aku akan biarkan dia baca.
1: Memang lagi dalam penguasaan dia kenyataan.
5: Tapi ya, ya di kau. Even lo telefon dia pun pukul 6 baru dia kena, pukul 9 off.
2: No, like 10 o'clock now.
5: Ten o'clock. Yeah.
2: Abah sudah ubah
1: sudah. Abah sudah ubah. Aiyah, abah sudah ubah pergi ke 10 lah.
2: Yeah. Okay. Sebab saya pergi London.
1: Oh, lama pergi London, ubah ke 10 lah. Tapi tahu, banyak bapa ko lah, banyak saya tertel nanti lah. Yang pun jam pun tak sepakatnya lah.
5: Perlu tukar.
1: Perlu tukar jam ya. Mesti kak practice kena jam dia. Nol jam itu jam Malaysia, nol jam lain tak sama. Dia mungkin tu pagi dia jadi malam contoh. Maya nol tidur itu tak sama nol tidur malam dan. So ila seruai nol ajak kini kian atau ke segi sekampung kini kian.
5: Nada, kami seduai aja hari hari kami family lah, kami seduai aja hari itu. Danya abah yang akan gau, tapi abah yang akan fly hari sudah.
1: Fly hari sudah.
5: Lambat sehari lah.
4: Tidak
5: rudi
4: lah.
5: Tidak rudi
1: ya. Siap siapa yang ngadain. So antara abah nuan ngau mami nuan, siapa nuan akan hak terlebih dahulu? Nanti nuan menang balandan.
2: Dua.
1: Kita nanti mami nan dia nampak nan itu kena dah. Kena lah. Choose wisely.
2: Choose one.
1: Yeah.
5: Mak. Nggak itu kena tinggal.
1: Kena tinggal ya.
2: Bukan. Aku ni stres.
1: Stress. Okay. Ibna, whatever it is, apa-apa yang Ibna kan agak kena tahu.
2: Yes.
1: Don't forget to pray first.
2: Yeah.
1: Okay? Boleh kan?
2: Boleh.
1: Nah, pesan nanti yang Ibna lah. Anything, congratulations yang Ibna, gedung, laban Nuan dah boleh medal, gold medal. Okay?
2: Okay.
1: So, nanti harap Nuan banyak berlandan ni lah. Boleh medal baru. Boleh medal gold medal baru.
2: Yes.
1: Okay? Ada yang nonton ke Nuan Bisik? Kita tanya ke Bukai Dok. Nanti dong. Nanti tamai yang Nuan.
4: Okay. Terima kasih Ebna. Puan Tia dah lintang datang ke program itu. Jadi, ternyata Ebna. Jadi, harap ke buat anda lah. Boleh medal baru. Boleh medal gold baru. Ternyata gai Puan ngau Pain Nuan. Tia dah muncul nyulak Nuan lah.
5: Ya.
1: Ya, terima kasih. Kami ngari ke area tim Nimbang, mungkin mari terima kasih agak sedoi nuan, mohon sedoi nuan, mohon beri awak sedoi nuan. Agak konti kita ikut sekali tu, agak tim Nimbang, awak program mati. Kalau pasal nyawa nuan badan, yang ngarap ke pengujur sedoi nuan. Di berkat ada talah ngarap ke kita menyenak terus di berkat ke kalau jago berkat dari kami mungkin berkat dari Tuhan mungkin ngarap ke kita semua mujur mengawal sedoi nuan. Okay, jadi nak ke penuh ini bisa jago ke penuh ini kita kanya lagi kan sampai baru kini jago tangkan jago nasihat ngegay balapai kini balik naik kini
5: jago penuh ini itu kak mereka saya terima kasih sebenarnya ngegay bala cikgu ya cikgu saya eskesian Elman sebenarnya aku tak menemu wujudnya pertandingan itu bila yang pulang ke rumah yang mana mak aku bisa exam. Izan nama tentu aku tin eagle. Siapa nyuruh cikgu English? Okay lah. Laban mula untuk first round tidaknya. Nadain nemu tay ke namanya. Nadain tu dia pantau tu ya. Laban aku nang. Second roundnya baru yang ada. Mak kalau saya dapat tay aku boleh goal lila aku ya. Pergi ke KL aku. Dekat pergi ke KL kan mai aku mau ya kak. Belajarlah fokus start dari dia tu pengenalan. So terima kasih lah guys sudah bala cikgu, bala PIPG mega yang bisa ngulur mega mantuk ininya. Badan mereka peluang kira mereka muka jalan lah. Nanti nak setegal bala sidak cikgu ya aku nak menemu kewujudan pertandingan tu. So thank you so much ya.
1: Terima kasih ya guys for winning Ibna. Jadi kami petani kami dah mulai kita hari pun jam untuk kerja tu. Jadi nak dulu kita yang ingat kerana bawa tiga pembalas ranyawa nampak badan. Jadi terima kasih juga kepada balok tinggal kita mulai kami hari pun jam tentang kerja tu. Jadi tunggu kalau kita bawa hari kerukai. Jadi kreativiti ukai semina bakat tangkap ritman hasil kita ke kemana-mana. Kita lah bunga yang kayu kita lah buat hari lagi.
2: The topic is actually very good. It's about the wild robot. It's based off. I know. I mean, it's the There are three books about the topic, the series actually. The Wild Robot, Wild Robot Escapes, and Wild Robot Protects. It's very good. The series is actually, it's very good actually. The series. There has been a movie adaptation about it, but the topic only focuses, the competition only focuses on the book series, specifically the first book, The Wild Robot.
5: It's about what, The Wild Robot? The Wild Robot book is about what?
2: It's about a ship sinks mm-hmm. in the ocean, right?
5: Mm-hmm.
2: It sinks to the ocean surface, not the ocean bottom. There are only 5 crates left. Each crate only have one robot in it, all built by Rosen. One of the crates only survived when it crashed onto an island. The crate is damaged, but it's safe. Then, a group of animals accidentally turn on the robot, and the robot turn on.
5: Okay, the summary is about.

0: 3 buah kenan, 4 muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di nenggang Sungai Sarawak ukai seminah nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu di dikagak menang gaya moden ngau lama nyengkilung bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua titian ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukung dua titik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, nomaya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betik hijab mayur curah. Bukai semina ulian dua kitai nimpai tebian sungai aja, jematan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngaubah seberai ulian medak rampak genturung peniau, tipnya rapas mata, empat pemayu ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju maku.
1: Limpah hari radio kita muka uliah hingga ke YFM hari RTM Click tau ke MyTV
2: YFM Segulai Sejalai.

kita tiatu menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.

Lagu ni Stevenson ngalah Kediri. Juga jam dia tu pukul 3.42 minit. Ngalih hari, selama ngalih hari ngagai kita ke bergulai dengan kami buat YFM jam tu. Terima kasih ngagai kita ke Agi bergulai dengan kami. Jadi tadi kita dah mending ke Randau pengeluar program kami Hana bergulai dengan temuai ke bisik di Kangau yang datang ngagai konti buat Limbang FM. Jadi pergilah anda ingat, pergilah megak Agi bisik program 34 Seranyawa. Kalau pergilah dekat Berandau engkau semi-finalis ke 9 yang Veronica Natasha. Nanggui ke frekuensi kita terus berlengok kami YFM pukul 5 tu lagi. Dia kita bisik lagu rentak dandut nyentuk engkau pukul 6 lemai tu. Pukul 4 tu dia kita berperindang kalau lagu-lagu ku dah disedia ke kami merindang kita bawa rentak gali hari itu.

Lizwi Tagrah Mata Undang. Jadi itu Siti lagu dari Veronica Natasha. Simpak anda bertampung Siti lagu ke Mujur masuk ngagai semifinal SCSJ ke-9.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan,

0: laju bebara api dendam leka notiwen jesli jabu ngau Matius Mamba mawat laju dayang bintang leka ngotiwen Maxwell Franklin Saran
1: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepuko Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat bukit bak pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1/8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepuko Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
2: Program temegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

FM. Kita ada tu kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit utai nak dipuati. Lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pergulai ngau. Wife.

Ya, lagu ni Jackson nyalong viral, lagu kena merindang kita nyebut berkawal dengan mak viral tu agak peningat. Itu engkanya bisa kita berhati ke berita media ramai kalai Mesir Mayu sudah dipinta berjimat dengan email penipu dipadah ke Ari Sarawak Energy engkau syarikat Sesko Berhad. Jadi penerang Ari Sarawak Energy dia disidak emadah ke endang dan keluar ke phishing emails atas nama jenama tahu ke identiti pekerja pengawal sidak. Lalu sidak megak endang endak minta orang mayuh madah ke password sekali kena atau ke penerang diri ngena email. Jadi orang mayuh megak endang endak dipinta berbayar ngena akaun orang siku ikut tau ke bansa akaun tindak dikemendar ke. Jadi dia tu Sarawak Energy menung mata ke perkara tu lalu ada ke pejalan ke atur ti patut kena mutar ke perkaranya. Ya, Siti berita ke patut diperhati ke kita Anang Guai berkongsi ke berita ti enda amat bedau tentu pengamat ya pansiak dulu ngasih liat sebedau kita berkongsi ke Siti berita. Jadi tu mega peningat berkongsi dengan kita gaya hari ungkup 12 jam kalau berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi gaya hari di pelabak ke ribut serta kudik bos kedandur di Kuching Kapit Bintulu Miri Gau Limbang serta di pelabak ke Dada Hujan di Serian Semerahan Sri Aman Betung Sri Kai Sibu Gau Mukah. Jadi mau ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergilah di pelabak ke Hujan Bas Kedandur di Kuching, Kapit, Bintulu, Miri, Gau, Limbang serta di pelabak ke Nada Hujan Ba Serian, Semerahan, Sri Aman, Betul, Sri Kai, Sibu, Gau, Mukah. Hanya gaya hari ungkup 12 jam berkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Terus pelengok kami Ba YFM, Siti Lagu Bapadu Nyawa Wilson Gau, Sila Bilip, Anang Nindil. Rentang Alih Hari YFM.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buat pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngo YFM, nyelia managi hari kengerara.
2: Kemaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Yalah Guri Andrew Senengalai Kitab Kumang Bujung ke jam dia pukul 4 9 minit pukul 4 19 minit lemai selama-lama yang kita ke baru bergelengar kami buat YFM kemudian ke kami kena Astro China 871. Terima kasih lama lagi nyukung kami buat YFM mendiang ke YFM bergari tumbuh pagi tadi bergelengar pengeluar program kami hanya untuk ke jam dia tu au. Jadi tentu ya hujung minggu berketuk Nur kita amai diri sebili berjalan raun kelantang kati harap ke semua pengawal kerja-kerja kita saat itu mujur magang serta kita ke bisa gitu ada pengadar saat itu kena 25 hari bulan 7 2026 ke bisa gitu hari pengadar berglumuk ngau diri sebili atau ke ngau kabar belayan kini gitu hari pengadar meri selama hari pengadar gagai kita lalu kita ke bisa gitu anniversary, tak ke ulang tahun kita ke dah jadi melaki bini, harap ke kita bergulai gaul lantang, senang gerah jereki hari tahun-tahun ke udah, serta mujur buat semua pengawal kedi kerja kita, oh, jadi itu lagi merindang kita dengan lagu ke udah disedia ke aku, kena merindang kita, lebih lagi kita ke Bendung duduk kerja pengawal, seraya ke mendiang ke YFM, angkanya lemai rinam tu kita rindu lagi belelak hari kita ke berjalai rawun ngelantang hati duduk belelak panjang siti hari pegawak ke nak kitai muai pengelelak kita ke udah gawak seminggu-minggu tu tadi sama saya sama rindu lagu berpadu nyawa Ricky L ngau sima letak kali hari YFM.

0: Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngenak telipun bincin atau kengerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Berjaga, anang bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat, tukai seminang laban undang-undang teng megah nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu, Gagal Report. Kontak 019-261-1833 atau Gagal Ngau Penusan Nenyit 999. Harameh belak ketat ke kuasa ngau penelitian menua. Jaku pesan ngau tangkan tu dari agensi penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.
2: Bisi Maya, jaku tipansut ali mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jakuk ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut, tang jakuk ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jakuk, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Hati orang ku udah telinginya, sigi ndak tampak, ndak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai sebedau tua berjakuk, berundiang dulu. Sebedau tua bertunik, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.

Jadi Kepala Polis Pelilih Menuh Kucing ianya ACP Alexon Nanga Cabuk yang madah ke video 28 sekian tik mandang ke kes tu nyadi udah balak dikeremai ke orang bermedia ramah lalu sidak megak bisin terima report polis pasal perkara tu kemarin. Jadi polis dia tu lagi mansiak pengamat kesnya lalu jam ke dia tu orang ke terjun ke sungainya lalu bedau di Kelala serta kesnya dia tu bendung di pansiak mengenak Seksyen 336 Penal Code hanya Siti berita ke dikeremai ke Mesir Maiwa ba media ramah terus mengelengar kami rentak ngalih hari lagu hari Kat Jelema Twist Pamaon dan sebenarnya lagu hari Sintiali Sampi Tua.

0: Yo.
1: Woi, mau tanya.
0: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin no depan. Tepen kok, untuk pintu tutup malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupuk tu.
1: Ada eh. Terberundi yang kini ni, kau minta sponsor deh. Ingat you, main

0: YFM, segulan sejalan.
1: Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Ya, Nuan, meruan di hati lagu hari Jimmy Nyayeng pukul 5 tu lagi. Dia kita sama mendiang ke berita terita berterus dari Kota Midiang ke Sapuri di Kuala Lumpur. Dan sebenarnya, duitin lagu merindang kita berawak rentak dengan hari sari tu hari 6. Lagu hari Andrew Bonnie James, Buah Hati Dirampas Orang. Dan sebenarnya tu lagu hari Lily Stephen, Bujang Pilih Hati.

0: Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngerecah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Pandangan Anak Muda Perkasa Pembangunan Negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 5 petang.

0: pandangan golongan muda akan terus dijadikan asas penting dalam menambah baik dasar serta program pembangunan negara. Jaminan tersebut diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Kita selesaikan dan kita dengar setiap kelompok dan kita bantu supaya kita perbaiki. Kalau ada kelemahan, kita perbaiki. Kalau ada apa-apa program baru, kita kemukakan. Dan ini cara kita. Work together, work hard, improve ourselves, make Malaysia a great country, a successful country. Jangan terbalik dengan pahaman-pahaman yang melemah dan merosakkan.
0: Katanya Kerajaan Madani sentiasa terbuka menerima setiap kritikan dan cadangan bagi memastikan dasar yang dilaksanakan berkesan serta menyeluruh. Pada masa sama, Perdana Menteri menyeru agar generasi muda tidak terpengaruh dengan fahaman yang boleh melemahkan perpaduan dan merencatkan kemajuan negara. Dalam masa sama, Perdana Menteri menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri sesuai dengan perubahan semasa.
1: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami. Baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri turut memberitahu bagi memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor negara, RM5 juta peruntukan awal turut disalurkan. Tambahnya, insentif tersebut mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi. Seterusnya, langkah permulaan bagi membangunkan kerangka kerjasama strategik melibatkan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan pemain industri bagi memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
1: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan berhubung insiden letupan granat bulan lalu di Kem Hobart, Gurun, Kedah, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan ia dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu yang terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kenderaan, analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, calon dan wakil rakyat yang bertanding dinasihat agar menjaga etika serta adab sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan memberi tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat.
2: Di peringkat negeri, biarpun banyak isu-isu negeri yang harus kita santuni dan harus kita rupani. Jangan tidak perlu pun untuk merendahkan mana-mana individu atau pemimpin yang pernah memimpin sebelum itu atau sedang memimpin.
0: Katanya setiap pemimpin politik perlu menghormati semangat kebersamaan dalam kerajaan perpaduan yang turut menjadi faktor utama dalam menentukan kejayaan pelaksanaan pembangunan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pada masa sama, pengarah pilihan raya Pakatan Harapan PH Datuk Seri Amiruddin Syahri menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka pada 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Dalam pada itu, isu bekalan air terus menjadi keutamaan bagi masyarakat orang asli. Penduduk berharap masalah berkenaan dapat diselesaikan segera. Pada masa sama, turut mengakui pelbagai kemudahan lain di penempatan mereka semakin baik.
3: Okay, harapan saya lah untuk masyarakat orang asli untuk keadaan kali ini lah, isu infrastruktur lah, trauma sekali. Masalah air, air masalah dah berlarutan lama dah. Kesian ke contoh orang gemas lah, wanita mengandung ke dah melahirkan anak susah nak mandi. Kita pun kena angkut air, nak angkut air patut pergi ke sungai, sungai pun paham-paham lah sekarang ni. Sungai ladang, baja, racun, bila mandi kan gatal, bila gatal dia punya kulit lah.
4: Air dan juga jalan naklah diperbaiki. Sekarang jalan tu banyak yang rosak. Dalam kampung ada yang dia baiki. Kat luar yang dekat state ni lah yang banyak rosak teruk.
5: Saya harap sangat rumah, batu jalan dengan air lah boleh diselesaikan. Yang lain kesihatan, pendidikan okey lah, tak ada masalah. Yang ditambah baik macam jalan lah, jalan untuk ke rumah-rumah yang jauh ke belakang. Yang dalam kebun-kebun dia dah tambah baik batu kasran. Cuma yang tak elok dia dekat depan tu je lah, yang macam depan-depan yang dekat estate.
0: Berita seterusnya. Lebih 140,000 pekebun kecil bawah Kementerian Perladangan dan Komoditi telah diluluskan bantuan serta menerima subsidi menerusi Budi Agri Komoditi setakat ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, rekod itu menjadikan Kementerian Berkenaan mencatatkan jumlah pekebun kecil paling ramai yang diluluskan permohonan. Beliau turut menggesa pekebun kecil yang layak dan masih belum mengemukakan permohonan segera berbuat demikian. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Melaka Agrofest 2026 dengan sasaran nilai jualan RM1.6 juta. Sebagai sepanjang 3 hari penganjurannya bermula semalam, Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, program tersebut menjadi platform menghimpunkan peladang, penternak, nelayan dan usahawan tani seluruh Melaka selain berperanan mempromosikan hasil pertanian tempatan kepada rakyat dan pelancong. Lima warga Myanmar termasuk seorang wanita ditahan selepas disyaki memasuki negara ini secara haram bagi mencari pekerjaan. Kesemua suspek turut gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua parti itu ditahan menerusi optaring wawasan Kelantan. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPD Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Luar negara. Lebih 20,000 penduduk dipindahkan ke Guangdong manakala perkhidmatan kereta api di selatan China digantung sebahagian perkhidmatannya ketika taufan Noel semakin menghampiri serta membawa ancaman hujan lebat dan juga angin kencang. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan China, pihaknya mengekalkan amaran taufan tahap Jingga, iaitu tahap kedua tertinggi dalam sistem 4 peringkat negara itu. Pihak Berkuasa Indonesia menahan seorang bekas pendakwa anti rasuah selepas merampas wang bernilai jutaan dolar dan lebih 70 kilogram jongkong emas dari rumahnya serta beberapa hartanah lain. Penolong Peguam Negara bagi Pengawasan, Rudy Margono, memaklumkan Febri Adriansyah didakwa melakukan pengubahan wang haram ketika berkhidmat sebagai pendakwa anti rasuah tertinggi negara itu. Febri meletakkan jawatan 11 Julai lalu susulan serbuan terhadap beberapa hartanah termasuk rumahnya di luar Jakarta. Sukan penganjuran kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 mencerminkan perkembangan berterusan sukan woodball sebagai sukan yang semakin mendapat tempat di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pandangan anak muda perkasa pembangunan negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
6: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
7: Saritu, 25 hari bulan 7 dalam tahun 2004. RTM Sarawak nampak sejarah Lebuh Mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan itu ba penglama 50 jam tu berengki hari 23/7 nyentuh ke 25/7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun pengeraja asal Dato' Sri Adnan Satim. Maya Tumenggak, Direktur Pes Penabur Sarawak, Nur Hayati Ismail, menerima sertifikat pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tinyempung ke lagu pantun, begendang, bertanda serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bamayuh pupuraban bangsa di Sarawak Ngos Sabah bakal Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, Kada Zandusun, Jawa Bacau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pengesai tidak berbahasa sama anggup tanda tingujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak Ngau Malaysia mayerti di Besayagi.
6: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tolong kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenyah.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisi penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu, Ari YFM.

0: 3 buah kenang. Bak muai di Kala Rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di Nenggang Sungai Sarawak ukai Seminah Nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di digagak menek gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukum dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Bukai semina ulian dur kita nimpai tebian sungai aja, jematan Darul Hanam gak, ulian dur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuh ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju maku.
1: Ladies and gentlemen,
2: YFM. Rentak dangdut pupu bansa.

Ya, lagu ni Salwa Abdul Rahman, Penasaran. Lagu kena mungkal rentak dan tu pupu bangsa kita lemai tu endangnya bakal selama meninti hari 6 berengkah hari pukul 5 nyentuh hari pukul 6 dia kita dekat di perindangan lagu-lagu rentak dandut pupu bangsa. How? Jadi anda menggoyangkan frekuensi kita, terus boleh dengan kami nyentuh sebagai pengujung program kita rentak ngali hari tu lagi tu lagu dandut bega kita pilih bajam kepada dia tu lagu hari Melina Ngau Iwan Memori Daun Pisang.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

0: Tanah Brenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gau Tiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Lekang Gau Tiun, Andra Abah.
0: Rambles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Lekang Gau Tiun, Rambles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Gau Tiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Gau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Gau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Ya, lagu hari Hani J Kapak Akunya, lagu Ngujung Kejam dia tu pukul 5.38 minit lemai. Selama-lamai dengan kita ke baru pukul dengan kami buat YFM. Terima kasih lama milih YFM jadi ke City Air Station pemerintah kita. Jadi kita ke berdua-dua lagi kalau radio YFM boleh didengar kita baru buat Astro Channel 871 ke halai kita boleh pukul dengan kami baru 24 jam ninting hari. Lalu kita akan berdua lagi download RTM Click atau download dia tu kalau kita megak boleh mendiang ke YFM. Sebarang maya, sebarang dinindur kita boleh mendiang ke YFM asal ajak kita bisi internet kena mendiang ke RTM Click. Nya Siti tak ke duit ke benar ya station atau ke andur kita boleh mendiang ke YFM. Jadi terus mendengar kami buat YFM lagi merindangi tanggal lagu Irama Dandut Popo Bansa lagu ke sekali tu lagu Ari Farah Goyang Johnny.

Inas, Dut agan Dut Guya dan Dut kena merindang kita abah irama pupu bansa rentak dan Dut jadi ke sekali tu agi merindang kita engkau lagu-lagu ku dah disedia ke aku kalai lagu ke sekali tu lagu Ari Karina Ali Abang Bas.

ayat lagu kena merindang kita abah jam tiga boleh rentak ngalai hari tentu ya abah rentak dan duk pupu bangsa. Jadi kena gujung ke program merentak dan duk pupu bangsa tu merindang kita ngalai duitik lagu-lagu hari Mary Camilla adalah selesai hingga setiap lagu tu dia ananda buaya terperasa. Jadi hingga tu gujung ke rentak ngalai hari bukulang aku ni Zita buat mata kai isi. Bertemu baru kita ba awak pemerintah malam tu lagi. Bye bye.

Hey, hi, hello, aku Priti Nina. Terus dengarkan lagu-lagu berentak dangdut bak program Rentak Dangdut Pupu Bangsa bak YFM hari 6 pukul 5.15 minit lemai. Seminak bak YFM.

0: 9 malam.
1: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemberinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Kenya tadi lagu Kena Mungkal Sada Lemai Kitai, lagu kedebat Lily Stephen penampak di Lindong Muari. Terima kasih mengat ngagai DJ C udah gulai ngau kita ba awak rentak ngali hari. Jadi ba Sada Lemai kita bergulai dengan aku Mian Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Dan ke lagunya tadi peningan ti ditinjau aku hari pagi tadi nyentuk ke lemai tu gaya hari kami di Bandaraya Kuching cukup mana. Ya, tumu pagi tadi pun udah tumu ayan mata panas, jadi ke lemai tu mata panas pun lagi terang mancar ke lemai tu. Nih kira ke agi angat nanti nayang drempo ba luar jam ke dia tu. Ya, jadi itu semua program kami untuk ke lemai untuk lebih lagi ba sada lemai. Nanti ada penangguh lagi kita dekat ninga ke report ba hello why kapit kita mulai ngepulau program kita hari kapit piamaga aku dekat amaca pesan berat ke BC Dianjung bala peninga kita Dianjung nak email tak ke WhatsApp YFM Iban. Pukul 7:30 lemai itu lagi, mai kita mendiang ke berita ke ditabur terus hari YFM Bandi Kuching, hapia maga malam tu. Aku bisi temuai datai ngagai konti YFM Iban. Hapia maga kita boleh medak live Facebook YFM Iban pukul 8 malam. Gulai ngau nembia amit kita buat program nembia amit gulai ngau anti min. Nih pukul 8 malam hari sekolah ni nih. Lagi anti min madah nih. Kita berperinang dulu peningan ngau lagu kudah ditusun aku ke sekali tu lagu hari Daniel Petrus ngau Denny Umpiang. Engkiniang.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: FM.
1: Okey, bakal aku dah di pada kaku dulu lagi tadi peningah. Kita ada ke ningah ke berita hari menti sigih ba hello why kapit kita ke lemah itu neh. Jadi baru telefon kita dia tu menti udah nyedia ke diri ada ke berkunci ke berita begulai ngau kita ba sadar lemah. Hello Dara.
2: Ya, hello, selamat lemai. Saya jalan ke pengawak, Min.
1: Ya, selamat jalan ke pengawak megak ngagai. Nuan, pihak megak bala raban tim RTM megak dia, ne?
2: Betul. Mm-hmm. Ya, aku harap ke nama tu terang didengar. Berita kedai-kedai baik aku lagi. Laban kebenar ya, Min, ngomong-ngomong dengan Mayu. Aku dia tu, namanya rumah. Rumah yang peti Selangau.
1: Selangau, bah Selangau ne. Nama nak pengawak di Selangau, dia nanti.
2: Iya, sudah aku mai ke peninggal Mayu, habis kau ngapawak ke dekat dia tu, buat bagi menua kita Selangau. Sebenarnya berkongsi mereka ngau peninggal Mayu, perjalanan kami sebuat. Okey, seminar aku aja kita di se KBA bagi menua kita di Sibu, dan ya Puan Jinia Chan, di se mereka di Jelusia, di Jen Margarita kumpul kami ke adik ATM Sibu tadi, sehingga ngagai rumah rantai, dua pengawak ngeremai ke pantun deh, volume kedua, baru merantai dia, kedua, sempat ke nu namanya ngolok pengawaknya, sebenarnya dipercari ke lalu megak pengawaknya, udah digolok hanya sekretari politik Encik Petrus, jadi bapak pengawaknya aku medak cukup mana, cukup dari mak sambut ke mana, ne Min, tapi tanda salah aku, bapak Arik, bapak terubah pengawaknya, nuan bisa ngau ni ya.
1: Keterubah mak suba bisik-bisik ngau.
2: Bisik ngau ne.
1: Ya, rindu nanti.
2: Ya, nyame tadi aku ninga bisik namanya sempat ninga nya Puan Bintang kita hari kapit mega bisik ngaya kalau ke pantun kaya pengabang kita udahnya bersangai Puan Helen Mayau ne. Berasa nak pakai hati nama ke pula laban dua-duanya penari orang kapit mega nabi ya. Ban di sida tai mayas mega sida ke bukai-bukai kelane bepantun bala pemesai ke bukai tidak kenang ngatur pengawaknya mega sama bisa datai kenyanya. Yeah. Lalu udah kami sekuat dia kami sebuat terus ngagai Selangau. Dia tu bawa rumah panjang itu no pengawak ngelepas ke rakit Safari Selangau. Nu lain lah bunyi saya penyebut ne. Lama tu nyebut Safari balik kapit.
1: Ya.
2: Yeah. Ini tu Selangau. Nai ke salah sebut aw. Nale nama sana ngumai ngelepas ke rakit dia pengen. Nah, hari itu aku bawa rumah namanya peti ketika tadi ne bak Selangau itu nung lepas ke rakit kalau tahun tu cukup dari mak sambut ke mana nanti tahun cita je coba munyi ke 30 lebih tahun tu bisa 45 itu kit ketika dilepas ke pergilah mayuannya jadi kami mereka kita tahu ke kita riatin si Bupan bisa namanya ngayuh ke seti akhir ngarap ke kami mereka mujur ulen natai dempu ko kita bahas tentang pengawal safari rakit bak Selangau itu. Okey, nyak pengawal ke mereka dia tu pergilah peningan mayuah. Jadi ya tu kita nguyang ngagai kapit ka berkunci ngau peningan mayuah mereka kalau ya belabuh hari 26 hari bulan pergilah 26/7/2026 dia traffic light berbagai benua kita dikapit dekat di ketua kelama laban pengawak ke dekat adu kunya nyentuh akan ngagai 28/8/2026 harap ke kita di bagi benua kapit maka berarti ke perkaranya harap ke mengak sama berjimat lebuh berkena tegak lalun lebih baik basentang traffic light sama-sama namanya berjimat berhati-hati kita laban duanya ditutup deh atau ke nur sudah yang ngadu ke baru tripit lainnya dekat ditutup nyentuk lagi 28/8/2026 okey Min ngam nak tinggal mayu nyak utai ke boleh dikunci kaku bawa hello why kapit kita ikan sekali itu boleh baru dengan Wandi konti YFM di Kuching terima kasih
1: okey sama-sama menti
2: ya yeah.
1: Okey, nyak berita ke dikunci ke Menti Sigih bah hello why kapit kita ke lemai itu lagu Ari Lucy M ngai tundek deh.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Okay, lagu kedibai Andrew Bonnie James agi au sepeng rindu mai jam kita 34 minit dah lepas pukul 6 lemai. Jadi itu ndur aku ngatai ke pesan berat ke di anjung kita ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi itu pesan keterubah ke bisik daripada aku. Pesan itu ianya madah ke pemati Melda anak sunggong. Melda anak sunggong. Jadi Melda anak sunggong tu udah nadai kemarin, ianya hari 5, 24 bulan 7, 2026. Jadi ia udah nadai ba spital besai di Kuching. Jadi niang tu dekat di Sengai, 25 bulan 7, 2026. Ianya sarito hari 6, pukul 8 malam. Jadi pesan tu mega dituju ke ngagai Kabang Belayan, ke Diau di Selepung, Punggu, Ran, Gua, Keramut, Nyelam, Kelawah, Poai, Melugu, Entulang, Lacau, Karak, Empilik, Sungai Besai, Sebemban, Selanjan, Kabang Belayan di Sungai Tengang, Panto, Nangesan, Nyengkawum, Kabang Belayan di Sibu, Miri, Bintulu, Ngau di Kuching. Biar mega semua Kabang Belayan kebukai kena uliah di selintiang ni tu, kita akan lala niang tu ianya Melda anak sungguang kau dah nadai kemari hari 5. Jadi dekat di Sengai Bebala Mayuah, bak lot 15162, lorong 2C Taman Berlian, Kota Semarahan di Kuching. Jadi berita keterang lagi, berita kesilih lagi berkawal dengan penusah rabat tu, kita tahu bertelepon bertanya ngagai Hepson Sungguang, bak nombor ya 016-885-6409. Aku Nando Baru, nombor telefon Hepson 016-885-6409. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Melda anak sungguang kau dah nadai kemari hari 5 bak spital besai di Kuching dito, lalu dekat di Sengai malam tu pukul 8 malam, bak lot 15162, lorong 2C Taman Belian, Kota Semarahan. Tadi pesan ke terubah ke bisik di pada aku, jadi agi maca sekedar pesan berat ke bukai. Jadi pesan nangkan ke tu apa ninga

Udah tahu lagi aku dekat Nampung sekedar pesan berat ke Bukai laban bisnis sekedar pesan ke Nauliah dibaca lagi. Nah, jadi ke Siti tu ianya pesan pemakaian.

ti madah ke pelesi anak ubuang, pelesi anak ubuang tau ke menyadi apa sida tu ianya menyadi baki anak ubuang udah nadai 24 bulan 7 2026. Jadi yang tu ada kak din tu ba nombor 52 Rumah Cendang Sungai Asan lalu dekat Dianjung 26 bulan 7 2026. Jadi ngau tu pesan tu nesau ke semua bala kawan melayan ba Sekayuk Sungai Asan, Pulau Duduang, Sangkuang Julau, Batu 10 Julau, Rumah Meris Mawang, Selepung Lop, Selidap Bintangu, kawan melayan di Serikai, Rumah Gaduh, Sungai Nabau Ruban, yang kaum kawan melayan di Salim, pian mega kawan melayan ke Bukai ke Ang Lala Aniang tu. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertelepon bertanya ngagai mana nak baki nombor ya 0148927921. Jadi isi pesan tu tadi peningah, jadi isi pesan tu madah ke pelesi anak ubuang tau ke menyadik apai sidak ya hanya baki anak ubuang udah nadai 24 bulan 7 2026. Jadi ia tu dekat di intu bebala mayu ba nombor 52 Rumah Cendang Sungai Asan serta niang dekat di Anjung 26 bulan 7 2026. Jadi berita keterang lagi kita tahu bertelepon ngagai mana anak baki bernumor ya 0148927921, mana anak baki 0148927921.

semua dah terperinang peningang lagu kedepan Liz Zuita nya tadi serta nak terlalu nak meh jama ke dia tu lebih lagi kita ke benung gereja pengawak ke nang patut berarti ke utai ke dikena kita buat rumah lebih lagi api ni patut dikemata ke belama ni peningang yang kaum Swiss karan patut dipadam nanti nak dikena kita kalau kita nak teruna-runda pemegang kita ke benung beribun ke enam biamit beribun korang tuai megak ni ingat ke kita mai hujung minggu tu angkanya busy happy hour ko kita tau ke busy berjalai kini ninggal ke sidak ketua ninggal ke bala nembiak di rumah tau telefon bertanya pergi gak ke sidak ya okey lagi terus nampung sekedar pesan berat ke serat tu jadi tu pesan terima kami kena email jadi pesan tu datai Aridaya anak dingin madah kapai sidak ya dingin anak lang tau ke lemambang dingin udah nadai pagi tu tadi ianya 25 bulan 7 dini hari ini jadi dekat din tu malam 27 bulan 7 2026 serta dekat dikubur ke 28 bulan 7 2026 jadi minta bala kapan belayan ke ngelala niang dingin anak lang kita dipinta datai engau ngesah penuh sarabat tu ngagai rumah misi sungai tapang kabo krian serato jadi ngatu sidak ya mesan ke kaban belayan di Bangi sebelah Roban Lemuak Risau Awiak Gabu Anak Buga ianya si Pia Megak Siti Anak Buga Angki Lubuk Nibuang Awiak Jaya Lubuk Nibuang Awiak Miri Anak Buga Lempak Isa Anak Ranti di Nanga Buduk Pia Megak Kaban Belayan Ari Aik Krian Aik Kabo Aik Awiak Rumah Patricia Agustin Sungai Bangkuang Rumah Ali Rantau Kecala Rumah Mat Tali Meruji Rumah Libau Sungai Buliah Pia Megak Kaban Belayan Berumah Peraja Dua Buah Rumah jadi ianya tadi pesan ke bisi diterima kami ngena email kalai pesan tu tadi madah ke dingin anak lang tau ke lemambang dingin udah nadai dini hari tu tadi ianya 25 bulan 7 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayu malam 27 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke 28 bulan 7 2026 jadi lagi nampung pesan berat ke Bukai jadi tu pesan Rabat Mega pesan tu datai Ari Lila Majenun anak Tiat tau ke Indai Tuan tau ke dikelala orang bini ini yang gereja jadi pesan tu peninga madah ke pemati anaknya ianya Max Avenue tau ke King Kuang anak gereja kau dah nadai Ari 3 tu tadi 22 bulan 7 2026 jadi anaknya ianya Max Avenue tau ke King Kuang tu dekat di Sengai Bebala Mayu malam hari Minggu ianya pergilah 26 bulan 7 2026 26 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke ngagai pendam Munggu Lubuak Tanu kena pagi hari 1 27 bulan 7 2026 jadi ngoto sidak ya mesan ke kawan belayan ke rumah memakai rabat ianya rumah Maximilian Rian Batang rumah William Ubos Koyat Lama rumah Teddy Lepuah Jungkal rumah Sunang Bebangai Kibak rumah Siba Nangeberan rumah Nambah ianya rumah Thomas Cagat Nyelutung rumah Morris Nangaban Rumah Agus Ban Ulu Pia Mega pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan di Rumah Panjai Sekatap Nangajau Gensurai Melayu Ulu serta semua kaban belayan kena boleh disebut magang ngaurang ke ngelala niang tu ngau sidak sebiliak semua kita dipinta datai ngagai rumah lipa anak nyawai tanu layar betuang ngesah penusah sidak sebiliak serta sidak serumah tu jadi aku maca baru isi pesan tu jadi pesan tu tadi diterima kami Ari Lila Majenun anak Tiat tau ke Inai Tuan pihak mega di kelala orang bini niang gereja jadi madah ke pemati anaknya ianya Max Avenue tau ke King Kong anak gereja kuda nadai hari 3 tu tadi 22 bulan 7
2026. Jadi ia dekat disenggait Babala Mayuh malam hari Minggu 26 bulan 7 2026, serta dekat dikubur agai pendam Munggu Lubuk Tanu kena pagi hari 1 27 bulan 7 2026. Jadi kawan belayan kuda ditesau pihak megak keng lala kita dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah lipa anak nyawai tanu layar betuang. Ya tadi pesan diterima kami ngena email YFM Iban.

Visi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur peke belaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

Pan, hanya pukul 7 ha, lemai ni. Cikgu nak berasa ni sejam ku dah lalu gulai ngau bala kita bahasa dah lemai. Ya, lagi mengkam gulai ngaku hamin bajam kedua kita. Jadi pergila ni 26 bulan 7 2026 Basic City program kedekat diatur ba MBKS. Ke Majlis Bandaraya Kuching Selatan ni ianya pelanda Half Marathon Heritage Run 2026. Jadi pelanda tu peninga ukai seminak di pasu rakyat Ari Menua kita ajak tang bisik mega rakyat Ari Menua luar bisik ngau ngambil bagi ba Half Marathon Heritage Run 2026. Jadi kategori pelanda tu bisi dibagi ngagai 5 km fun run, 10 km competitive run, happy mega bisi 21 km. Enya kira ke setengah menya ko kita ini, nyak medi sebut orang half marathon. Habak jaku orang putih. Nek kira ke pelanda heritage run tu pelanda pesaka kini nek. Laban tenang tiap-tiap tahun bisi di atur di menua kita lebih agi tunggak ke Kuching. Dan kita ke bisi ngau ngambil bagi ba half marathon heritage run tu ngarap kudah nyedia ke diri. Lebih lagi kita ke bisi ngambil pelanda 21 km kedekat berengkah pukul 4 pagi dini hari. Ngalih ketuk lagi neh nak berasai neh ngitung jam-jam ke dia tu. Ngarap ke udah nyedia ke diri tinduk tumu anak nak makai. Ngarap ke datai badan meh pian megak anak kelalu ngagai PB tau ke kalau ngagai pes kini anang kelalu ngiga utai ke nak uliah kita gagak utainya ni nakak uliah kita nanti nak uliah ngetuh nangkanya aja hanya perangsang area aku laban kita sama-sama ngau nguluk pelanda tu kena kita kira ke merangsang rempu kebenaran ni merangsang rempu ni nakak uliah kaki kita itu tadi matiah kaki kita ini bak pengawak ke bangsa tu lebih lagi kita kerindu bak pengawak Belanda. Ya, jadi perkara kebukai kebisi di Pratikaku dalam minggu tu tadi 2-3 hari ke udah lebih lagi berita kebisi nyadi di menua kita berita kena entu mana tajak utai tu viral ni ukai kena dicuntuh tau kena dicuan nya diukur ke mana ni laban pengawak ke merejuak ku kita ni merejuak muka ku nya tadi labannya ukai ukai pengawak ke diatur sesekedak sebengkah raban atau ke utai ke udah diiktiraf korone utai ke udah register jadi utai tu pengawak ke merejuk hari atas jematan tu nang ya viral buat media ramah jadi perkara kebaka tu cukup nak manah kebenaran eh. Jadi polis dia tu benuang bergigak korang ke merejuk ke air sungai hari atas jematan Darohana di Kuching baru-baru tu tadi neh labak ku kita pun tentu bisi medak utai ke viral tu neh jadi kepala polis pilihan menua Kuching inya ACP Alexan Naga Cabuk madah ke video 28 second ke mandang ke kes tu nyadi udah balat di kerembai korang bak media ramah lalu sidak megak bisi nerima report polis pasal perkara tu kemari jadi polis agi mansiak pengamat kes tu jadi jam ke dia tu orang ke merejuak ke sungai tu bedau di Kelala. Jadi kes tu peningan nang agik di pansiak polis agik ngiga. Nah, hanya ame kita ini hari utai ke beketu, kita patut ngingat ke derempu pemegak bala kita. Utai ke nadai mai penguntung beketu anang ame ngereja neh. Okey, jadi kita berperinang dulu sebedau ninga ke berita kedekat dikunci ke Bana Jimbat. Nama nak berita kedekat dikunci ke lebih agi bekau ngoregata ke bisik dia tu di Baram. Nah, jam ke dia tu. Kita berperinang dulu ngau lagu Ari Mae Franklin, Kunci Hati.

0: Lagi segulai sejalan dengan kami bawa FM. Tanya tadi frekuensi di Miri ini. Hanya di bakal ke lemai untuk peningah. Kita dekat dengan keberita ke dikunci ke Bana Jimat. Kelebih lagi berkawar dengan regata di Baram. Kita terus ngagai Bana. Hello, selamat lemai.
1: Selamat lemai, Min.
0: Ya, selamat lemai, Bana. Nama berita?
1: Berita mana? Di pasar Marudi itu mana yang bega hari kalau main domain hanya kong ngatur pengawal ngatur program kelebihan di malam budaya ada tu berkah lemah itu.
0: Aw ne, okay kira keterus ngagai nuan tu bana ne mai berita ke kita.
1: Terima kasih Min, selamat lemah ngagai bala peninggal ke benda-benda yang ke sada lemah kelemah itu yang di Marudi munyiko dah di temu kita yang lama tu para mereka tahun 2026 benung diatur pergi lari ke Penudi. Jadi aku melansa program yang bisa diatur hari Miri yang paham tak Pak Haji Miri lemah kemarin yang kainnya pakai bintang para mereka tahun. Jadi sudah cukup lancar diatur muncul banyak orang datai lalu champion mulai ngagai Spencer Market jadi orang hari Lina itu nggak ke Marudi itu lalu nomor 2 Rafael Gau lalu nomor 3 Wenis Celude hari Kenawit jadi kategori pemadang kemana-mana ke persembahan terbaik Dimpu Rafael Gau jadi champion nerima prize 2000 ringgit nomor 2 1500 nomor 3 1000 ringgit lalu persembahan terbaik atau kepemanan kemana-mana 500 ringgit. Jadi semuanya disimpulkan ke trofi ngau certificate. Lalu hari itu nama Prau Kayu berengkah di atur men 11 itu paket bisa di atur hari itu tadi. Lalu ya ke cukup nama itu diante ente pala peninga udah premier ke berjari penerami para mereka pukul 10.30 pagi itu tadi. Lalu ditangkap karena pekit lumbak perahu kayu yang berebut ke mangkuk yang amat berhormat premier Sarawak. Jadi tim ke menang pakar championnya Belaga 9. Nomor 2 Singgah Taga 1. Lalu nomor 3 Samil Sari N76 Satria Sakti. Lalu pergila bisik 10 pekit lumbak perahu kayu ke dekat diaspora nemu ke pengerami barang dari kata lalu pergilah hanya mayu pekit ke nyenia ke prais ke besai baka pekit piala Petro Energy Berhad ngau maka piala etnik gemilang yayasan perpaduan Sarawak lalu ya ke nusuk lumak perahu kayu lemai pergilah hanya piala Raja Batang Baram. Jadi pelabahku pekir pergila dan diantik-antik balas peningan siapa nak tim ke main pulai piala Raja Batang Baram nau meka piala Petro Energy Berhad nau piala Unity Baram Regatta tak kayasan perpaduan Baram Regatta. Lalu lemah itu pengerami kebenung diatur bahawa dataran Marudi hingga hari 6.5 lemah itu tadi ia berjalan ke balam ayu tak keperarakan kebudayaan ke di pasuk 10 bengkah raban bangsa bialai hari tamu di Marudi muncul agak dataran Marudi itu ya lalu program ke bukai malam tu enya malam kebudayaan ngau ratu baram regata lalu ya kandang diante-ante orangnya pekit ratu baram regata 2026. Jadi siapa nak bagi negara ke tahun tu ke mai mulai gelar Ratu Baram Regatta 2026. Kelihatannya mereka pengerami ke mana ke mai nasal ke dekat dipandang ke malam tu ke di pasok mai pun ke raban bangsa. Jadi pergilah tunggu pagi dibuka kenal pesta 6 rupiah tumbuh pagi pergilah pukul 6 pagi lalu muak ke malam hanya malam penangguhan konsert perpaduan jadi bisik beberapa ikut terutamanya adalah artis menua kita bakal ikat Saikul, Kerry Garris, Les Water, Mawan, The Crew Ngau Pinoma Band dekat Merindang main konsert perpaduan malam pagila ya. Jadi hanya untuk oleh dikunci kaku kebala pengingat bisa gambar bahawa diri kita semua bisa lepas pengawal terus mecut nagai maruli kita ya mematahkan lumak perahu kayu abari ke penudi ngamaga berperindah kepala artis ke bisa diundang hak merindang udah bekau ke lelak kelebihan kebalas tidak akan ngau belum perahu kayu ya. Jadi report ntar yang ujung kahil hari report bekau nggak punya ramai-ramai nggak tadi maru ditemui mulai baru lagi di studio.
0: Okay, terima kasih ngaga. Bana Jimat udah berkongsi ke berita bekau ngau Baram Regatta. Terima kasih Bana.
1: Ya, sama bye.
0: Okey, harap ke kita ya udah menerima berita ke mana meh kita ke Semak Ndur di Miri dia merudik dia sama ngericah kagi pengerami Baram Regatta tu neh laban bisi mega apa ngau pemerindang bisi mega raban artis ke bisi dikangau merindang kita malam tu neh. Jadi kita ya terus kula sejalai jadi pukul 7:30 lemai tu lagi mai kita mendiang ke berita Ari YFM.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Дай собирай.
1: WAI
0: YFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAI.

Selamat lemai peningah, Datuk Mai kita mendiang ke berita lemai. Ketua Batu Batang Berita. Pemeruan Rampak Menua atur nguna pengeraja asal ngukuh ke ekonomi Sarawak ke Jemaah Hilang. Agih belanja RM50,000 kena ngelati ke perkara pelajar ngau penglandia digital Bala Nembia di Mokah. Operasi Bespadu Immigration 30 ikut rakyat menua luar di Tanka. Ya, tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Ekonomi menua Sarawak ke Jemaah Hilang dekat ditegap ke ngena atur baru ti dekat ngemeran ke perkara pemeruan rampak menua ngau atur nguna pengeraja asal ngena cara ti emeruan. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke strateginya dekat nyadi ke pogok pemansang menua dikena nangkup pemar ketegal ubah iklim ngau ekonomi dunia. Sarawak megak dekat lebih merati ke pengawak nguliah ke ekonomi ti meruan dengan pengawak pemansang tindak mayuh mansut ke karbon kelimpah ari ti ngerembai ke atur nguna kuasa baru bakar hidrogen. Ya mansut ke jakut tu lebuya ke berjadi Regata Baram 2026 bak dataran Marudi. Raban pengintu pengerai di menua tu udah semampai mandang ke penglandia sida ngintu orang kesakit. Tajapan menua tu betapi ngau penangguh suntuk pengerja pengawak ngau perengkah guna. Nyalai Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke perintah oleh ngisik pengawak puangnya nyengkawum pengawak dutur ngau nurse. Tu setipak benar ngau perkara ke alai palan perubat Tunku Hati menua Sarawak udah ditetapkan jadi sebengkah hari 100 bengkah spital ke pemadu nyulut di Asia Pasifik. Dato' Amar Dato' Sim mansut ke Jakoto ngagai pengarang berita lebuh ia ke berjadi Sarawak Critical Care Conference 2026 di Kuching. Awam dua harinya kediatur nyentuk ke pegilak dekat di Guluk. Kira 300 ikut raban pengintu pengerai ari menua tu ngau ari menua luar kena ngelati ke kawa kerjasama antara semua raban perubat. 50 ribu ringgit udah diagih ke kena berjalai ke program tuition Setia Raja Mokah ngau smart gadget. Nyadi ke sebengkah hari jalai dikena ngangkat ke perkara pelajar serta ngirik penglandia digital ngagai Bala Nembia dalam sita Parlimen Mokah. Kaban Parlimen Mokah, Dato' Hanifah

program tuition setia raja Mekah dekat berat agik ke pengawak ngemata kebala nembiak ke kurang pemandai serta patut balat agik di Iriang. Nambahkannya, perengkah digital tak cukup keguna dekat nentu kebala nembiak tak lebih bersedia nangkup pemar ke Jemaila ngau penanggua ke datai ari pemansang dunia digital. Ngena agi belanja RM600,000 upis pengregister Gerempuang Menua Malaysia JPPM dekat ngelancar ke program Kampung Angkat Madani ngau Sekolah Ambuk Madani JPPM 2026 bak Kampung Pendam di Sadong Jaya kena 1 hari bulan 8. Penerang hari JPPM madah ke Kampung Pendam dipilih jadi palan ndur ngatur program Kampung Angkat lalu sekolah SK Kampung Pendam dekat boleh penguntung hari program sekolah Ambuk ke dipejalai ke Opiesto. Agia belanjanya dekat dikena berjalai ke mayo macam projek ngangkat ke pemanah perengkah guna serta nyaga penglikun ngau penglantang orang mayo. Mayo macam pengawak ngau servis dekat diatur nyerombak pengawaknya elak lalu tu nyengkaum program berjua ramah madani pengawak pemansang agensi perintah kaunter ke mindah kenkia berpersa pengerai ngau nyabut tiket bernasib. Projek ngangkat ke pemanah jalai kebun ke mayo macam utai tanam abak kampung sepawah diatur udah tembuk bendar. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke ngenak jalai ti mana haginya orang ke berkebun oleh ngangkut asir kebun sidak ke pasar ngau jampat, likun serta murah hagi belanja. Jalainya mega oleh nyawuk merangsang orang berkebun nambah ke asir serta ngerembai ke hagi kebun sidak. Jalai 1.5 km pemanjainya berlabur digagak kena 15 hari bulan 2 tu kemari kena agih belanja dari agensi pemansang bagi menua betung BDDA yang ngarap ke perengkah gunanya dekat dikena serta dijaga ngau mana ngambil kauliah merik penguntung dalam timpuh ke panjai. Kita ada tu menua mendiang ke berita lemai dari YFM. 30 ekor rakyat menua luar sudah ditan ke Upis Immigration Malaysia Sarawak ketika mayu macam penyalah dikerja lebuh operasi bersepadu ke diatur sidak bak 21 bengkapalan di Kuching berlabuh hari 23 hari bulan 7 nyentuk ke kemari. Penerang hari Upis Immigration Malaysia Sarawak madah ke operasinya berengkah diatur pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 2 dini hari berduduk hari sebana ke diterima sidak hari Mensia Mayu kelimpah hari pansiak ke diatur sidak dikena ngigak serta ngelaban pengawak ting langgar undang-undang immigration. Semua orang tiditan ke bak operasi itu megak udah dibaik ngagai Upis Immigration ngambil ke atur ti patut uliah dipejalaika. Bas pemanjai operasinya ke diatur 117 ikut orang dari mayu bengkah menua besik diperasa. Operasi itu numpu ke pengawak meresa kedai makai permis tidak pelabak ke ngatur pengawak berjudi online ngau palan pemerindang. Polis diatur benung bergigak ke orang ti terjun ke sungai dari jematan Darul Hana di Kuching. Kepala Polis Pilihan Menua Kuching SCP Alexson Naga Chabu madah ke video 28 second tik mandang ke kes Tok Nyadi udah balat dikerembai ke orang bak media ramah lalu sidak megak bisik nerima report polis pasal perkara tu kemari. Polis dia tu agi mansiak pengamat kesnya. Jam ke dia tu orang tik terjun ke sungainya lalu bedau di Kelala. Kesnya diatur benung kes tu diatur benung di pansiak ngena section 336 Penal Code. Sikup bayar kata induk keboleh 2.96 meter pemanjai ke ditangkap bak kampung pepat di Kabung udah dipindahka. Dalam post Facebook sida Sarawak Forestry Corporation SFC madah ke pengawak mindah ke bayarnya di pejalaika pengudah sida kenderima report pasal orang ditangkap bayar kena 20 hari bulan 7 tok tadi. Bayarnya ulih dipindah ke

saub antara SFC ngau si orang ke bisik lesen anangka baya Wong Kim Min ngau orang mayuh ke diau ba endornya. SFC megak dekat semampai ngemata ke endornya kena nyaga konflik antara baya ngau mensia. Nyalai mensia mayuh udah dilalau ngau jakuk tinggal suh sidak berjimat lebuh ngereja pengawak ba sungai ke bisik baya. Bintang Baram Regata ianya pelasar ke berguna bendar dikena nempak mayuh agi bala artis senutuk ngau pemansang industri kreatif di menua tu. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telang Usan Datuk Dennis Ngau madah ke pekitnya mega udah muka peluang ndo mantai ke orang baru ke bisik penau ba industri muzik di Sarawak. Pekit tu mega nyadi ke pemun dikena orang baru nyingkang jauh kagi dalam industrinya nyentuk ke peringkat nasional ngau antarabangsa. Bak pekit tu Spencer Marcus Dana nyadi champion serta nerima prize duit RM2,000 trofi ngau certificate. Orang kebulia lumur dua, Rafael Gaujon megak sama bulia anugerah persembahan ke pemaduk mana. Lalu lumur tiga bak pekito pulai ngagai Welles Celoday. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Pemeruan rampak menua atur nguna pengeraja asal ngukuh ke ekonomi Sarawak ke Jemahila. Agia belanja RM50,000 kena ngelati ke perkara pelajar ngau pengelandiak digital Bala Nembia di muka. Operasi bersepadu immigration 30 ekor rakyat menua luar di tanka. Tunakak kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai 25 bulan 7 2026 hari 6 yang diberita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

hati anak kita tu ada yang agak penyalah. Anak yang lo berjakau kasal, anak yang lo berjakau jai, anak yang agak nyumpah. Hanya untuk kelompok satu, nak tahu sekali. Abang nanti kita nyumpah, kita ngasuh jai. Dan kita inai, nak tahu nak peduli ke anak kita. Nak tahu nak peduli ke anak kita sekali-kali. Dini-dini maya kita. Ngai aku, supaya aku malam dia ingat ke aku. Nama dia kena ngur, dia kena kua anak aku. Tuk dia, ukai utai dah gagak aku. Tuk tiga utai datai hari. Pengasai ngutai aku dah ada kerja aku. Dia aku dah ada supaya, dia aku dah dasai ke. Dia utai ke bangsa aku, ngagai bala keninga, ngagai semua bangsa kita iban. Ngatau ke bangsa Malaysia. Utai ke bangsa yang aku, pengundung asai supaya aku. Dia anak kita mujul, ia kelompok satu untung, ia mpuh. Kelompok dua, painai. Ketiga, bangsa. Keempat, menua. Yang asai supaya aku, dia berangsa yang kita, aku sama berangsa yang kita, apa inai lah. Lebih lagi kita inai lah, bagi kita tahu tadi orang Hindu anak. Anak pantuk hati, anak puas hati, anak terlalu takut kerugi, anak terlalu takut ke dihempu nak tulis. Ngejauh tak, mesti duji. Orang bukai megak menguji, megak pada aku. Ukai nagang ni, pasal pengerindahan dunia tu. Ukai nagang nak, dia ada pengerindahannya, dia ada pengelantang kita nak ya. Dan dia bagi kita jamnya. Kena kita ngemansang ke dihempu, dia ngemansang ke dunia ngurau ukai.

Okey, peningannya tadi lagu Abang Kaya, Bisi Undang Selepak Batu. Nama lawak kita ke malam tu peningan ni. Hangkanya berlawak ke undang kini ni. Anak gi enti undang sungai atau ke sepit biru ku ni. Cukup nyamai ni. Panduk terjun aja, sub terjun aja. Okey, hanya di pukul 8 malam tu lagi peninga. Mai kita bergulai ngau Nembia Ari Sekolah. Kita buat program Nembia Amir bergulai ngau aku Aunty Min. Ari Sekolah Pesang Begu malam tu ni. Buat jalai pedawan Serian. Jawa sidak tu datai ni. Jadi sidak tu Nembia ke diau buat budi yang tau ke asrama aku kita. Jadi malam tu lagi kita deka ninga penglandia sidak tu bisinya dekat belagu, bisinya dekat bercerita ke malam tu bergulai dengan Temin buat program Nembia Amir pukul 8 malam live buat Facebook YFM Iban ngau radio ni teka frekuensi kita. Pian megak kita boleh ninggal ke kami ngena China Astro China Astro 871 live bergulai dengan Nembia Ari Sekolah SK Pesang Begu. Lagi kita dekat madah nama tiga sebut nama kebuah sekolahnya nama ya Pesang Begu ne. Laban sempat ganti mien nanya balakaban bidayuh ne. Okey, kita berperinang lagi ke malam tu ne ngau lagu Ari Dayana Shini selantang timang lagu kendangnya dituju bala indai-indai ngagai bala anak retianya tadi indai tu tadi kasih tau ke sayau sinuk ngagai bala anak.

0: Okey, bertemu baru kita datang baru buat program Nembiak Meet live ke Sarito. Kamu dah ni. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembiak. Bak mua Aunty Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kang Umay nya jauh nak ga jauh mane laban sekolah sidak tu enti keserian kita driba kira ke sejam bekenyak meh laban dia tu udah nyamai jalai pen udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita hari kucing keserian ne enti ke sekolah sidak pen tentu nak jauh tamina tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Nama nak berita abala Nembi Amit kita ke malam tu lebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak live Facebook program Nembi Amit tu meh temui Aunty Min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kuda duduk bertungak ngau Aunty Min bab mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kibak Aunty Min dulu ne. Okey, semak lagi. Dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Mhm. Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Mhm. Jadi majoriti nebiak ke sekolah ba SK Pesang Begu tu Mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dan kakak.
1: Ya.
0: Mhm. Excited lah datang. Senyum dia. Okay, itu Charmin Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmin. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Raja 5. Ya. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac Raja 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Kanan. Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesah je mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander nama artis. Panggil Max. Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Tiga-tiga sidak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi Primary 5, Max Primary 6.
3: Yeah.
0: Okey, jadi sidak 3 tu tadi daripada ke Diau Ba Budiang. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu Mayuh Diau Ba Budiang nebiak ba sekolah SK Pesang Begu tu kepada hangi Aunty Min Diau Ba Budiang tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempo bakal ke malam tu merindang kita ba program nembiak mir. Kita uliah medak live YFM Iban buat Facebook ninga ke kami ngena channel Astro 871 biar megak ninga ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okay Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Iya.
0: Seronok. Mm-hmm. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun, ya. Sampai sekarang lah.
2: Ya.
0: Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul 7
0: tu memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan ya kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
1: Pukul
0: selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum.
1: Belum.
0: Okey, hanya main nembiak hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama. Jadi sida itu sudah terlebak atau sudah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun sudah nemu ngatur derempu ko kita ini. Nemu meresi derempu tambah lagi bisi dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu raban pembantu pengurusan murid matiah sida itu ngambil sida itu tadi landik ngereja pengawak bakal kita ke di rumah anti berumah anti min bakal anti min mega selalu pope selalu nganu bukannya nanti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sida itu tadi nemu ngereja pengawak ananya lah pengawak ke bakal berbasuk garik nyembi garik jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program biar amit sama ninga ke pengasai sidak tu diau ba budiang tau ke diau ba asrama ni teh ke zaman ke dia tu ne sidak ya nadai dia suah megai telepon nya ga cukup manah ne tang bisik gama yang sidak megai telepon mai sidak ya pulai sidak itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang nak tinggal sidak laban baskula sigi bisik di padah kata ke bisik diajar kelebih lagi berkawal ngau dunia digital dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu ne. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen, Aku Dekat Nyulut. Kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut bak pelajar sidak ya, nyulut bak pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu. Siapa ngai nanti anak kita nyulut ne? Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang ya, udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miat kita, bala nembiak miat baru hari umur 12 tahun sidak tu ne. Kebulai nganti mien buat program nembiak mien. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Peguk tu bisik jala, bisik berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke Marik. Hari okay, ke Marik, hari 2. Hari 2, hari bapa sarinya. Hari 5, hari 5. Kemarin banyak ne. Jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datang ke konti, bulai ngau anti mien mega, mayanya anti mien benuang gawa Y912 sudah habis datang di tu. Nama age tu me peluang sudah ne. Mantai ke penglandia sudah ya ba program nembiak mien gulai ngau anti mien. Okey, malam tu bakal kuda di semaya anti mien apa kak merindang kita. Anti mien kak belagu kai, bukan anti mien kak belagu. Kita akan ngasih Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender. Apa anti mien pada rekuang, anti mien ngasih Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Sudah. Okey, dah senyum eh dia. Kita ngasih ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Macy's Day Parade.
0: Okay, Macy's Day Parade. Okay, dah sedia. Alright. Max.
1: Macy's Day Parade.
0: Okay.

Okey, bisi penangguh mimit peninga. Halaban kita lagi bisi awak. Kita dekat minta Max tok belagu. Hari pun baru. Medak live baru kita, neh. Anang gue mindah ke frekuensi kita. Anang gue mindah ke Facebook kita kini-kini. Anang scroll ke bukai. Kita lagi ninga ke Max tok belagu. Baru bergulai dengan timin bak program Nembiak Mid. Okey, start baru kita, Max. Anang takut. Anang malu. Lagi steady, Max tok. Okey, dah ready? 1, 2, 3.

0: Okey. Ah, cukup landi Max Belago. Ah, nya otak kedekak kita ini. Ah, nembiak kenang yang membuan pengransiang bakato. Ah, landi Belago, anda mau bercerita, anda mau bejako, anda mau begano. Ni nemu ila antimbian dekat mai bala nembiak kita ke membuan pengelandi ba main asal. Ah, bisi antimbian percaya bala nembiak kita ke mai hari dia tu. Okey semina landi ba dunia digital tang aba main asal megak nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi, bisi pengelandi agi bisi bakat ko kitai ni nemoi lah. Okey Max, kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan.
1: Tahun lepas
0: antara sekolah-sekolah lah ataupun ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac memang dua-dua ni memang suka menyanyilah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan nabi amit kita engau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul. Banyak pesan anti min ngagai bala nembiak kita ke dia tu. Tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kanan sekali alu jampat ngalah ke diri. Bisi peluang nguji lagi. Bisi peluang lagi nguji lagi. Okey reti kita tadi alah hanya tadi kita alungai bakal sidak tu dia bab budiang. Anti min rindu dengan nembiak ke nemu amat ngatur derempu ne. Udah nemu si garik drempo udah nemu ngintu pendiau drempo. Okey, anti min kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan, contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari
0: dulu. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa cakap ke kawan mana baju saya.
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan?
2: Ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmin. Charmin, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti min bagi satu situasi kan, kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa dia lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Ya. Okey, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah?
2: Saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan, ya? Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni. Ada kawan tu kan, dia tak sengaja. Dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey kah? Nak saya tolong dengan apa-apa kah?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia, Max ni dia akan bantu. Tak marah lah.
1: Tak.
0: Okey, nanti kita mendak deh gamas sidak tiga atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin mendak ne, nanti kita nanya sidak itu nadai diajar. Dan sidak ya lu nyaut nemu. Nama utek kepatut digagak sidak ne. Sidak itu nemu berkening lindung diri ngau nama autai kepatut digagak. Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni, contoh ni Aunty Min bagi satu situasi, contoh kawan A dengan kawan B ni bertumbuk, kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur mereka. Jangan bertumbuk lagi.
2: Kalau saya beritahu cikgu.
0: Terus beritahu cikgu. Jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan?
2: Ya.
0: Nyak meh patut diajar kita ngagai anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya, kes ngenyati, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita bala ni biak kita kemayari dia tu ne. Ari ya sidak tu dia bak budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya, disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala ni biak ke dia bak budiang. Yang kau ni biak ke sekolah di rumah mega ne. Okey, kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah berlagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenaran. Laban ya ti dire ne, nyak ya bekenyak na. Okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: Jadi hare tu ianya jelo rabbit ko kita ni. Nah, rabbit kan?
3: Ya.
0: Yeah. Rabbit ngau kura-kura. Arnab yeah. Dan kura-kura.
3: Ya. Yeah.
0: Tu cerita ni nah, dalam bahasa Inggeris.
3: Ya. Yeah.
0: Okey. Nanti Min kira terus baca, okey. Hmm. 1, 2, 3.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti, anak Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise.

0: A lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
1: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nembiak min. Nyak me penglandia bala nembiak kita kedatai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
0: Ya.
1: Mm-hmm. Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
0: Ya.
1: Selalu dapat nombor berapa?
0: Kadang-kadang selalu dapat nombor 1, 2 ataupun 3.
1: Ataupun 3. Siapa ya lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Mm-hmm. Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
0: Ada, nama dia Kessel.
1: Kessel?
0: Ya.
1: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
0: Tujak.
1: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Mm-hmm. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
0: Dalam English.
1: English lah. Mm-hmm. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
0: Nak.
1: Nak. Memang excited lah.
0: Ya.
1: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
0: Pernah.
1: Ya. Mewakili sekolah ke mana?
0: Mewakili sekolah.
1: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
0: Di luar.
1: Di luar. Lama tak ingat?
0: Tak ingat.
1: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
0: Ya.
1: Rasa seronok kan?
0: Ya.
1: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
0: Tak perlu.
1: Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
0: Ya.
1: Masih belajar lagi kan? Okay Charmin, memang good girl lah, memang clever, sangat-sangat pandai dan berbakat. Aunty tengok cara sebutan pun bagus, ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
0: Nak.
1: Okay, tapi besar nanti cita-cita nak jadi apa?
0: Nak jadi cikgu English.
1: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kaknya di pengajar. Ne? Kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Ne? Ia bisa penglandik. Kelebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi ia landik bak berlagu. Okey. Jadi yang Timin kan nanya. Kalau bersukan Charmin, kamu minat sukan tak?
0: Ya.
1: Minat. Sukan apa?
0: Sukan berlari.
1: Oh, run.
0: Yes.
1: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
0: 200 meter.
1: 200 meter. Yang yeah pecut ke ataupun yang larian button tu?
0: Dua-dua.
1: Dua-dua.
0: Yeah.
1: Oh. Tengok, Aunty Min tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
0: Tidak sangat.
1: Tapi seronok lah kan?
0: Ya.
1: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu petang pukul berapa?
0: Petang pukul 5.
1: Pukul 5.
0: Ya.
1: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
0: Minat.
1: Lompat tinggi tu?
0: Ya.
1: Minat juga. Oh, ya. Selalu dapat nombor juga?
0: Tidak sangat.
1: Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
0: Tidak.
1: Jawab pengeriduk bala nembiak tu ne. Sidak yang tema yang bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakaya ne. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ne. Sidak itu enti Allah kemenang. Ringat dah lama. Adanya gagal baru laban kak engkau. Nanti sebut ke pemain tu deh. Okey Isaac minat sukan?
2: Minat.
1: Sukan apa Isaac?
2: Olahraga
1: juga?
2: Ya.
1: Oh, mesti laju ni kalau berlari. Ya. Sama dengan Charmina.
2: Ya.
1: Kalau kamu dekat sekolah tu kan mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Aunty Min, rumah merah, rumah biru. Sekarang
2: saya rumah merah sekarang.
1: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max, rumah apa kalau sukan?
3: Sama dengan Ica.
1: Sama juga.
3: Ya.
1: Charmin rumah?
0: Rumah biru.
1: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
0: Ya.
1: Kalau sukan tahunan tu siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
3: Tahun lepas merah.
1: Tahun lepas merah? Tahun ni tadi biru.

0: Tahun ni belum lagi.
1: Belum lagi. Ah, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan. Max? Sudah. Ada juga. Ikut sukan apa?
0: Olahraga dengan permainan.
1: Permainan. Permainan apa?
0: Bola sepak, bola sepak dan softball.
1: Ada juga. Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut. Saya ikut softball.
1: Softball?
2: Dengan olahraga. Itu saja.
1: Olahraga. Itu saja. Charmin?
3: Saya ikut berlari jak.
1: Berlari jak. Ya. Ah, bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
1: Ada. Minat?
3: Minat.
1: Minat. Tapi nak selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
3: GK.
1: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
3: Nak jadi pemain juga.
1: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac, dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
1: Olahraga saja. Max, dia football. Bola
0: badminton
1: sepak.
0: Badminton paling bagus.
1: Oh, badminton. Selalu wakil sekolah lah, Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey. Pengalaman penelebak Abala Nebiak kita ke dia Abah Budi yang dipatih ukai semina Abah nyaga diri ukai semina sidak etok ngintu diri tang Abah pengawak-pengawak kebukai kelebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar, araban pengerja pengawak kebukai begulai dengan bala nebiak kita ke dia Bak Budi yang anak takut ngancong bala anak kita dia Bak Budi yang laban dia tu cukup nyamai cikgu bisik dia Bak sekolah nyengkawan bala waden bisik dia Bak sekolah jadi kita ke apa indai pun anak enggak ngelak ketanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja kita pun megak patut berjalai ke tanggung pengawak kita ke apa indah itu ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidak ya merati ke disiplin sidak ya ngau penau sidak yang ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne okey nyelelak anti mento bejaku kita dekat berperindang laban Isaac Isaac dah ready Isaac.
3: Sudah.
1: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kak ngemait lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelantian hati mi laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakai ya, meh udah umur anti mien tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu kira ke nyu dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi ni ngomai lagu ke zaman-zaman ni bakal anti minto umur-umur anti minto jadi kita ninga ke Isaac to belagu lagu ke dia ya cintamu mekar di hati dah ready Isaac?
3: Sudah
1: okey.

0: Ya, belalak kita, belalak kita ni ngai belagu ni. Cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita ni ngai ni. Live buat program dan biar ambil kita ke malam tu. Anti men penyenino ni ngai ni ananginya lagu lama ke kita ini. Lagu lama menya kira ke ukai lagu kemayari dia tu. Tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey. Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bye-bye auntie Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Nampak dia tu rindu dengan lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti min sikit muji. Cukup mana patah nyawa ya ni. Ni nemui lah. Bala producer kita. Boleh ngambil kini. Jadi artis. Nah, okay Isaac cukup landi. Terus ke agi pengrinduk nuan buat pengawak belagu tu ni. Di sekolah selalu wakil kan. Jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Nama sekolah tu Telagus Jeruk.
0: Telagus Jeruk.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Aunty Min dengan suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat belagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak belagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Yeah. Kalau belajar.
1: Ya.
0: Yeah. Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac, kita mega udah penglandi Max mega belagu main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita buat program nembi amin Ari sekolah SK Pesang Begu. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu ne. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Begu, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngau timin buat program nembi amin. Kira kena kat tu dulu kami begulai ngau kita buat program nembi amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okey, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okey, kita berperinang ke sekali tu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko nembi ke kalak di kangau buat program nembi amin.
3: Perangsang. Tuk meh munyia. Di indai andi nak pengaga asai dalam mati.

0: nyawai ngajari aku. Terima kasih ya.
1: Aku nginyau jaku ni yang Nelson Mandela, siku hari tokoh dunia titik lala balamayu, labak aku. Jadi munye kuya, education is the most powerful weapon in the world. Tak kentir kalian kita yang kajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata ti paling berkuasa. Jadi kita yang ngai maca, bekeni kita kak belajar. Lalu untuk kita yang nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita yang nak pandai, anang ngau orang berpikir ke magai menua, ya ya. Lalu berdua harinya kita anang nak ngemerat ke pengawak maca buok. Menuju nembiak baru, jaman kelia, nanti tulang kita kelalah, kita yang tak kering, kita sikit tak tulis kutai. Nah, dia tu dunia sudah berbalik, siapa kena dari pemandai, sikit tinggal laban orang. Menuju apa yang dari nembiak megah, nanti bala nak minta beli ke buah, pandai lu ni dah. Laban, tau kik sidak yang merancang, ambil keminat, tidak macam buah tu, tak kurang.

dana awal 5 juta ringgit memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumi Putera. Jadi bukan kita mungkin mengganti syarikat-syarikat besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semiconductor Bumi Putera yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putera mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek pensijilan dan pembangunan industri halal.
1: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping di China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa South Africa Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumi Putera Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberang Perai. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan, setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan insiden letupan bom tangan di Kem Hobart Gurun Kedah bulan lalu, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan kejadian dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Ini pula mengenai program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ia akan dimulakan oleh penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pengkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pengkalan data sendiri mengenai pelarian. Sekaligus, tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Jabatan Penjara terbuka untuk membantu kementerian dan agensi lain bagi menyiapkan projek komuniti menggunakan tenaga prospek mengikut kemahiran TVET yang dimiliki. Jelas beliau, penglibatan prospek bergantung kepada bidang kemahiran masing-masing yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Jabatan Penjara.
3: Kalau agensi jabatan atau kementerian lain melihat bahawa prospek yang kami latih dengan menguasai kemahiran TVET ini boleh membantu menyudahkan atau menyiapkan mana-mana projek di bawah apa-apa agensi, penjara sentiasa terbuka, berpotensi untuk mereka bagi peluang, kami dengan dengan besar hati akan sambut tawaran itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Berita seterusnya. Labuan perlu memperluas pertanian rumah hijau dan aktiviti pertanian moden untuk mengurangkan kebergantungannya terhadap bekalan makanan dari Sabah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kira-kira 90% daripada keperluan makanan Pulau Bebas Cukai itu diperoleh dari Sabah. Manakala, pengeluaran tempatan hanya menyumbang sebanyak 10%. Jelas beliau, keterjaminan makanan mesti diletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agenda nasional di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya Datuk Seri Haji G. Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Ke perkembangan luar negara, serangan rejim Zionis Israel terhadap orang awam Palestin di seluruh tebing barat yang diduduki disifatkan sebagai pogrom, iaitu serangan ganas beramai-ramai terhadap sekelompok masyarakat. Perkara tersebut ditegaskan pelapor khas PBB mengenai wilayah Palestin yang diduduki, Francesca Albanese. Beliau turut menggesa sekatan senjata dilaksanakan serta-merta dan perdagangan dengan Tel Aviv dihentikan. Albanese juga menuduh orang awam Israel dan tentera bekerjasama dalam serangan berkenaan. Krisis kebakaran hutan di Sepanyol semakin buruk selepas dua kebakaran besar bersatu berhampiran Madrid. Bencana itu memaksa kira-kira 63,000 penduduk berpindah ke kawasan selamat atau diarahkan kekal di kediaman masing-masing. Delegasi Kerajaan Pusat Francisco Martin berkata, keadaan angin tidak menentu menyukarkan operasi memadam kebakaran oleh bomba. Sukan, bekas pemain tengah Itali Andrea Pirlo setuju dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan negara itu. Persetujuan tersebut dimeterai bersama Persekutuan Bola Sepak Itali, FIGC. FIGC memaklumkan Pirlo dilantik mengemudi pasukan Itali dengan kontrak 4 tahun. Persetujuan itu juga dicapai selepas bekas pengurus Manchester City, Pep Guardiola, menolak tawaran sebagai pengurus susulan percanggahan pendapat berhubung kaedah untuk mengemudi pasukan berkenaan. FIGC telah memulakan pencarian jurulatih baharu sejak peletakan jawatan Gennaro Gattuso selepas kegagalan Itali untuk layak ke pusingan akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Belgium menamakan bekas pemain antarabangsa Belanda Mark van Bommel sebagai jurulatih baharu skuad berkenaan. Beliau diikat 2 tahun kontrak sehingga Kejohanan Eropah 2028. Perkara itu diumum Persatuan Bola Sepak Belgium. Jurulatih berusia 49 tahun itu menggantikan Rudy Garcia yang kontraknya tamat pada penghujung Julai. Van Bommel antara calon utama bagi jawatan itu sejak awal, walaupun beliau tidak melatih mana-mana pasukan sejak meninggalkan Antwerp 2 tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
4: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
5: Saritu, 25 hari bulan 7 dalam tahun 2004. RTM Sarawak nempak sejarah lebih mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan itu ba pengelamat 50 jam tu berengki hari 23/7 nyentuh ke 25/7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengeraja Asal Dato' Sri Adnan Satim. Maya Tumegak, Direktur Pes Penabur Sarawak, Nurhayati Ismail, menerima setipikit pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional penyempuang ke lagu pantun, bergendang, bertanda serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bamayuh pupuraban bangsa di Sarawak Ngos Sabah bakal Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Jauh Bajau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pengesai tidak berbahasa sama anggap tanda tingujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak Ngau Malaysia mayerti di Besayagi.
4: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Upis, Konsil Negeri Sarawak di Dipedak tampak berbenang hari seberai Pasar Kuching, tebing Sungai Sarawak di Dipedak cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, aku benar undur balap kaban Konsil Negeri Bawum, melanggur ngong menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di Diriat Tuan Kemulan di arkitek lebih lagi siling ekrium kemana di Ayam Mata kalian Facebook Sarawak tu kelimpah bisik Dewan Dur Bawum bisim ke upis untuk bala kaban kusil negeri Dewan Dur Makai Dur Semayang serta galeri di penyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Nizam Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai untuk megah tercubah di penyadi yang di Tuan Agung di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004 bercurah pandang ke menu megah etnik kuburan bangsa dengan bumi kenyalan sekian Astana Negeri Sarawak mantan kanan lalu dikepit hubung negereta telah kekibak di gagal pengisai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pengerinduk pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
1: YFM Segulai Sejalai.

sanggau Danny Wumpiang engkini yang lagu kena merindang serta lagu kena mungkal pemerindang malam kita sehari itu 25/7/2026 bertubuh baru kita awak pemerindang malam bergulai dengan aku 3 jam jadi bawa penglima 3 jam tu sempurna kita dan ada berubah lagi bakal selama kalai pukul 10 malam tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus hari YFM di Kuching di tu jadi udah nyat lagi dia kita dekat terus mendiang ke tanduk carta siapa juara minggu ke 29 jadi hanya tusun program kita sebedau kita dekat mendiang ke timang kerbak tawas nyentuk gagai pukul 6 pagi pagilah jadi kita terus ke segmen kita bawa pemerintah malam atau lagu Ari Lucy M tulang besi urat dawai pemerintah malam YFM.

0: Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: 24 jam. YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Ya, lagu Nesal Ari Sita merindang kita bawa pemerindang malam ngujung ke jam dia tu pukul 9.35 minit malam. Selama mendiang ke kami, kita ke mendiang ke kami ngena Astro Channel 871. Pihak mega kita ke engkanya bisik mendiang ke kami ngena RTM klik mega malam tu. Terima kasih laba milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Jadi kita ke benua merantu jalai jam ke dia tu angkanya baru pulai habis shift malam tu kini baru dekat nuju ke rumah. Harap ke kita datang bendur atau ke rumah engkau likun malam tu au. Jadi tu ngena berkawal engkau barang regata 2026 tu peninga kalau itu pemutus ke sari tu. Jadi gila kebenarnya hari tiga penudi barang regata 2026 ke diatur penentang tebing merodik. Jadi tu pemutus sari tu ianya berkawal engkau kalai perahu lakin belaga 9 mujur jadi champion buat kategori Piala Premier Sarawak terbuka. Jadi sama bising mata ke pekir tu tadi ianya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pengudahya ke berjadi baram regata 2026. Lalu perahu lakin belaga 9 nerima prais RM15,000. Lalu nombor 2 perahu singgah tagal 1 di nerima prais RM8,000. Lalu nombor 3 perahu taming sari di nerima prais RM6,000. Hanya pemutus baram regata 2026 ke diatur bak penentang tebing marudik sari tu tadi peningat. Okey, jadi pergila kita dekat nemu final baram regata 2026. Jadi pergila bisi pengelola program kami dekat ngelatai ke serta berkongsi dengan kita pemutus ke bisi pergila bak baram regata 2026. Lalu lagu ke sekali tu merindang kita bawa pemerindang malam lagu hari Basil Tedung, Oh Dara Bintu.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Lagu ni gue nak sanggup aku merindang kita bak pemerindang malam pukul 10 atau lagi dan kita dekat mendengar ke berita cerita terus hari YFM tang tu bisi duiti lagu kena merindang kita dulu seraya kita ke hengkanya kerja pengawak kini harap kita perindang malam tu anak gue tinduk terus bergelengau kami nyentuk ke gaya pengujung program bak pemerindang malam lagu hari Amy Nizan nama penyanyi aku dan sebenarnya lagu hari Todi bersumpah masuk neraka.

0: Jam dia terpukul 10 malam. Dia tu kita bergelang aku Nancy Tambom bawa berita malam kena 25 hari bulan 7 2026. Perintah Sarawak ti nyedia ke skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES nyak Siti Ali pengawak meranak ke pokok ti strategik dikenak ngada ke modal mensia ti ngembuan pengelandia ke tinggi. Premier Dato' Pati Hitan Suriaban Johari Tun Openg mada ke FTES pokok ke timpuh panjai kena ngada ke rebak baru ti boleh nangkup peminta industri jemah hilak bak bidang bakal peminta tiru AI, green energy, semiconductor, bioteknologi ngau ekonomi digital. Yang maksud kerja kutuk bak pengawal alaib jadi ke Expo Pendidikan Yayasan Sarawak FTS 2026 di Curtin University Malaysia Miri. Teks jakut ya dibaca Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin. Perahu Lakin Belaga 9 mujur jadi champion bak kategori Piala Premier Sarawak terbuka. Nyerombak Baram Regata 2026 ti diatur bak penentang Tebian Marudik Saletok tadi. Sama bising mata ke Pekitu, ianya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, pengudah yang berjadi ke Baram Regata 2026. Perahu Lakin Belaga 9 nerima prize RM15,000. Nombor 2, Perahu Singgah Tagal 1 nerima prize RM8,000. Lalu nombor 3, Perahu Taming Sari nerima prize RM6,000. Di Sarawak bak sepemanjai tahun 2025, semak RM9 juta pengrugi ketegal vandalisme, infrastruktur telekomunikasi serta ngerikut ke 726 kes. Menteri Utiliti Ngau Telekomunikasi Datuk Sri Julaihi Narawi Madah di Serikai BC 28 kes diriput ke Ngau penyampau pengrugi lebih RM314,000. Tegalnya Sarawak Digital Economy Corporation SDEC ngagak pagar pengelikun peninggi 3 meter di bisik dawai berduri ngelingi palan tiang pemancar smart Sungai Raya Bintangor. Palanya udah 5 kali dikacau nyengkawum kabel ngau bateri dicuri. Ungkus ngagak pagar tu ianya lebih RM100,000. Lalu sebuah tiang pemancar smart serta perengkak arus penyambung di pelabak berharga kira RM2.5 juta. Yang maksud kerja kutub pengudah nemuai sambil gawak ngagai tiang pemancarnya ndur berarti ke pengawak ti dipercalai ke SDEC kena nagang vandalisme. Sarawak meruahnya dicuntuh penjerakut bangsa udah tik rekod 0.791 dalam indeks keharmonian Ariupis penjerakut bangsa ngau integrasi nasional JPNIN. Penyampau nyak ngelui Ari Purata Nasional 0.701. Sapit Kepala Direktur Perancangan JPNIN Sarawak Nur Zahiruddin Amin Hussein mada pemujurnya hasil Hari Raya Sarawak ti ngemeran penghidup ti lantang tajak ndak sama bangsa jalan pengarap enggak budaya tu jadi ke menua Sarawak jadi model penyerakup menua Malaysia. Ia masuk ke Jakut tu buat program Dialog Harmoni 2026 peringkat Sarawak ti berambai ke Jakut anak Sarawak mengangkat identiti bersama dalam kepelbagaian agama dan etnik kediatur ba Universiti Teknologi Swinburne Sarawak di Kuching Saritu tadi. Program tu dipasuk kira 330 ikut orang serta diguluk Director Unifor Dato' Georgina Afia Ngau. Berita tiga berodi. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Gobinia Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi keterubahnya depan bilut Air Borneo Saritu tadi. Seduaya datai buat Airport Kuching urut pukul 12.15 minit tengah hari sepeda bekerja ngagai Kuala Lumpur ngenak bilun MY5005 pukul 1 ngalih hari. TYT tengenak bilun Air Borneo Tumegak ke tanda sukung ngagai pengawal Sarawak tidak akan negap ke sektor penerbai bilun menua tu. Tunakan kita mendiang ke berita malam sari itu, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Ailinda Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 25 hari bulan 7 dalam tahun 2004. RTM Sarawak nampak sejarah lebih mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan itu ba penglama 50 jam tu berengkih hari 23 hari bulan 7 nyentuh ke 25 hari bulan 7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengeraja Asal Datuk Seri Adnan Satim. Maya Tumegak, Direktur Pis Penabur Sarawak, Nurhiati Ismail, menerima sertifikat pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional penyempuang ke lagu pantun, bergendang, bertandak serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pepuraban bangsa di Sarawak Ngos Sabah bakal Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Jauh Bacau. Pengawak maya itu ricagi lembah pemesai tidak berbahasa sama anggup tanda di ujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak Ngau Malaysia mayerti di besayagi.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: na pamaagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
2: Selamat malam. Terima kasih kepada kita ke Gimeng Kamulengau kami Bak YFM Pemerintah Malam. Jadi kita terus ke program kita terus mendengar ke tanduk carta siapa juara.

0: sore hari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.
2: Aku Tony Rumpang. Tony Rumpang. Tuan sempama bulan. Ingat-ingat carta siapa juara ninting hari 5 pukul 1 ngali hari.
3: Ya, carta siapa juara ninting hari 5. Tentu ya pukul lain kau. Aku Monica Midi serta mega.
4: Aku Jackson Jabot.
3: Jabot pula sekolah terus kita.
4: Ada aku sekolah tadi.
3: Nama pun nama dengan nama sekolah ada Jabot.
4: Aku Exen aja.
3: Ada pengen buka Exen aja.
4: Surprise, surprise.
3: Hello Rudy Peter. Tu bisi pelajar tu nadai tanya tu nadai sekolah.
4: Ada aku bisi support ta.
3: Hello, Will Masterpiece.
4: Oh, adi saya ni aku seputa.
3: Mayu balah balah
4: cikgu tu. Aku temu siapa seputa aku.
3: Siapa?
4: Mesti jantan umat.
3: Jantan umat, udah pincin.
4: Oh iya, tang ya bisi kuasa.
3: Ni kanya deh, udah pincin lah cerita. Mesti
4: jimbon tawai.
3: Udah pincin magang orangnya.
4: Mesti mampu enggak?
3: Ngajar.
4: Ngajar.
3: Dek jabot di udah main nak sekolah. Udah agak minggu ni lah aku bisa dengar Rita dek kak ke Selangau.
4: Orang mai aku ken lah aku.
3: Nah, aku mana ke dek?
4: Aku
3: siapa di titik ke dek ken?
4: Aku sida ibu minut, sida banon.
3: Aku mana ke dek? Syarat ya.
4: Apa syarat? Mesti kan bisa tanya banyak.
3: Okay. Dia mesti sekolah dulu.
4: Oh,
3: nanti dia nggak sekolah, orang nggak main dek.
4: Oh, mesti ke sekolah.
3: Mesti ke sekolah. 8 tahun ni lah orang sekolah. Okay, 7 tahun, 6 tahun.
4: Nggak patut. Hari 6 ke sekolah, hari Minggu ke sekolah.
3: Hari 6 hari Minggu sekolah dek kelayan nggak hari dek lah. Orang hari 1 sampai 5 dek, hari 6 sampai hari Minggu.
4: Nggak part time sekolahnya. Kemarin ada yang bisa part time sekolah kan.
3: Jabot dia mesti sekolah dulu ngambil kedai pandai uliah nyadi penanyi engkau orang SSJ.
4: Oh my god. Uliah macam lirik.
3: Nanti dia nak ada sekolah, dia nak nemu maca kati kedai ka belagu engkau orang SSJ. Leka lagu pan adik lagi jus kebuka hari.
4: Amai kena jauh ya, kerana
3: reti ya. Kak jadi penanyi dia tahu ukai reti dek kak bisi pengelandia belagu aja.
4: Betul.
3: Tang di mesti bisi pengelandia nemu maca.
4: Mesti kak nemu maca 10 etik lagu bak cata siapa juara.
3: Ukai 9-10 ya. Yang kau iya kebaru masuk lagi 11. Okay, terima kasih selama. Ninti hari 5. Gelayang kami dah jabut buat program catatan sebab juara kesari itu tusun ke-29. 2026 dah jabut.
4: Ya.
3: Okay, nama bagi lagu ke dipasuk ke minggu kemari jabut.
4: Lagu ke dipasuk minggu cetik ni kemari. Cetik lagu ke...
3: Nanyi baru tu.
4: Nanyi baru tu. Ada kalau
3: Ronald namanya.
4: Ya. Ronald K. Namanya.
3: Ronald K. Nah. Kita sebenarnya. Engkau bala... Nggak sempat ninga ke program tu minggunya kemarin aja buat tua mai sudah mulai kepingat seminggu minggunya kemarin
4: yeah.
3: Ninga ke
4: recap tu
0: recap seminggunya kemarin 10

0: recap minggu nian kemari.
1: Ianya recap minggu nian kemari. Jabot. Jadi juara minggu nian kemari siapa Jabot?
2: Juara minggu nian kemari kan?
1: Uncle tanya.
2: Uncle
1: dari kapit. Adik jaga adik dari sekolah aja Dunilang dan Cigonya.
2: Adik aku kira ya Dunilang. Tanya ya, Cigo
1: dek kak mada sekolah ga anjong ku ngaga sekolah seni nawa ke Dunilang ngajar.
2: Ada nyak mana lagi awak yang ngajar ku ngajat.
1: Ada ya orang belajar ngajat Den.
2: Ada ka
1: belajar vokal bisa.
2: Oh nama ya sekolah seni.
1: Iya ukai ngajarnya gak ngajar tuh bukai. Hanya juara minggunya kemarin baru seminggu juara hari lagu hari Dunilang nama lagunya Jabot.
2: Penawar pengubat ati
1: ya. Sekali ke Dunilang lagi oleh ngetan ke juara minggu tu lagi kita ninga pengujung program lalu minggunya kemarin mega lagu ke paru dipasuk ke diberi nama Sulu Seput Nyawaku. Dini nak penuduk lagu tu lagi sama-sama kita ninga ke program tu jentuk ke pengujung program laban tentu ya tiga cara andur ngambil undi tau ke ngira markahnya endang dikena nin tiang minggu nak Jabot.
2: Betul.
1: Okey. Jadi ya nak masa jam laban bisi berita kedekat dikunci ketua mega program catat sepa juara lebih lagi bekawal ngau program kedekat diatur di Selangau.
2: Ya, kena ke satu hari bulan tu ilah.
1: Jadi ya terus berarti ke lagu nomor 10 nya Jabot.
2: Ya ke nomor 10 minggu tu sikit lagu ke 2 minggu kalaknya di juara. Cempian. Ya 12 minggu dalam catatan nak mukai-mukai. Minggu tu yas
1: nurun 4 gigi anak tangga. Arif nuduk ke 6 berarti entren eh.
2: Ya betul. Lekang ngotion lagu tu ibu minut.
1: Ayah de Wandi.
2: Ayah Wandi. Engau okay. Di ba lagu ke debai Yus Endro.
1: Lagu ke diberi nama Manggai ke Ati. Penduduk tiga 10. Sebab kita dengar ke lagu penduduk tiga 9.
0: 10.

0: Cik ni ngati pun minat.
1: Ada saya hari Intan.
0: Hari Intan.
1: Dek kalam dah Intan dia jawab.
0: Atai kalah aku ngai apa pula.
1: Ning aja kan
0: nama Intan kalah.
1: Nya mayu.
0: Intan.
1: Orang nama Intan ya mayu. Intan ke mama atau ketekan ke mala ku randa. Ketek kalam meda nah.
0: Amai.
1: Betuah lantif tepedak ke tek nama tekan ke mala atau ke Intan ya.
0: Betul.
1: Okey jadinya lagu bab penduduk tik ke 9. Kamu sudah didengar kita. Siko tahu dikumbai kita penanyi legend tu ya buat. Di bedau ada maya ya tu jadi penanyi
0: kelihatan. Bedau. Ya. Bedau si Belango.
1: 90-an. Tahun 90-an. Lebuh ya namanya tadi berengkah belagu. Lalu bisik dikumbai orang tele movie-nya ya buat.
0: Iya iya.
1: Dikala di mendak tajapan degi miat engka dikala mendak tele movie ya tak?
0: Iya te YouTube.
1: Iya ukai YouTube, bedau YouTube mianya.
0: Bedau.
1: Ngena ngena
0: ngena kiset.
1: Ya ngena tap sayanya. Video tap. Video ngena video tap mendak tele movie sida tu kelia.
0: Iya.
1: Jadi ke sekali tu pengudah asai ku ka 20 lebih tahun bisa aja buat. Ya tu ndak
0: ndak pansuan.
1: Ndak pansuan ndak ngeluar ke lagu lebih 20 tahun. Yeah, 20 yeah. Lebih tahun. Dia tu
0: pansuan baru lagu Intan.
1: Terus lagu Intan saya ori Intan. Sebut dia siapa nama ayak dia?
0: Idi Kuyang.
1: Idi Kuyang. Leka ngau tion lagu tu. Di Gaga
0: Yampo
1: Yampo Idi Kuyangpo. Minggu tu 5 minggu udah abak cata sapa juara. Saja pihak lalu bedau begin siat tu ne jabot.
0: Bedau.
1: Hanya lai padah ke ngagai bala ke benuang ninga program cata sapa juara. Lebih lagi peminat-peminat sidak ke bisi ninga 10 itu lagu tu. Cara
0: ya, undi. Undi kita lagu ke dekrino kita penyanyi ke dekrino kita. Ubah pengujung program tu lagi ianya uning nak telefon tu pemandu besar tu pun minat.
1: Pemandu besar?
0: 60%.
1: 60%? Besar punya nak lebih hari setengah.
0: Betul. Uning Facebook ianya 30%. Bukai bak Facebook. Aku Facebook
1: cata sapa juara. Agi.
0: Udahnya 10% tu ianya hari lagu kita pinta peminat bak tiap stesen YAM
1: FM
0: bak Selampur menua Sarawak tu.
1: Kayaknya cara merkah undi di ituang bukai siti cara aja mayu.
0: Betul.
1: Nya ngujuang ke penduduk 10 lagu tu engka dekat berubah bak minggu ke nintang minggu.
0: Ya.
1: Okey, jadi
0: undi
1: lah. Cara ngundi. Jadi kita terus ngagai lagu penduduk tiga 8 untuk jabut. Dek kan dah nemu maca.
0: Oh. Undi tik ke 8 atau lagu terbaru tu terbaru pasuk minggu siti yang kemarin.
1: Lagu kebaru dicalon minggunya kemarin eh.
0: Baru seminggu.
1: Baru seminggu.
0: Udahnya leka lagu tu digagak Justin JR.
1: Justin JR. Nama JR na Junior.
0: Junior kini. Ngau Ronald. Ngau penyanyi tumpo.
1: Ngau penyanyi tumpo.
0: Tion ya dari Den Aladdin.
1: Tion ya Den Aladdin eh. Tu ayak de Den Aladdin tu. Okey.
0: Citi lagu ke disadaka Ronald K.
1: Ronald K.
0: Sulu seput nyawaku. Pontin adai sulu tu. Udah mak. Oh, nyengai antau.
1: Nyengai antau. Okey, kamu dah remaja apa beratnya?
0: Ya,
1: empat pemergah sulu yamnya tadi. Yo, bakal ke
0: jadi sepuat. Bisi mai pun api.
1: Bisi mah?
0: Bisi mai pun api ke sepuat ya?
1: Bisi mai pun api?
0: Ah.
1: Katiknya lah.
0: Katik, nanti pun api. Mati lah.
1: Api ya.

0: Na pamaagi, deka ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu di deka Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu deka ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah deka dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur.

0: Pin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepuko Sarawak. Ngau yang berhormat Dato Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melati ke industri musik Iban.
2: 7.

0: Sinok ke lagunya.
1: Udah milih pergi.
0: Siti lagu ke namanya lagu orang ke benuang putus pengrindu. Dah ditinggal ke Suluwati ya.
1: Iya.
0: Jadi orang ke lagu antara siapa aja buat?
1: Pindy McLean.
0: Oh, ke Pindy Ribut oh. Pindy McLean. Sinok mat lagunya nih.
1: Nenuan milih pergi.
0: Oh, nemu mende lagunya aja buat.
1: Nah, aku sih lagu-lagu Sinok tu sih laju. Aku kan nemu.
0: Namanya bisa berkhayat ngede?
1: Atai.
0: Enggak, ma.
1: Gimana aku rindu ninga. Ya, milih pergi.
0: Oh, milih pergi. Enggak tersebaiknya ninggal ke dewa ku.
1: Betul.
0: Leka lagu untuk benar ya. Daniel Undi. Nyak ke ngagak leka lagu.
1: Oh. Tiun digagak Cyril Kayam. Kaban ku to.
0: Kaban lama deh.
1: Ancel ku kibut.
0: Okay, jadi lagu untuk menaik Niki segi genak tangga hari penduduk 37 minggunya kemari ngagai lumur lumur 8 minggunya kemari ngagai lumur 7
1: ya pelan-pelan
0: berapa minggu dah?
1: Udah 12 minggu
0: dalam cata
1: ya.
0: Nuan milih pergi Penny McLean nya orang ke ngagai lagunya nanti medak video klip lagu tu. Asal ke baru bakal ke medak lagu Florence Law lagu lelengau kelia ya getebe ngai nyoka bebekenya gamal nyoka sebaka bekenya sekelia nyawa nyoka sebaka
1: ayah ke sigi alet ate ku
0: nama tengle ate re
1: nasu alet itu tiap-tiap orang ke syuting video mesti ke tebe ngai
0: bak
1: pun bunga bak pegawang
0: pegawang ikan nama pegawang pegawang ikan
1: ada ikan namanya maku kan nanya nama kebuah orang mimit tepiang tasik pun bungai bak pegawang bak rumah-rumah kan tu namiak pemain
0: dini rumah tu namiak main nama di atas ka
1: taman kanak-kanak
0: oh nyangka lagu namiak miat kenya kok
1: oh kak
0: ini sekedar dor nah bisik ga atas bangunan nah
1: bisik kata jematan
0: nah dini ge ya ke mayo segi bepun bunga lah
1: betul
0: susah kena dia tau tangnya kebenaran aja buat kelia amai bapun bungai dia tau nanti dia berarti ke pemansang video klip tau ke cara bala kita bantu ngagak video lagu lagu video klip lagu ndak bakal kelia nyo majak mansang nyo macam style namanya ukai semina melit-melit pun bungai aja
1: laban dia tau teknologinya canggih bisik ya teku mairang namanya Ewan Ewan
0: ya macam style lah video klip dia tu bisik sekedaknya tadi Ari atas langit
1: ya.
0: Videonya diambil laban dia bisik drone banyak macam lah cara video klipnya diambil bisik benung bak air buang macam-macam style dia tau
1: bisik sekedar ke semina buat studio aja ke pemina
0: bisik gak?
1: Iya
0: laban kos.
1: Nama terkena kumairang itu di belakang kapan green screen.
0: Green screen bisik gak bekenya enggak pengelandik dari pemenya tadi
1: betul
0: leban teknologi deh
1: ya nadai terbatas
0: nadai uka semena melihat pun bunga aja enggak itu
1: melihat
0: nadai.
1: Pun mulung pun
0: bisa ya lagu ini mulung ya nanti bakal lagu rock enggak itu nyadai gede pun bunga kayaknya buat
1: mesti gak pun mulung
0: bapun bulu enggak menyadai.
1: Ngai kadini kayak bunga.
0: Aja di imagine. Raban sida masterpiece bapun bungai membelit pun bungai. Entunya dilah.
1: Raban lagu rock to ya kak mesti bak rumah-rumah ke
0: udah tinggal kurang nah.
1: Tinggal kurang udah rumah kebedau nyantai. Nama kebuah bekenya ini peminat.
0: Rock. Segi rock bekenya kini.
1: Iya.
0: Bisa enggak pedako ba band kita ba Padang? Ba Padang ya ke nane bungai penanya. Nana bisa bungai ngentunya di. Ba bungai ba Padang ba Gelanggang tahu. Bisa sekedarnya tadi.
1: Tangan bisa lagi, ibu minat. Tangan lucu lagi. orang ke ngesantong gas.
0: Nama bisa. Ngesantong gas mah bisa ya. Lagunya.
1: Kayak orang modeling anak ngesantong gas.
0: Oh, ngesantong gas. Nama bisa.
1: Bisa.
0: Mau kuna naik lem dah ana.
1: Macam-macam. Pengintar dia tu. Oh. Kita ke ngambil view dah.
0: Oh, macam ne. Bisa ke bapun lalang mah. Yuh, enggak. Nyaknya pamah gaya ganti rock. Pun lalang. Gaya gula
1: terima. Baru nyematan.
0: Baru nyematan. Aja rock tadi baru nyematan. Slow rock. Baru nyematan.
1: Tanya aku kalau lucu-lucunya. Lapan, ya tu. Sige kreatif gak? Siku penyanyi kita itu. Ya ngesantung gitu.
0: Ngesantung gis. Banyak macam nih. Nyana deh ngawa nitiah ke pengelandia pengintar. Asal ya pandai ketika mana edit ngatur videonya. Bakal ke mana lah gamal lah. Landia ngadu orang-orang ke ngedit entri landia. Pengelandia utai ke baru kita enang dak nitiah ke pemansang.
1: Ngau penguat tau. Orang kayaknya dia modelnya.
0: Ahunya ngentunya dia sih ngesantung
1: gak. Nanti aku tuh ngesantung gak ibu minat jangka aku.
0: Aduh, ulir.
1: Melerak magang.
0: Nadanya 15 kg tong giasnya.
1: Lawapun di debait di terjun kai. Nadanya meditan makap tong giasnya. Enang ke pula.
0: 15 kg nadai ke jadi mika berat.
1: Pula adik nadai deh.
0: Uga 15. Berau ke 10 kilo napa tu di
1: natangkat. Tuh, dia jabut. Di nemu kai peminat. Ya keempat 15 kg-nya. Tuangnya aja okay, termasuk uci dalamnya.
0: Oh, landia deh. Tahu kejabah upi dagang dalam menuang.
1: Aku biasa angkal meruni.
0: Oh, nya tambah ngoges ya. Kira 20 lebih ya tadi.
1: Nya kemudah
0: kedai. Mana oleh, na oleh, na oleh san ke jana.
1: Terus barang utai.
0: Tahu gede nguji ngagak.
1: Nah, aku punya klip ngesantung kayak bener. Kayak pula-pula
0: gitu. Ustai bukai kesan aja buat.
1: Nyak makaku.
0: Oke, nyanya nyu limpang kia ke pemansang teknologi nih.
1: Teknologi ngesantung kia.
0: Ngesantung kia.
1: Nyadi kita terus ngagai lagu tiba penuduk.
0: Ke-6. Oke, lagu ke-6 tuh aja buat.
1: 6 minggu
0: udah dalam catat. 6 minggu udah dalam cata. Niki ya tahun tuh. Minggu tuh nih. Niki segigi nak tangga.
1: Iya. Lagu tu digaga penyanyi Raban Tumpu.
0: Ketua yang ngomga pemain namanya
1: saxophone.
0: Bass ke gitar deh saxophone utai. ya moga ketua band, ya moga siko ari ke nebah music atau ke pemain ba Raban sedato. Lagu ke diberi nama penyanyi tua. Ke digaga Leslie Launas Empire.
1: Ya.
0: Okay, lagu tu di baik Raban Ona Sempaya Arif nuduk tiken ketujuh minggunya kemarin minggu tu nuduk tiken 6.
1: Ya.
0: 6.

0: Umbasa.
1: Yo te kawang kawang mada umbas.
0: Umbas. De anang ano ex geprende kare.
1: Nang ko ka kuken ano nang.
0: Dalo si Paul di lagi. Lagu bab 235.
1: Ya.
0: Lagu kadibai Ika.
1: Ya, ada berasa itu. Ada berasa. Ibu minat.
0: Lagu kadibai nama umbas.
1: Umbas. Umbas. Aku ningal lagu to. Nama. Hari nombor 10 ngagai nombor 1 semua lagu cinta-cinta
0: ini
1: nombor
0: bedau dengar bedau nombor 1 tu ah
1: ngagai kok
0: ngagai
1: di dekat ninga hari subah sampai itu hari nombor 1 ngagai nombor 10 semua lagu sino-sino mada putua pengrindau bisik kada tinggal solo
0: bisik ka baru bepangan
1: bepangan tangan kedami orang alit atiko kelengah.
0: Ya, rana mahal dah.
1: Ngenang ke semua lagu, cintan-cintan magang.
0: Ayy, barangku sudah ya, sudah ngagak lagu.
1: Ngenang kok aku. Tang bisik gak lagu, setiak gak lagu. Ya, kan nantai si cinta-cintan.
0: Sini, sini.
1: Siko terbaik, what rock.
0: Dini warok bisa ditau.
1: Nah, dai ngenang kok.
0: Nyok ke lagu baca tanya. Nanti okay, lagu ke baca tamai wah, benar dai bercinta. Namanya tadi lagu ke ni bo jawa lah dinya mak kejabut. Dengar ada lagu ke gau pekiat SSJ tahun tu. Semifinal.
1: Siapa?
0: Ndak semua lagu cinta. Bakal lagu masterpiece menyade. Nya lagu kenuju orang kau di bapaki ya.
1: Lagu ke orang kenuju menyade.
0: Menyade, menjadi ambo, menjadi amat. Orang ke bak kawal kita ke bulai tu tadi bakal menyade. Bisik memaya kita belayak ngopangan diri. Renyar te tadi ukai tu ngopangan.
1: Iya,
0: bisik gak lagu ukai bakal lagu waroknya lagu terabai. Ukai lagu bapangan makan eh.
1: Ya.
0: Nya pemanah ya lagu
1: terabai tu, lagu patriotiknya jenisnya sih. Nah,
0: ya, tahu kenyangnya tadi reti ya patriotik. Mana ke lagu bekenya aja buat nat, laban kita nembia baru Gen Z to. Naden tu mayu enggak lagu bekenya.
1: Betul.
0: Ni lah bercinta.
1: Mimi cinta.
0: Mimi bebelat bapak nang bungai. Nanti lagu beketongannya dia pada bungai.
1: Aku jangka aku nanti kita yang berlagu to nanti akan lagu Hindustan jangka aku. Sigi buah kita itu bertukar ke baju.
0: Aku mudah kena jabut. Lagu Hindustannya, ya mesti berlagu bercinta. Laban tinah lagu cinta, enggaknya dia melihat sebelah pun bungai.
1: Amai. Ngenang ke kita, ya ke bercintanya. Ngakai kereta api, sahnya kerintai.
0: Ba kereta api. Ngariang kediri.
1: Ngariang kediri. Beril kereta api.
0: Putus sahnya jabut.
1: Naik kayaknya bulanya. Pedah di Hindustan. Ya, nanti ya berlagu. Ya. Me bukit, me langit, lelai pengujung, gerabak kereta api, mesti bisa.
0: Nyanyi lagu bakal sanggup mati kena timbaknya. Nya sama menyertin tadi teh. Nya sekedar lagu dunia pemerindang. Tini teh ke 10 lagu amat ku dijabut. Lagu tu bercinta magang dalam tu. Ke semina lagu kau ndak dalam tu nya bisa kena bercinta bakal kepada aku tadi ba SSJ tu ila. Ndak salah ke kita datai bedak SSJ.
1: Betul.
0: Laban lagu dalamnya 24 itu lagu kai semina lagu cinta. Bisik megak lagu ke bakat tadi
1: lagu patriotik.
0: Bisik megak lagu ke CTG nunggu lo nama ke sebut kota lagu bisik titik lagu
1: sebut aja ya anak.
0: Ya lagu nuju anak ya. Apa bisik gak?
1: Mayu
0: lagu ke nadai bercinta
1: ada jabut. Betul jambut. Betul.
0: Ya ndak salah gak bala ke bisik dekat kakak lagu lekak lagu tu.
1: Betul.
0: Ukai semina bercinta aja ne. Tau ke pengerindok di ke si, indok tau ke lelaki. Pengerindok di ke namanya ke rumah Panjai pun tahu. Pengerindu di ke Indo Iban pun tahu.
1: Tahu.
0: Hanya kerana dia adu ke kita kuas tu ilah.
1: Oh.
0: Kena 29 dari bulan
1: sebetul SJ. Kau banyak kau ya.
0: Kuas ya. Okey, jadi tadi nyo pulai baru tu agak belumur 5 je buat.
1: Okey.
0: Lagu kedibai Ika tu kebenarnya digagak ayah dek.
1: Ayah Gunrong.
0: Siapa nama ayah?
1: Jesli Jabu Bajang.
0: Enggau Matthews Mambang. Dikit sikit na tangga ari ari bukan dikit nurun.
1: Nurun
0: sikit na tangga ari lumur 4 hingga lumur 5. Kala juara ne.
1: Betul.
0: 3 minggu kala juara. Minggu tu lagu ke dua lama dalam carta. Lagu tu 16 minggu dalam carta. Hanya tadi penduduk lagu tik kelima tinggal 4 itik lagu. Sebedau namanya sebedau mai bala kita ningak lagu bak nomor 4 jabot. Tentu ya tua berkunci ke mimit berita berkawal ngau SSJ na jabot. Laban nyokak semak bapak hari tu seminggu lebih lah. Seminggu bapak hari. Seminggu sehari. Seminggu lah. Seminggu sehari. Okey. Jadi ngakai bola kita ke
1: Diau Bos Langau.
0: Diau Bos Langau. Bisi megak ninga berita sekedak ke di muka. Dekat datai medak beraba-raban.
1: Beraba-raban.
0: Bisi megak hari Sibu. Di ninga
1: tak beraba-raban.
0: Sibu bisi megak datai. Jadi Sibu tu suah nur ngatur pengerami je buat.
1: Betul.
0: Lebih lagi pengerami bakal tau ne. Tu tadi perami di Sibu ke hari.
1: Betul. Hari Malaysia.
0: Hari Sarawak. Tang di tunggak ke Selangau, jarang bisi pengerami berkata.
1: Betul.
0: Nyala ya tentu ya orang Selangau, ngau ke Semak, muka tak tahu nak jauh harinya magang.
1: Artinya, ibu minut, bos dia kemeri kesempatan ngagai orang kosan Selangau nya bos ya.
0: Bos ya? Bos Tamien lah.
1: Ya, betul.
0: Bos Tamien. Bos Tamien. Mai orang datai medak bakal ni gaya pasal Selangau.
1: Betul.
0: Jadinya Siti megak cara ketuai kelebih lagi ya beromat ngangkat ke ekonomi, angkat ke pemansang. Laban aku medak utai tu bakal aku medak ke Terubah ya SSJ di Betuang banyak. Tahun 2014.
1: Betul.
0: Ke Terubah ya segi nak percaya orang SSJ satu sebuah jabut.
1: Betul.
0: Aku pun ada percaya Dewan dan nyong ngelumpak.
1: Pun
0: Kamal Dewan ngelumpak. Namanya Sarito SSJ pagi lah. Ai pemakai.
1: Biar
0: makan pasar betul. Orang ada nyangka utainya deh. Jadi utai ke sama engka dekatnya di Selangau. Tak japan engka kurang lagi. Tak pakai keliak. Keliak ke nama datai berabar-abar. Laban berdua bisik Facebook live deh.
1: Betul.
0: Dia tu laban dah bisik Facebook live. Bala ke jawahnya tadi bisik kena oleh datai.
1: Tang gerinti datai ibu minut.
0: Ya kenapa datai.
1: Dia nemu nama kebuah.
0: Nama kebuah.
1: Jalai nyonya mai.
0: Mai.
1: Nya.
0: Bonio.
1: Bonio. Jamai. Dah jalai. Nak bermalam kita ulit.
0: Pulai hari.
1: Pulai hari.
0: Bapa jam jaris. Nak tak sejam hari sibuk.
1: Nah,
0: setengah jam jaris sibuk.
1: Nyapian.
0: Hari muka pan. Bapa lama jauh hari muka.
1: Kira kisi sejam setengah.
0: Sejam setengah.
1: Dua jam lah.
0: Oh, dua jam juga bakal muka ke hari sibuk. Hari Selangau ke Bintulu menyenai.
1: Ya.
0: Sejam lebih. Tangan ngawak. Siti ada cara megang ngangkat ke namanya kelimpari ekonomi menyak aku tadi ngelama tu orang mayu nak nemu bisik hotel di Selangau. Jadi dia tu hotel kira ke baru dah bisik. Lalu Siti megak rakan strategik SCSJ ke 9
1: betul
0: final. Laban ke sponsor mayu bisik 12 bilik sudah sponsor 4 malam
1: betul.
0: Jadi tu cara kita ngangkat ke tau ke ngasuh so, sedang lala. Siapa ke dekat bisi penggerami di Selangau sudah tahu dia bah hotel tu ilah.
1: Ya. Tambah muka ibu minut. Pemakai bah Selangau tu
0: tidak pukul 7 tutup kedai na. Parem kita lapar Selangau.
1: Ya.
0: Tang ngawak engkau maya SJ tu ya bisi tai berubah mimik dah
1: ya.
0: Bakal mudah bertuang subak lah. Jadi udah SSJ tau ke Maya SSJ tu lah ni nemu ke kedai ke ngelamak tu tutup pukul 7. Ya nemu tutup sampai pukul 10. Tau ke pukul 12 tengah malam. Ramai orang datai.
1: Pihak megak ibu minut tu berita paling san mana ngakai tidak ke Selangau din. mayanya Anang Irawati. Mayo penyanyi bakal ligaw buat bahasa Selangau.
0: Mayo penyanyi bakal ligaw. Ya oke, okay, semina semi finalis saja ya.
1: Betul.
0: Mayo mega bala penyanyi kedekat datai kena satu hari bulan 8 ni lah.
1: Betul.
0: Bunyi kuda tadi habisnya bakal ligaw sering gap makai.
1: Betul.
0: Ambil me peluang tu kita Selangau.
1: Ambil
0: peluang. Oke, semina bergambar kita ke bisnis bisnis kedai buka kedai kita. Anak nutup kedai kita tunggu tujuh lemai.
1: Betul.
0: Rugi WB mai program ke kawasan kita.
1: Betul.
0: Kami gaya baik. Kami nggak lapar menua kita.
1: Ada petan. Aku teh kok lapar. Pulai ke rumah panjai pak kau.
0: Ade untuang lah. Bisa rumah panjai Selangau. Kami nyadek pernah pulai pulai yang tini rumah. Junia mah rumah sengalai.
1: Ya mak kita.
0: Nggak jatuh kelala dia. Oke.
1: Bisa oke ya.
0: Bisa ke?
1: Nggak kayak rumah puluh.
0: Puluh siapa nah?
1: Nih. Ya tentu kita suka.
0: Nyama pengulung yang lain ya kak.
1: Oke, bisa ya.
0: Program kita dokumentaris buat nama-namanya buat rumah Dato siapa nama kakek sebenarnya ke dan adanya sebut ya urus kuaunya
1: eh nama Tato
0: siapa namanya Subana
1: pengulu imban
0: ya pengulu imban namanya sekuau magam jadi mayo dor kita pecah
1: banget nggak kayak kuni amannya tahu
0: oke okay, kita mulai baru nggak ya. Catat siapa juara
1: kita hebat penuduh tadi kita hebat penuduh nomor lima kita
0: hebat
1: penuduh nomor empat
0: oke okay, baca ketua dia
1: nyati lagu tau ibu menut dua minggu kalaknya di juara
0: kalaknya di juara
1: 18 minggu
0: lagu dalam madu cata. Lama betul madu lama dalam cata
1: dua minggu tuh ya bagi can orang bukai
0: nurun dua gigi na tangga
1: betul
0: leka ngotion
1: di gagak abis
0: itu bakal tegang belajar si
1: Besifaya.
0: Lagu disadakan Nick Ravinci. Kala jadi juara menyeku jabo dah kala jadi juara 2 minggu. Tak minggu tu ia bab 2 3 4 ngolagu. Pengindo
1: nak datai ba adan. 4.

0: Telagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Darah Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Akhir Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: 3.

0: Siku penanyi ke Deka Engau Berpekiat ACSJ Tu Ilak Semifinal.
1: Ya. Yeah.
0: Tang lagu ya. Okay, lagu tu lagu bukan.
1: Bukan lagu bukan.
0: Lagu singkang. Tang ke baca ta tu lagu bukan aja buat.
1: Baca ta tu lagu bukan.
0: Lagu namanya.
1: Lagu Isi Ati ya.
0: Isi Ati, Isi Atiku Dayana Shini. Ya. Leka lagu digagak Paulus Morris.
1: Iya, Dion digagak Paulus Morris bukulangnya Den Alade.
0: Ya lagu tu kebenar ya Nikit Dua Gigi Anak Tangga minggu tu.
1: Betul.
0: Tajapan baru 3 minggu dalam carta. Hari lumur 5 ngagi lumur 3.
1: Betul.
0: Artinya kita tinggal 2 itik lagu lagi kepada udah dinga. Sekali ke Donilang ngagi oleh ngetan ke juara ya. Tau ke kepada udah dinga kita sitik lagi ya ke namanya tadi semifinalis mega.
1: Ya. Yeah.
0: Duni lampat semifinalis.
1: Betul.
0: Ya ke Raban Kelemayang band pun semifinalis.
1: Betul.
0: Ke tahun tu. Dayana Shini pun semifinalis.
1: Yeah.
0: Omayu semifinalis tu. Ika pun sama. Nah aja buat lah.
1: Ya. Yeah.
0: Engkau bertemu magam.
1: Enggak aku bertemu magangnya.
0: Apa-apa.
1: Nanti oleh aku ke dia ala kampuang.
0: Nama di dia ala kampuang.
1: Nggak ke bertemu Sita.
0: Lapar lah.
1: Ngai ke belaya.
0: Nama tak kelaya. Nama orang yang anu dek.
1: Nadai kelaya. Aku kemalau.
0: Ayai, kini nama tak kemalau ke dek.
1: Nadai bertemu Sida ya.
0: Oh, nanti bakal Sida kelemayan nadai. Penyangan anu dek.
1: Nadai pun.
0: Aduh ni langka leban si go.
1: Betul.
0: Leban di kamar dek sekolah aku ya.
1: Ngau si go ke.
0: Siapa?
1: Ngau kita ngagak lagu ikannya.
0: Ya ngagak lagu ikannya.
1: Oh,
0: nya guru vokalnya.
1: Ya.
0: Okay, jadi ya. 8 itu lagu udah ditemu kita eh. Sebedau tuang ngalih ngagai lumur 2 ngol lumur 1 tahun aja buat.
1: Yeah.
0: Auji di madah ke dia ngagai bala ia ke bisik nganjong lagu ke RTM kelebih lagi ke dekat nemu lagu sidaknya namanya
1: bakane
0: ulih kan nyat ulih pasok lam sata kenda padah kriya meh ge sida
1: berengkah ari tahun 2022 nya kemarin.
0: Oke, 4 tahun udah.
1: 4 tahun udah semua lagu kelulus tapisan PPLTI nya dekat di sarap dekat di tapis dekat di pantes panel khas ba RTM Kuciang ngau Kuala Lumpur sebetau dicalon ka ba CSJ Cata siapa juara.
0: Tajapan nanti kita berarti ke lagu ke Dianjung ke Kuching atau ke RTM Sarawaknya. Mayuh dikuman ke DC.
1: Betul.
0: Lalu mesti nungak Luya dulu.
1: Betul.
0: Luya ya luar berangkat sumpah.
1: Betul.
0: Madah ke lagunya digagak orang nyampu. Endak ngupi lagu orang. Endak ngambil lagu orang. Nanti nyemak ke lagunya bisa ngambil lagu orang. Ngau pemendar hari orang ke ngagak lagu.
1: Nggak
0: mesti
1: tahu.
0: Bisa surat pemendar.
1: Betul.
0: Semuanya mesti bisa magang.
1: Mesti.
0: Nyak. Siti hari cara kita namanya ngambil ke lagu orang tu nak suka tig ngambil lagu orang dah.
1: Betul. Sini ada tahu ngambil lagu orang.
0: Lepas kadang-kadang bega, ya udah ngangkat sumpah aja buat. Tang kebenaran lagunya bisik lagu menua bukai sama lagunya.
1: Ya, betul.
0: Bisik ga. Hanya Siti hari penyalah bah undang-undang melega.
1: Betul.
0: Artinya tadi kita ke ngagak lagu kita ke nusun tion lagu. Berarti ke namanya lagu ke digagak kita tadi enggak ketemu bisik sama lagu sama tion ngau lagu orang bukai di luar.
1: Betul.
0: Ia ke ngagak yang kena ia nemu dah jabut. Tang ia ke meli ri orangnya.
1: Ya.
0: Ya kembali engkau kenerima lagu dari orangnya tadi.
1: Betul.
0: Laban orang kadang-kadang nak nganu orang ngagak lagunya. Orang mayo ki nganu penanyinya. Taja penukai yang ngagak.
1: Ya.
0: Jadi berarti ke tanya megak lebih lagi kita dalam dunia pemerindang.
1: Ya.
0: Okey, jadi ya ngagai bala kita. Tua bisik lagu baru mengkadeka di padah ke bisik mengkak berita bukai bekawan ngau isi sejarah tu lagi. Nyala ini bermasal jam ni
1: ya
0: buat.
1: Ya, terus ngamik ke sida nadai tanya.
0: Terus ninggal nombor 2.
1: Pasang
0: nombor 2, pasang terana.
1: Ah.
0: Okey. 2.

0: Ya, saya keduan siko ko ya jabut. Ngarap ke kita sayau ke YFM bagana jabot.
1: Betul.
0: Lebih lagi kita te sayau ke program Carta Siapa Juara ngau anugerah Carta Siapa Juara.
1: Ya.
0: Meri pangkati ngaga Doni Lang.
1: Ya.
0: Kan jadi juara ba minggu ti kedua jadi juara minggu to.
1: Kalau mayang ben tadi pun adi berniki segigi anak tangga.
0: Jadi ya kelemahan bento hari lumur 3 yang agak lumur 2.
1: Oh.
0: 3 minggu tajapan baru 3 minggu dalam cata. Laju yeah. Sudah nikik.
1: Betul.
0: Jadi lagu tu diberi nama Nuan Barulah. Nuan Barulah.
1: Nuan Barulah.
0: Nuan Barulah. Ya ke dekat berpekit di baik lagu ke dekat di Sabung Sida SSJ tahun tu lagu diberi nama Penerang Dalam Petang, Nuan Penerang Dalam Petang. Jadi tu lagu baru Sida ya, yeah. Nuan Barulah.
1: Di siang Sida baru lagu tu.
0: Iya, amat. Jadi lagu tu digagak Dixon Boss. Penengkebang lagu kesama nengkebang lagu Nuan Penerang Dalam Petang.
1: Iya.
0: Ya kelompok dua tadi lalu juara baca ke dia pengajar dia
1: jabat. Iya ke juara minggu tu. Dua minggu termasuk minggu tu nya di juara 10 minggu dalam cata. Leka ngotion digagak penyanyi tumpu ianya Doni Lang penawar pengubat atiku.
0: Pandai dinambah keku belakang.
1: Bias. Ada sih kan?
0: Dai.
1: Oh, penawar pengubat ati.
0: Penawar pengubat ati. 10 minggu dalam carta. Menyika jabut tadi 2 minggu dah jadi juara. Lekang ngotion lagu tu nanti gagak penanyi tumpu. Tau ke pengajar jabut. Siko hari penanyi ia ke nyadi pengajar. Begulai ngosida Rudy Peter. Nah.
1: Oh.
0: Jadi hanya penduduk 10 iti lagu dah ditemu kita. Enggaunya megak tentu ya bala kita ke udah ngundi ngena arus telefon minggunya kemarin nemu diri. Bisik menang ke ndak?
1: Iya. Nyati minggu tu ibu minat. Nadai orang si menang. Nadai. Salah megang teka sida ya.
0: Nadai pemenang. Salah magang. Kita kedekat nguliah ke prais nak salah. Kita tahu nguji baru ke sekali tu
1: anang putus asa.
0: Tajak peminggunya kemarin salah teka ya ne.
1: Betul.
0: Jadi tang ke minggu tu ni nemu engkau uliah kini nyala ya sebedau muka arus telefon. Tentu ya kita bisi lagu kedekat pansut ngau megang lagu kedekat dicalon ke minggu tu.
1: Iya betul.
0: Jadi sebedau kita ninga ke nama lagu baru ke masuk ada jabut.
1: Betul.
0: Kita ya ninga ke dulu lagu ke dekat pansut Ari Carta.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: baru jabut.
1: Ya.
0: Lagu kadi baik lama itu nak ngagak lagu ke ayu lundai berkata.
1: Ya, sena-sena.
0: Isna nala.
1: Ya.
0: Ngau lagu ya terpejuah.
1: Terpejuah. Laban hujan.
0: Ya, leka ngau tiun lagu tu digagak penanyi tu empu. Endang ngasa benda tu yang megak endang ngagak lagu ke diri empu.
1: Ya.
0: Okey, jadinya lagu ke masuk ke tahu berengkar diundi kita nak jabut.
1: Betul.
0: Jadi tadi tua ndak sempat madah ngasih bala kita ya ke deka menang prize undi. Tentu ya bisi arus telefon dibuka udah tu. Kayaknya lai ngasih bala kita ke deka ngulih ke prize tahu ke barang produk pemakai.
1: Ya.
0: Kina Kara Agrofarm.
2: Recap minggu tu. 10.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

0: Sabrai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, uliah mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Dengar ke kami WiFM segulai sejalai.

Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: nuan teleponnya. Tujuh nuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawa teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawa teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke pejalai kupis penglikun pejalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Keranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

Mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi jadi, arulah diterima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan.

dalam setiap pis tentu menyumbuh rundiang siko-siko tidak sama dengan rujal pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pengadiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hati hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengadiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak perayas, tau kecakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Jadi entik maya ngubur tok ke nganyung orang mati tok dia pasal. Entik subak dia tok dah. Kelebih lagi di rumah-rumah panjai ke jauh ari negeri. Suah amat kita meda orang ke nadai tu mai bayak entik kita ngubur ke dia. Macam-macam bayak ke dia baik. Aku hampir ke meda tok tok dia pasal.
1: Ya,
0: ambil ke contoh tok deh. Nanti orang ke nadai nyak maya ia agi hidup ia aman rinuk ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik ke orang ke nadai nyak tadi merek radio ke bayak ya dan ngambil ke bisik dia dinga menyakini. Kati nuan meda perkara tu agi sekena kini tau ke agi ngeman kini ba adunya kita ke dia tu kelebih agi ngau pengarap kita orang Kristian.
1: Nak ngeman. Nama kebuah aku tak nyimpul lah lalu tak mutua sekenyak tetek bansanya. Gik kita keliak. Dia beri batang duit, duit nyala-nyala duit. Lalu dia tu orang yang ngerumpak yang kubang kubul. Lalu nu nak ngage biang orang ngerumpak. Lalu ngage kubul orang orang nguliah ke ngambil duitnya. Lalu pihak makan nombor dua nanti sidak ya. Rino nal kentiknya anak dara sidak ya kini diberi sidak emas tu diberi emasnya di petak orangnya lebuh orang kemedaknya dian mesti dak nganti orang nyiannya elak ba nganti orang kena dai lalu dia sidak nyeng kubang namanya kubulnya lalu ngamik utainya anak ngage berundang tebesanya ba kita Kristian kita nadai berguna kebaya nama kebuah kebuah ya laban pengaya ba dunia tu nak uliah dibanding kengau pengaya tiba serga dedin pengaya tiba dunia tu tu bunyi kuaku tadi tu temporary dunia tu tang tajak ku nyebutnya ngagai kita ti lebuah kita nyengai niang smit niang sanuk ya nanti kita ngai medak kerasa ya ditinggal kedia semua. Nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak no ngubul. Tang anang ngumai nyak bayak. Anang ngumai nyak bayak. Nyak semina dibuai kita ngagi tanah pulai ke tanah. Lalu semua tanya pulai ke tanah magang. Laban bak runiang kita bayak tu ngamik ke debai yang ngagi sebayan kian. Bak runiang urak kebaraan mu Tuhan. Tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala. Bak saat kita nerima Tuhan. Lepas kita ninggal kat dunia tu. Kita bisa tubuh tik baru, tubuh tik menyana, lalu dah baik ngagai dunia tik menyana. Dunia tik penuh ngau pengaya, dunia tik penuh utai tik badas. Kapak, ia berguna kutai tik sengapak, bakau ras bak dunia tau. Uliah kita berudu yang kenyak bala peninga, nama kebuah kita nak berbayak, laban bak dunia serga dian badas, jauh 1,000 kali badas.
2: Plaza Jurai 6:35 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web titik asal skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu buat Duo Pagi Y.
2: Yeah.
1: Di berpansa. Lagi ingat tak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya teh sama sekolah ngau kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain dah. Sudah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat magiang Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mai ke ingat nama ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilih ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng udah ngulami mata
2: ngulami mata ba budi yang
1: kapan ku tu sebab labanya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun nuansa ikan ke boleh dempak kita matanya Sam hari yang aku nemu baca
2: isi salah ikan
1: nak aku nemunya lumik sampai tu nalai ikan kau
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjur ngagai primary 1 dia praktik kena dia mayo chess history han dia jadi. Leban sekedar tu tadi dah terlebak bersekolah tambah mega sidak batrika yang ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar magang mas. Terlebak di pedak sidak magang. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh history mimi enti history.
0: Mimit aja nama iya mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang besi artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Belas siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Rebis ulih munuah tang ulih diseliah ke enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai tau ngelari ke diri kelebih lagi enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau basu abi ketupnya ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit lalu nganjung diri berubat ngage klinik tentu ke

0: enti ba apai inai kita ke udah tuai tu deh.
1: Mm-hmm.
0: Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban nanti kita berhati laban bisik sekedaknya tadi udah tuai ko kita deh. Nak boleh ngintu diri tok kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tok ke ketegalnya yang kanya udah babo ko kita deh.
1: Amat amat ya. Nang amat mayuh nak nyadi bak ruang bilik tetap bersatu lalu lebih lagi apai inai sedaknya udah tuai. Lepas sira ketuai nyo tulai agi mentu dah dah.
0: Bengal mapeli.
1: Nyo bengal agi mentu dah. Lalu tatua agi mega kedai nya dah. Ya nu disebut kita nyo babo dia. Nyo tatua agi mentu dah ya. Lalu enti kita nyo nitiah ke ulah sida ya. Sida tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dia.
0: Ya,
1: so anang sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita iti anak. Ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyau dah tulai lagi nyau bengal lagi nyau babo lagi kini nu nak mayu lagi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus kagai sidak ya anang sekali ringat menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tuai bensato aku bisik dekumai kami ayak utak ianya menjadi inai aku yang nak meda tang yang nadai ruang bilia lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang mesenya lalu debai aku bergolai dengan aku baku ciang itu lalu gagak ke aku bilia siti so nama titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke lebuh tinggak titik nyadi bak ya lebuh ya kemi bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. Bilia kau utai ketemu kita lebuh kita muka bilik nakak menyak dah mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia dia tang aku berterima kasih amat-amat ngagai anak aku kelaki do pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ne ya lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nolong lalu lebuh aku ti bertempuh ngutai ti ban satu ngamata ka ayak aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak ya tang laban pengerindu.
0: Ya. Yeah.
1: Aku rindu dengan gaya. Tanya ya, okay. Apa yang dah? Tang laban pengerindu.
0: Ya, yeah, aman.
1: Anak aku cukup. Aku terima kasih dengan gaya. Ngau ku ngangkat gaya. Nuci meresih bilik ya. Dek nemu pamaya udah. Udah berak macam utai penuh biliknya.
0: Ya. Yeah.
1: Aku ngambil mop. Semua ya, anak aku nuci bersih ya. Pandai bergulai shampoo ya. Nama nak nanti aku medak tanya tadi anak aku medak tanya tadi kanal mulut nyumpah dah
0: yeah.
1: Kanal mulut nganuk dah tang laban pengerinduknya tadi tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apa naik kita ngagai bahkan aku nyak tadi ngagai ayak aku mpu
2: Plaza Jurai 635 Pelasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: na pamaagi dekat di temu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu sebina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab Sampah Datai Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9 Melati ke Industri Music Iban.

0: Kita sudah sedia.
1: Bersedia ke kamu sapa juara carta kuliah minggu tu.
0: Sapa kedekat ni Petra Kabar. Ketawa ngau kami.
2: Alah dulu.
3: Yalah, dulu.
4: Ini setara ya.
0: Lagu ngau.

0: pastor tua pulai baru ngagai statistik kes bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke kes bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuh bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur ngatur duit nga betul baka merambu bajet. Nyimpan duit ke penabat. Pelaburan ngau nyedia ke belanja kena udah pensiun ila. Oleh nyawam nampak penghidup di lebih mana tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita. Kita patut ngena hikmat tok ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga genteran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan, engau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Artinya kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekak kerja kita bakau ngau duit tu. Lalu kita megak patut bersampai minta penemu waria oleh nyanggup kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah megak semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau. Ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dudi hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai. Tang semut bersimpan ke pemakai lebuah musim panas. Nyedia ke bekal, nyadi ke penabat musim celap. Lalu, nyimpan tu siti cara. Ti pemadu ipitip, lebuah kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Wow. Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama, mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil ke diulih tau ke gaji nintia bulan oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna. Ianya nyimpan duit panabat. Guna ya nyawup kita. Nerus ke penghidup ti semak. Nak mukai-mukai. Nadai kerja kita. Nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayu orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Teng ujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang titua bisik duit penabat tu uliah dikena kitai dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: lalu tanduk ya hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey ada pantap terpeningat ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya ba YFM.

Dalam situ PIS, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, ada ulah diteriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tu. Pagi yang sedawai kau ya. Nanti ya, aku ngaku kau DJ. No, mes sedawai kau ya. Sekiranya ngai jawab telefon aku tu sinarnya ni.
2: Oh, kalau lebih lagi nanti pun nanggam pengerindu.
1: Ya.
2: Nama senyum-senyum, tucuk-tucuk. Ya. Yang tadi. Pengerindu baru berbungai. Nanti ya lama dah berbungai. Nak daya tucuk ngapa?
1: Nanggar ke periwa katanya. Okay, nanggam perindu. Periwa, anak ada tanggar. Tak jauh penanggah pengerindau.
2: Nanti dengar di tanggar. Periwak tengah deh.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

0: Ой, собирай.
1: WAI
0: YFM. Не,
1: baru ngam.
0: Kan?
1: WAI.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimin-mimin dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

0: Oi, ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah, pergi tu ke Medak ya.
1: Nadai.
0: Pergi tu ke Medak ya dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runian. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: na pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kereta kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

0: pagi rewind.
1: Hanya buat memakai aritasi tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisiklah siti tempat ba kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik ba orang ke kak makai ada demo dia tiramnya tuan. Kan dia dempak sedap mata. Dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau tamak kin. Nyamai mah ba orang ke kak. Dia ke makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makainya menguji ke makai tekenya. Ya ke ama mata dia lu pelengak kurang kira. Panci-panci kena bangku tu pada tak berkuang aja. Nyo senak labannya. Laban nyawa tu narik ke dalam. Ya ke dalam tu nulah. Ya lekat babat terkuang. Nyo kelan.
1: Nama kebuah dia makainya ada tuan.
0: Ya kak nguji. Laban sebut je nama restoran tu deh. Kak ya semua kayak aku belacan tu kok engkau hadiah apa. Gagal meni makai laban ni mau view restoran.
1: Restoran.
0: Asai ke orang kaya di tamak kayaknya kena tukuk belacannya. Empat ada dia asai ke kaya makai tukuk belacannya.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
1: Tapi bala peninggal semua bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu. Kena 26 hari bulan 7. 20-26 aku pada kibin dari Miridasis ngulu ke sampai pagi itu. Bersemayang kita yang. Lata lapai dan udah nyaga ke mata kami. Udah ngibun ngerengkun kami bermalam kuda. Lalu pagi itu lebuh kami bergulai ngudari sampai dalam semayang. Kami ngelala bisa segi amat udah angkat dari pemarai. Lalu yameh nyade juru selamat penebus kami tidup lalu merintah datai ke selama-lama ya. Amin. Kemai kita ini ingat ke baca Injil. Kita ambil ke Injil Matthew bagi 13 ayat 44 ngagai 46. Ayat 44 Matthew bagi 13 ayat 44 ngagai ayat 46. Jesus bejaku ngagi orang Melayu. Perintah surga megak bakarta ti berga ti delalai ke dalam sebidang tanah tetemu orang siku lalu dilamun ya baru. Ngoti ti gaga ya mupuk lalu nyual semua retaya lalu meli tanahnya. Perintah surga megak bakar siku orang dagang ke begiga ke batu mutiara ti mana. Ya tetemu ke sigi batu mutiara ti berga amat mupuk lalu nyual semua retaya. Lalu meri batu, lalu meli batu mutiaranya. Injil Tuhan. Puji kenuan Tuhan, Jesus Kristus. Jadi, bak, minggu tu, kelebih pagi tu, bila menjadi dalam Jesus Kristus, kita ingin tu hari minggu, kesatu, pesan kulit diperhati ke kita, ngiga, penemu dalam hari Allah Ta'ala. Kedua, perintah serga nyak meh, reta ke penghabis ya berga. Ketiga, milih dalam penjalai pengaruh utai ke meruan belama. Utai ke tan. Utai ke nak nemu rusak. Baca ke satu, tak jangan nak dibaca, tak ingat ke kita. Solomon lebuah ke dia tanya, Allah Ta'ala yang minta penemu. Penemu dalam. Jadi Allah Ta'ala gagah hati lalu meri ya penemu ti. Dalam kena ya merintah menua ya mayanya. Kedua, baca di surat Santepul ngaga di Rom bagi 8 ayat 28 ngaga 30. Latala gawak ke pemadas dalam penghidup sidak terinduk kaya. Lalu Injil kita dengar kita tadi ianya pasal perintah. Perintah surga tu bakal reta tengkirati dilalai ka. Lalu buat pengujung ya tadi, disararak ke utai ke mana ngau ari utai ke jahi. Jadi di tu kita dikangau dalam minggu tu, dalam minggu tu ngingat ke awak ke kita dalam penjalai pengharap tu ngigak penemu dalam Allah Ta'ala. Lalu ketiga kita ngingat perintah Allah Ta'ala merta ti bergamat. Keempat awak kita ngingat ke perambu Allah Ta'ala dalam penjalai pengharap kita tu. Keempat, ianya kena hakim ngau dicararak ke dudi arila. Kelima, ianya ajar ti mana ajar ti landi aman. Jadi kita boleh nanya dalam pengharap tu ke dalam penghidup ketempu. Minta Allah Ta'ala tu ke minta arila Ta'ala penemu dalam dia kena kita ninti ngari awak pemutus kita ni segi aman pepanggai balah Ta'ala. Kedua, milih utai ke betul. Hari milih utai ke baka sengapa teka pihak ajak. Ketiga, andal dalam perambu Allah Ta'ala. Indah dalam perjalai pengharap kita tu pedis dan kita nemu perambu Allah Ta'ala lebih maneh hari perambu kita mensia. Harinya sama kita minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimin. Tuhan ngau nuan-nuan diberkat. Hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai non Jesus. Maria ti kudus yang Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu ngau maya kami para ilah. Amin. Awak kala Ta'ala ti mandu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
4: Aku dekat malaku dengan semua iban. Nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas upah salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak lengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munu anak mempesan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garana urarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lakitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Tiba kanan lepas sudah badu lantang ega ikan.
5: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
6: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
5: Nintim malam hari tiga.
7: Tapi kutai tansi mangsa belakang selalu berdua.
5: Sam ngak tuai rumah empetim dekat ngeregau. Malam kita.
6: Aku memang yang keterima kami yang petua yang sudah putus bala agak berdau ke dua-dua dia.
5: Bak genggam semangat dan tuya Bak YFM.
8: Aram ngerangkai ke ngeli Bak program Leman Berita.
9: Di menua Kongo daripada ini. Bisi siko nembiak, bengal, agu nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rek.
8: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
9: Jadi ulah terduung untuk peningat dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena kenal siko laki ku bodoh tidur.
8: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
9: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
8: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
10: Kuching 101.3 FM.

Aku rindu, aku keran lagu ke dibai Bobby Layang Peningah, lagu dikenak kita ngepun ke awak pengerak pagi kita pagi tu, bak pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 ya, mana hari bulan serito 26 7 26. Okey, jadi mari sama pagi dengan guys semua belum peningah, ya ke udah tumu dan ni pagi tu nyangkanya benar nyikap diri ke dekat urun ke gereja tau ke kita nyangkanya bisik pengawak kini ke pagi tu lebih lagi kita nyangka ke bisi run pagi tu ya. Beri selamat pagi dengan kita ngarak kemujur dan tebak adan pagi tu peningah. Ege jadi sekali lagi beri selamat pagi dengan semua peningah YFM yang kanya benung giro pagi kini jam ke dia tu serta mega. Yang kanya kita tu tadi benung tau ke agi kali kini benung genat ke diri pagi tu au berangkat sampai mendiang ke YFM. Selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju kita semua peningah ya. Jadi pagi tu kita bergulai ngaku Imerda Joni tau ke mel bawa awak pengerak pagi dari pukul 6 nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Ngaku kita peningah nyangkanya nanti mindah kini bawa pagi hari Minggu tu dia di rumah aja. Selamat mendiang ke kami bawa YFM seluruhan bersambi ngarap ke semua kita semua bela gerai semua bela likun ya. Nak kira dini alain dua kita ke pagi tu peningah ya. Jadi pagi itu kita boleh mendeng ke kami dengan frekuensi ke semak dua kita diau kita ke diau di Bandaraya Kuching boleh mendeng ke kami dengan 101.3 FM pemegak kita boleh mendeng ke kami dengan channel Astro 871 ngamaga RTM klik ke pagi tu peningah ya ngarak ke program kita terang di pendiang ke kita pagi tu. Okey, jadi tu semua program kita untuk ya pagi tu peningah tentu yang ada berubah. Dan lepas tu lagi mai kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi di andor kami macam pesan berat ngagi kita ke dekat ngajuan pesan berat kita boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemaga boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami tak save nombor tu 013-862-8422 ya. Nangkan kenyak pukul 7.30 pagi dia ndo kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching. Nangkan ke berita peningah dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumping Jingan about program Lalau Penghidup ya. Lalu ke pedudi lagi peningah 8.30 pagi dia kita sama bela mendiang ke program Tungkat Semangat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau ya. Bekanya mai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu berawak pengerak pagi terus gulai selengau kami ba YFM tu lagu ke dibai Stella Philip Sulu Injau YFM segulai sejalai.

Sulu Injau, lagu kedua by Stella pilih peningan. Jadi dia tu terus mai kita mendiang ke lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu.

Nama gagak. Penuh online, tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban

0: pelabak kaku. Nanti bisik orang nemu merik terima kasih. Tentu bisik maka orang kena nemu merik terima kasih tu. Bahkan ni dah kita boleh ngelala tak ke nemu karakter orang kena nemu merik terima kasih.
1: Nanti kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakat tu dan sigit mayuh Puan Penny. Nak boleh ditusut tu adik tu.
0: Oh.
1: Tang aku semina dekat nerang ke ngau ngelansak karakter tu.
0: Empat program kita
1: sahaja. Abad sahaja tu lah. Aku tahu ke mayuh atau ke mimit nyak nyadi ke pedak kita ibak pelasa jurai bakal ke sari tu. Perubah ya tu tadi ianya itu utai ke suah di dinga kita. Lalu tu mega suah di pendiang ke kita. Ianya orang tu selalu mod-mod dalam semua pengawak, dalam semua teke dekerja ya. Jadi buku dua sudah.

0: tau ke di tapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
1: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Saya Siti Chua. Pendrang siang ke diri berkunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung nanti nadayati kamat kerjaya tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah uliah diputarkah. Selagi lagi dalam hati kita bu ngempuan pendrang siang. Biar berinsat dulu ngambil kesenang duti rela. Pesan tu hari aku, Grace Siti Chua, berbulan dengan YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninga. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngan baga pesan berbatang kita boleh nganjo ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Mungkin jadi pesan ke terubah tu peninggal, pesan pemati tu dituju ke ngagai kemelayan, ke dia ba Sungai Menyan, Sungai Sengan, Sungai Durin, Sungai Awup, Kenawit, Kampung Sentosa Salim, Pasai Siung, Nanga Tada, Sungai Poi, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Semeh Bintangul, Rantau Panjai serta Kabamblayan, Kediau di Kuching, Seri Aman, Bintulu, Miri serta Kabamblayan Kebukai, Kenglala Joseph Suti Anak Bujing, Joseph Suti Anak Bujing, ke Bisi Mendiang ke pesan tu, ya, jadi pesan tu madah ke Joseph Suti Anak Bujing, udah nadai kena 25 hari bulan 7, lalu dekat di Sengai Bebalamayu kena 26 hari bulan 7 2026, ba lot 248 Kampung Usaha Jaya P1 Jalai Sentosa Salim Sibu, ya. Lalu Joseph Suti Anak Bujing tu dekat dianjung kena 27 hari bulan 7 2026, ianya kena hari 1, ya. Jadi Kabam Belayan kita tahu bertanya terus ngagai Bonifes kan nombor penerangan sili lagi ba nombor 012-372-5895, ya. Aku nak pesan tu baru, jadi pesan pemati tu madah ke Joseph Suti Anak Bujing. Joseph Suti Anak Bujing udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Sengai kena 26 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 27 hari bulan 7 2026, ianya kena hari 1, ya. Jadi Joseph Suti Anak Bujing tu dekat di Intu bak lot 248 Kampung Usaha Jaya P1 Jalai Sentosa Salim Sibu, ya. Jadi pesan tu tadi peninggal dituju ke ngarai kemelayan ke dia ba Sungai Menyan, Sungai Sengan, Sungai Durin, Sungai Awup, Kenawit, Kampung Sentosa Salim, Pasai Siung, Nanga Tada, Sungai Poi, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Semeh Bintangul, Rantau Panjai serta Kabam Belayan yang kebukai di Kuching, Seri Aman Bintulu Miri, ngau Kabam Belayan yang kenalah dirintai ke ditu, ia kenglala Joseph Suti Anak Bujing, ya. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertanya terus ngagai Boniface ba nombor 012-372-5895, ya. Jadi pesan ti kedua tu peninga, pesan tu datai Ari Petruzia Anak Bujang madah ke pemati ini, ya. Peni Anak Engkilan, Peni Anak Engkilan udah nadai kena 26 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke dia Batang Sebungan, Batang Kelabat, Sujan Pandan, Sebangat Sebawah, Naman, Durin, Suai Nieh, Nanga Jela Lubuk Antu, Rumah Tiut Sungai Stulan, Jalai Kuala Tatau, Kejaman Bram, ngau kemelayan kebukai kanalah dirintai ke ditu. Semua kita dipinta datai ngagai Fusiu Batu Enam, Jalai Nyabau Bintulu, ya. Jadi maya nganjung Peni Anak Engkilan tu ianya kena pagi 28 hari bulan 7 2026 dianjung ba Pendam Anglican Batu 2, ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Petrusia Anak Bujang Tumpu ba nombor 013-836-9142, ya. Aku nanduk baru pesan pemati itu datai hari Petruzia Anak Bujang madah ke pemati ini, ya. Peni Anak Engkilan, Peni Anak Engkilan udah nadai kena 26 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ya ke dia Batang Sebungan, Batang Kelabat, Sujan Pandan, sebangat sebawah naman durin suai niah nang jela lubu antu rumatiut sungai Stulan jalai Kuala Tatau kejaman Bram ngau semua kebelayan ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Semua kita dipinta datang ngagai Fusiu Batu 6 jalai Nyabau Bintulu lalu peni anang kilan tu dekat di Anjung ke pendam Anglican Batu 2 kena pagi 28 hari bulan 7 2026 ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Petruzi ba nombor telefon 013-836-9142 ya. Lalu pesan ketiga tu pendengar, pesan pemati tu datai Ari Asun anak Seliman, pesan pemati tu datai Ari Asun anak Seliman ngau Sudau anak Buluk tau ke Inai Mirai, tau ke Inai Mirai, madah ke Dina Anak Jamit, Dina Anak Jamit, tau ke Inai Matu, tau ke Inai Matu, dan nadai kena 25 hari bulan 7 2026, jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayu, kena hari 1, 27 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Kubur, kena pagi hari 2, 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan eh ke ngelala Dina Anak Jamit ya. Dina Anak Jamit semua kita dipinta datai ngagai rumah Douglas Jenueng Ulu Beletik Sugai ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai laki Mirai bernumor 019-361-8018 tau ke Mirai Mpu 013-449-8936 ya. Nanduk pesan tu baru pesan pemati tu datai Ari Asun Anak Seliman ngau Sudau Anak Buluk tau ke Inai Mirai madah ke Dina Anak Jamit, Dina Anak Jamit tau ke Inai Matu, tau ke Inai Matu dan nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Jadi Dina Anak Jamit tu dekat Dintu Bebala Mayuah kena hari 1, 27 hari bulan 7 2026. Lalu dekat di Kubur kena pagi hari 2, 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi semua kepembelayan ia kengelala Dina Anak Jamit tu dipinta datai ngagai rumah Douglas Jenueng Ulu Beletik Sugai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai laki Mirai bernumor 019-361-8018 tau ke Mirai 013-449-8936 okey. Lalu pesan keempat tu peninga, pesan pemati itu datai Ari Daya Anak Dingin madah ke Apai Sidak ya. Dingin Anak Leng, Dingin Anak Leng tau ke Lembambang Dingin udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Intu kena malam 27 hari bulan 7 2026 serta dekat di Anjung ke Pendam kena 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi minta kabar belayan ikan lala datai ngagai rumah misi Sungai Tapeng Kabo Kerian Seratuk ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kebelayan ikan dia bangi sebelak ruban limu risau awik gabu anak bugak siti anak bugak Angki Lubuk Nibung Awik, Jaya Lubuk Nibung Awik, Miri Anak Bugak Limpa, Ngau Isa Anak Ranti, Nanga Budu, Pembaga Kepembelayan Baik Krian, Aik Kabo, Aik Awik, Rumah Patricia Agustin, Sungai Bangkung, Rumah Ali Rantau Kecala, Rumah Mat Tali Meruji, Rumah Libau Sungai Buluh, Rumah Praja Dua Berumah, ngau kepembelayan ni kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Ki kunanduk pesan tu baru, pesan pemati tu datai Ari Daya Anak Dingin, madah ke apa ya, Dingin Anak Leng, Dingin Anak Leng, tau ke Lembambang Dingin, tau ke Lembambang Dingin, udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Jadi Ia tu dekat di Intu kena malam 27 hari bulan 7 2026, lalu dekat dikubur kena 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi minta ke pembelayan ia kenglala datai ngagai rumah misi Sungai Tapang Kabo Krian Seratua. Pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ianya bangi sebelah ruban limuak risau awik. Gabu anak bugak, Siti anak bugak, Angki lubuk nibung awik, Jaya lubuk nibung awik, Miri anak bugak limpa, Isa anak ranti nangga buduk, ngau ke pembelayan, ikediau ba aik krian, aik kabo, aik awik, rumah Patricia Agustin, Sungai Bangkung, rumah Ali Rantau Kecala, rumah Matali Meruji, rumah Libau Sungai Buluh, rumah Praja, dua berumah serta maga kapan belayan ia kebuka, ia kenalah dirintai ke Ditu Magang, ia kenglala dingin anak leng ya, kenglala dingin anak leng tau ke Lembambang dingin ya, tau ke Lembambang dingin.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ok, nampung pesan berat kita ke pagi itu peningan. Jadi pesan ke sekali itu datai Ari Roslin Ana Anggan tau ke Inai Indi. Tau ke Indai Indi ya, madah ke Guni Anak Banyan, Guni Anak Banyan, tau ke Indai Ilam, tau ke Indai Ilam, tau ke Indai Tinggi, tau ke Indai Tinggi, udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ya ke ngelala. Baik kena jauh tau ke Semak, kita dipinta datai ngagai terumah beranda ya, tau ke terumah kinta ba ulu Sungai Naman, laban yang tu dekat di Sengai kena 26 ngau 27 hari bulan 7 2026, ianya hari Minggu ngau pagilah hari 1 ya. Jadi gunian ya Banyan tu dekat di Anjung ke Pendam kena 28 hari bulan 7 2026. Nanduk baru pesan pemati tu datai hari Roslin Ana Anggan, tau ke Indai Indi, tau ke Indai Indi, madah ke Indai ya, Guni Anak Banyan, Guni Anak Banyan, tau ke Indai Ilam, tau ke Indai Ilam, tau ke Indai Tinggi, tau ke Indai Tinggi, udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Pesan tu dituju ke ngagai semua kebelayan bayak kena jauh tau ke Semak, semua kita dipinta datai ngagai terumah berandah, tau ke terumah kinta ba ulu Sungai Naman, laban Guni Anak Banyan tu dekat di Sengai kena 26 ngau 27 hari bulan 7 2026, ianya hari Minggu ngau hari 1, serta dekat di Anjung ke Pendam kena 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi pesan ke Nangkan Ketuk Peninga, pesan pemati tu datai hari Aji Anak Bab, tau ke Inai Labam, madah ke pemati apa ya, ex terumah bab anak entinggal, iku dan adai kena 25 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia di Semeh Lengan, rumah Unjeh Melangan, rumah Suda Tanjung Keling, rumah Merina Sungai Apuang Sibu, rumah Brian Sungai Mupung, rumah Bennett Bukit Papit, rumah Sayang Kakap, rumah Kuncun Anak Koti Jabe Baru, rumah Rawing Anak Impin Jabe Atas, rumah Angkasan Sungai Pasir, rumah Bill Anak Rangga Sungai Pasir, serta Mikal tau ke Apai Simai Anak Pengulu Biju di Bukit Besai, serta kabar melayani kebukai kanalah dirintai ke Dituk Magang ya. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Silan Sungai Mupung Alam Bintango, laban ex terumah bab anak tinggal, ex terumah bab anak tinggal, udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayuh kena lemai tu lemai hari Minggu 26 hari bulan 7 2026, serta dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 27 hari bulan 7 2026 ya. Aku nanduk baru pesan tu, pesan pemati tu datai hari Aji Anak Bab, tau ke Inai Labam, madah ke pemati apa ya, ex terumah bab anak tinggal, ex terumah bab anak tinggal, udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngaki kepembelayan ke dia Basmeh Lingan, rumah Unjeh Melanggan, rumah Suda Tanjung Keling, rumah Merina Sungai Apung Sibu, rumah Rumah Brian Sungai Mupung, rumah Bennett Bukit Papit, rumah Sayang Kakap, rumah Kucung Kuncun Anak Kote Jabe Baru, rumah Rawing Anak Impin Jabe Atas, rumah Engkasan Sungai Pasir, rumah Bill Anak Rangga Sungai Pasir, serta Mikal atau ke APSI mana Penghulu Biju di Bukit Besai serta Magang Kampung Melayan Kebukai kanalah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi semua kita dipinta datang ngagai rumah Silan Sungai Mupung Alam Bintango Laban X di rumah bab anak tinggal udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayu kena lemai tu lemai hari Minggu 26 hari bulan 7 2026, lalu dekat Dianjung ke Pendam kena pagi hari 1 27 hari bulan 7 2026 ya. Jadi pesan ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit, pesan ngetas ulit Imelda anak lau tau ke ayang, pesan ngetas sulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang, pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan madah ke pengawak ngetas sulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang, ngetas sulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang kena 26 hari bulan 7 2026, ianya saritu hari Minggu pukul 7 lemai tu lagi baru meh buli lu buat numpu skim skreng. Jadi semua kepembelayan dipinta datai magang ngau nguluk pengawal ngetas ulit tu ya. Aku dan nuk baru pesan ngetas ulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang, jadi pesan tu madah ke tau ke pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kengelala, jadi pengawak ngetas sulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang tu, pesan ngetas sulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang tu dekat diatur kena 26 hari bulan 7 2026, ianya kena saritu pukul 7 lemai tu lagi baru meh buli lu buat numpu skim skreng. Jadi semua kepembelayan dipinta datang magang ngau nguluk pengawal ngetas sulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang tu ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga, pesan semayang itu 100 hari, jadi pesan tu datang hari Subdeacon Andrew Perayat madah ke pesan semayang itu 100 hari ni yang binia, jadi bala dipinta datai ngau ngintu pengawak semayang 100 hari ni yang Subdeacon IC Anne Lauren tau ke dikangau kurang ci tau ke anak cigu, anak ni yang cigu Lauren Abing, jadi pengawak tu dekat diatur bak kampung terumah Stevie Temuduk Baru Jalai Hap Ong kena 8 hari bulan 8 2026, ianya kena hari 6 pukul 7 lemai ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke diau ba Miri Batu Niah Pidik Bintulu Sungai Pelan Kucing Seri Aman Nyelam Keramut Kelawah Panggil Gua Selepung Melugu Ntulang Temuduk Sabu Peruan Batu Lintang Undup serta kampung melayan yang kebukai kanalah dirintai ke Ditut Magang ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus dengan ke Subdeacon Andrew Perayat Agong bernomo 017-675-0551 tau ke menyadi ni yang IC Lauren bernomo 019-644-2544 ya. Aku nanduk baru pesan tu pesan semayang itu 100 hari datai hari Subdeacon Andrew Perayat madah ke semayang itu 100 hari ni yang bini ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ikan lala ikan dia bamiri Batu Niah Pidik Bintulu Sungai Pelan Kucing Seri Aman Nyelam Keramut Kelawah Panggil Gua Selepung Entulang Melugu Temuduk Sabu Peruan Batu Lintang Undup serta kepembelayan yang kebukai kenalah dirintai ke Ditut Magang ya. Jadi pesan tu madah ke pengawal semayang 100 hari ni yang Subdeacon IC anak Lauren tau ke Ci tau ke anak ni yang Cigu Lauren Abing. Jadi pengawal tu dekat di atur bak kampung atau rumah Stevie Temuduk Baru Jalai Hap Ong kena 8 hari bulan 8 2026, ianya kena hari 6 pukul 7 lemai. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Subdeacon Andrew Perayat Agong bernombor 017-675-0551 tau ke menyadi niang IC Lauren Tumpu bernombor 019-644-2544 ya. Ikinya tadi sekedar pesan berat ia ke sempat dibacaku bahawa awak kita ke pagi tu peninga. Jadi pukul 7:30 tu lagi mai kita mendiang ke berita pagi ia ke di tabur terus hari Konti YFM Iban di Kuching ya. Ngagi kita ke dekat nganjum pesan berat kita ulih terus email ngagi yfmiban@gmail.com pian mega ulih terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 bakal ke pagi tu.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari Minggu, 26 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu, batang berita. Jalai MMMLL tiba ungkus 3.8 bilion ringgit, penyungkap pemansang ekonomi baru di Baram. Vandalism infrastructure telekomunikasi mai pengerugi ngagai Sarawak semak 9 juta ringgit bas pemanjai tahun siti tu tadi. Raban apai patut dikelati ke pengelantang ruang bilik. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Pukul 3.8 bilion ringgit kena berjalai ke projek ngagai jalai Miri, Marudi, Mulu, Long Lama MMMLL diadang dekat jadi penyungkak ngagai pengawak ngubah Baram jadi kena pemansang ekonomi baru. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah projek ngagai jalannya dekat muka mayuh agi peluang pemansang nengah sektor dagang temuai servis ngau bertanah bertupik moden. Ia madah Baram uliah ngeluar ke komoditi bertanah bertupik ungkup dijual ngagai benua luar ngena sukong pengawak pemansia serta teknologi moden. Ia mansut ke Jakutuk bak pengawak alai berjadi ke Baram Regatta 2026 bak penentang tebing Sungai Marudi kemari. Ia megak merangsang Raban Nembiak di Baram ngami nyikap diri ngau penau serta pengelandiak dikena ngerebut peluang TBC disedia ke hasil hari pemansang ngau meranak ke pukuk perintah bak kandang menuanya. Berbak ngaunya peraut Lakin Belaga 9 mujurnya di champion bak kategori Piala Premier Sarawak terbuka nyerumak Baram Regatta 2026 ke diatur bak penentang tebing Marudi kemari. Peraut Lakin Belaga 9 nerima prize RM15,000. Nombor 2, peraut Singah Taga 1 nerima prize RM8,000. Lalu nombor 3, peraut Taming Sari nerima prize RM6,000. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg megak bisi berjadi ke projek ngangkat ke pemanah Masjid Arsalam Marudi kemari. Projek tiba ungkus 2.4 juta ringgitnya diperjalai ke dalam 3 renggat timungku mayuh macam pengawak dikena ngangkat ke pemanah fasiliti ngau image masjid. Projek tu diadang dekat negap ke agi pengawak Masjid Assalam tinjadi palan alai bersemayang ngau pemansang umah di Marudi kelimpah hari nyedia ke perengkeguna ti lantang agi ngagai mensia mayuh. Di Sarawak, bas pemanjai tahun 2025 semak 9 juta ringgit pengerugi ketegau vandalism infrastruktur telekomunikasi serta ngerikut ke 726 kes. Menteri Utiliti Ngau Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi madah di Serikai bisi 28 kes direport ke ngau penyampa pengerugi lebih RM314,000. Tegaunya Sarawak Digital Economy Corporation SDEC ngagak pagar penglikun peninggi 3 meter TBC Dawai Berduri ngelingik palan tiang pemancau smart Sungai Rayeh Bintangor. Palannya udah 5 kali dikacau nyengkaum kabel ngau bateri dicuri. Ungkus ngagak pagar tu ianya lebih RM100,000 lalu sebuah tiang pemancau smart serta perengka arus penyambung dipelabak ke berega kira RM2.5 juta. Ia mansut ke Jakutuk pengudah nemuai sambil gawak ngagai tiang pemancaunya do berarti ke pengawak ti dipejalai ke SDEC kena nagang vandalism. Raban apai patut dikelati ukai seminat kerja ngigak belanja tangena sukung ari sukut pengerai pengelantang runding ngau pengelandiak nyadi apai indai. Menteri Pemansang Orang Induk Rombiliak ngau Raban Bansa Datuk Seri Nancy Sukri madah 5 batang pemal ke ditapik sidak ke begelar apai ianya pengawak ngau penghidup ti enak setimbang ungkus penghidup suntuk belanja ungkus kula anak ti bertambah serta pemal ngibun anak. Gaya ke bansa tu megak merempas ngagai pengerai Raban Apai bakal darah tinggi
kolesterol tinggi ngau diabetes ti diklala nyadi sebagi ari penangguh pengerai Rabanto. Teks Jakuya dibaca Celedi Upis Perayat ngau pemansang Ruang Bilik Bangsa LPPKN Datuk Seri Rohani Abdul Karim maya nyambut hari apai peringkat negeri Sarawak 2026 ke diatur ba Dewan Perpaduan Pilih Mit Debak Betung. Dia tu kita menunggu mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Baram Regata 2026 ukai seminak pengerami lombak perahu. Tangnya ditanda penyerakup ngau pengelantar rakyat hari pupu Raban Bansa tiudah di Kemeran kenyau hari dulu kelia. Sapit Menteri Pengerai Mansia Mayuah pengau berumah ngau perintah loka. Datuk Dr. Pengguam Manggil Madah ramai jaku baram regata tahun tu ti diubah ngagai pengelantang penyerakup ngau pemansang. Nyangayan ke besai guna pengelantang nyadi pugu penyerakup ngau pemansang semua rakyat. Tegahnya semua orang dipinta ngemeran ke ulah toleransi serta ngerejanya ngap pemaduk manah kena negap ke keterangkuman sosial. Rakyat megak dipinta nulak provokasi ngau ngerembai ke reti politik sempit tingena retorik jalai pengarap ngau bangsa dikena ngulih ke sukong politik maya musim pengawak berpilih. Ia maksud ke Jakutu bak pengawak alai berjadi ke Baram Regata 2026. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa Ngau Binia Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi keterubahnya depan bilun A Borneo kemari. Sedoaya datai ba Airport Kuching urung pukul 12.15 tengah hari sebada bekejang ngagai Kuala Lumpur ngena bilun MY5005 pukul 1 ngali hari. TYT tingena bilun A Borneo tu megak ke tanda sukung ngagai pengawak Sarawak tidakkan negap ke sektor penerbai bilun menua tu. Sarawak meruan nyadi contoh penyerakup bangsa udah ting rekod ke 0.791 dalam indeks keharmonian ari upis penyerakup bangsa ngau integrasi nasional JPNIN. Pencapaunya ngelui ari purata nasional 0.701. Sapit Kepala Direktur Perancangan JPNIN Sarawak Nur Zahiruddin Amin Hussein Madah pemujurnya Asia Hari Raya Sarawak ti ngemeran penghidup ti lantang tajak endak sama bangsa jalai pengarap ngau budaya. Tuk nyadi ke menua Sarawak nyadi model penyerakup menua Malaysia. Ia maksud ke Jakutuk bak program Dialog Harmoni 2026 peringkat Sarawak ti berambai ke Jakut anak Sarawak mengangkat identiti bersama dalam kepelbagaian agama dan etnik ke diatur ba Universiti Teknologi Swinburne Sarawak di Kuching. Program tu dipasuk kira 330 ikut orang serta digulut Direktur Unifor Dato' Georgina Afiangau. Ngatur pekil lumak ngau main sekolah. Ukai semina alangi gabakat ba pengawal lumak ngau main tang nyadi palan ke berguna kena ngada ke identiti, disiplin, pengharap hati serta semangat nyadi ketuai ba Raban Nembiak sekolah. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Malaysia Chiu Chun Man Madah lumak ngemain merik peluang agai bala nebiak nengulih pengulih diri berani nambah ke pengulih diri serta ngangkat ke pengerap hati kena nyapai utai ti dikingin. Ia maksud ke Jakutu bak pengawal alai berjadi ke pekil lumak ngemain ninting tahun ke-69 Sekolah Sen Columba Miri ke diatur bak Stadium Bandaraya Miri kemari. Teks Jakuya dibaca pemesai tugas khas ia, Christopher Jemat Ami. Ia madah pengawak ngemansang ke muda mensia ti berkualiti, nyak setipak ngau aspirasi Malaysia Madani patut berengkah kenyau ari sekolah, ngena pengawak numbuh ke identiti, pemanah ulah ngau pengransiang bersemekiah.
Mansia Mayuh diperansang ngau masuk program berperasa pengerai ke diatur Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS ba Medan Selera Song Keng Hai Sarito. MBKS ba sebengkah penerang madah ke program tu diatur dikena merangsang ngemeran gaya penghidup ti berpengerai serta ngangkat ke pemeti ati Mansia Mayuh pasal besai guna berperasa tumuh ngau nagang penyakit. Program tu diatur berlabuh hari pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 11 tengah pagi. Antara servis TBC disediakan

MMMLL dibungkus 3.8 bilion ringgit penyungkap pemansang ekonomi baru di Baram. Vandalism, infrastruktur telekomunikasi, mai pengerugi ngagai Sarawak semak 9 juta ringgit bak sepemanjai tahun siti tu tadi. Raban apai patut dikelati ke pengelantang ruang bilia. Janaka berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Ailina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 26 Rebulan 7 dalam tahun 1990. Induk Perkim, tau ke gerempuang pengantang Islam Malaysia Sarawak, udah ngatur awam nintiang tahun Bak Demak Jaya Kuching. Bak report di bantai ke maya awam tu, Dato' Amar Hajah Laila Taib mada ke Perkim Sarawak, bisi pampang Bak Serata Sarawak, lalu dekat nambah ke baru pampangnya Jemahila. Perkara bukai terbisi dipadah ke Megak, ianya sebuah komuniti khas udah ditumbuh, kena nyedia ke scholarship Bak Bidang Syariah Ngau Counseling, kelimpah ngeluar ke Buletin Berita Perkim, kena ngeremai ke penerang, ngagai balakaban gerempungnya. Bak aktiviti ke udah diatur, Dato' Amar Hajah Laila madah ke sekedar hari program tu, ianya forum, hari keluarga, kurs segama, ngau program pengelantang ungkup balakaban gerempung. Bantu hari sukut belanja Megak, bisi diberi ngagai balan biak tim guna ke tulung duit, tingayan ke pengerangsiang Perkim, nyawup raban bansa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Kuching 101.3 FM.

Ya, lagu kedibai Maxwell Franklin saran pendengar urai-urai ngujung ke jam kita dia tu 2 minit lagi dekat pukul 8 pagi. Jadi mari selamat pagi dengan guys semua belah pendengar ya kagi segala sejalengo kami ba YFM tentu ya ba awak penggerak pagi ba pagi hari Minggu sari tu 26 hari bulan 7 2026 lagi bergulai dengan aku Imelda Joni tak kemel jentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi udah lepas tu lagi pendengar kita dekat mending ke program Lalau Penghidup bergulai ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan Siti Program tidi keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching tang sebenarnya peningat lagi terus merenang kita ngau lagu ke dipilih aku bakal ke pagi tu ianya lagu ke di baik Diki Unggieng Janji Putus di Tengah Jalai Siti lagu retro merenang kita pagi tu bak awak penggerak pagi.